masih di 94,6 RRI Prodo FM, sebenarnya teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Dan kali ini masih di Spada, masih barengan Ria juga ya. Dan di pukul 7 seperti biasa lah ya, kita spill-spill nih di apa kata teman Produa. Kamu boleh lah ya komen-komen di WhatsApp-nya kita, semua media sosialnya kita, semuanya lah ya, di Instagram, Facebook, TikTok maupun di WhatsApp nih. Komen-komen apa sih yang lagi rame di medsos kamu, yang lagi FYP di medsos kamu apa aja. Nanti bakalan Ria bahas satu persatu dari komenan kamu semua ya teman Produa. Dan ini juga udah ada dua komenan yang masuk. Kamu mau ramein lagi gak apa-apa kok, Ria tungguin. Nanti bakalan kita bahas satu persatu ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
0: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

Apa kata teman Prodo yang pertama, ada komenan yang masuk dan ini yang bikin Ria ngekak juga ya teman Prodo. Anak SD asal Situbondo raih gelar Mini Miss Global 2026 di negaranya Upin Ipin, Kak. Aku tuh di umur segitu masih sibuk main di luar, gak peduli kulit gosong. Memang iya ya teman Prodo. Well, ini memang ada kabar keren banget dan juga super membanggakan datang dari Situbondo, Jawa Timur. Jadi ini seorang siswi sekolah dasar bernama Valencia Gunawan yang berhasil membawa pulang gelar Mini Miss Global 2026 ini. Nah, dalam ajang internasional yang digelar di Kuala Lumpur, Malaysia, ya, negaranya Upin Ipin. Kebayang gak sih ya di usia yang masih belia, yang masih usia muda nih, Valencia sudah berdiri di panggung internasional dan bersaing sama peserta dari berbagai negara. Dan hasilnya Indonesia pulang bawa gelar juara utama dong. Wow, congratulations buat adik kita. Nah, dalam ajang Kids and Teens Pigeon Global 2026 itu, para peserta dinilai ini bukan cuma dari penampilannya doang, tapi juga dari rasa percaya dirinya, pedenya, cara komunikasinya, sampai attitude di atas panggung nih. Wow, dan Valencia berhasil tampil stand out sampai akhirnya dinobatkan sebagai winner Mini Miss Global. Wow, yang makin kerennya lagi ternyata ini bukan prestasi pertamanya loh teman Pro 2. Ini sebelumnya Valencia juga pernah meraih gelar Mini Miss Grand Runway Indonesia di tahun 2025 lalu. Putri Belia Jawa Timur 2024 sampai di top model Cheongsam nih teman Pro 2 di tahun 2024. Jadi memang perjalanannya dan usahanya juga udah panjang banget meski usianya masih sangat muda ya teman Pro 2. Prestasi ini juga langsung dapat apresiasi dari Hovifah nih, Ibu Hovifah Indar Parawansa dan juga Bupati Situbondo yakni Yusuf Rio Wahyu Prayogo. Dan mereka bilang kalau kemenangan ini jadi bukti bahwa anak-anak Jawa Timur mampu bersaing di level dunia. Ya dong, pastinya dong ya kan. Dan paling welcome nih teman Pro 2 waktu balik ke sekolahnya di SD Katolik Franciscus Saverius Situbondo. Valencia disambut hangat sama guru-guru dan teman-temannya. Ya iyalah, ada bunga, katanya sih ada bunga, ucapan selamat dan suasana bangga yang benar-benar terasa. Wow, cerita ini jadi pengingat ya teman Pro 2 buat kita-kita semua nih, kalau mimpi besar gak harus nunggu dewasa dulu. Dari bangku sekolah dasar ini juga di teman Pro 2, kalau punya semangat, latihan dan pede yang percaya diri yang tinggi, peluang buat bersinar itu bakal selalu ada buat kamu-kamu semua. Jadi sekali lagi selamat deh buat adik kita Valencia. Semoga makin banyak anak muda Indonesia yang berani tampil, berkarya dan bikin bangga sampai ke panggung dunia.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Kamu lagi dengerin Stada. Selamat pagi teman-teman berdua.

0: Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
4: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
3: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
4: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
5: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
6: Listen to Pro 2 RRI Sumedep. Teman terbaik kamu.

Dan masih di apa kata teman Produa di yang kedua nih teman Produa. Ini ada yang komen-komen juga di WhatsAppnya kita, ada Binaraga Perempuan Indonesia. Sabet 3 medali di ajang Binaraga Internasional, Kak. Wow, Binaraga Perempuan loh, cewek loh guys. Memang ini kabar keren banget ya, yang bikin kita bangga sekaligus salut. Jadi seorang polwan katanya nih. Ini ada seorang polwan asal Ambon bernama Esterlina Titi Heryu yang baru aja nyabet 3 medali di ajang Binaraga Internasional NPC Regional TNT Global Classic Malaysia lagi guys. Ya, Malaysia lagi, negaranya Upin Ipin, yang digelar di Johor Bahru Malaysia pastinya. Dan yang bikin makin wow-nya lagi, yang bikin makin gong-nya lagi nih, beliau bukan atlet full time aja loh guys. Sehari-harinya Esterlina ini adalah seorang bayangkara yang menjabat sebagai Kapolsek Baguala di kota Ambon, Maluku tepatnya. Jadi di satu sisi menjaga keamanan masyarakat.

bakat ia, di sisi lain juga tampil keren di panggung olahraga internasional. Wow, dalam kompetisi tingkat Asia itu juga Esther Lina berhasil membawa pulang satu medali emas di kategori women's physique. Terus ada dua medali perak dari kategori women's figure dan juga women's wellness nih teman Pro 2. Keren banget gak sih? Ya dong. Prestasi ini juga langsung dapat apresiasi dari Bapak Dedi Prasetyo selaku Wakapolri ya. Beliau bilang kalau seorang Kapolsek bukan cuma dituntut menjaga keamanan wilayahnya aja, tapi juga bisa jadi contoh dalam disiplin, gaya hidup sehat dan juga prestasinya. Gong banget ya. Dan yang memang kelihatan banget nih kalau konsistensi dan kerja keras itu nggak bohong guys. Karena buat sampai di level kompetisi internasional pastinya perlu latihan yang rutin, pola hidup yang disiplin, mental yang kuat dan komitmennya yang nggak main-main. Cerita Esther Lina ini juga jadi bukti ya kalau seseorang bisa punya lebih dari satu identitas nih guys. Bisa jadi aparat negara juga bisa, pemimpin pasti, sekaligus atlet berprestasi yang mengharumkan nama negeri kita tercinta nih. Jadi buat kamu-kamu yang lagi ngejar mimpi di bidang apapun, jangan langsung minder dulu ya guys. Karena kadang kemampuan terbaik kita muncul justru saat berani, konsisten dan terus berkembang. Sekali lagi deh, selamat buat itu Esther Lina Titi Herio ya. Semoga prestasinya bisa jadi inspirasi buat banyak anak muda Indonesia supaya makin semangat hidup sehat, disiplin dan berani berprestasi sampai level internasional.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Dan masih di apa kata teman Pro 2. Nah, kali ini komentar terakhir dari teman-teman Pro 2 yang bakalan Ria bahas ya teman Pro 2. Ini ada dari Kak siapa ini? Dari tadi gak nyebutin nama ya mereka ya. Oke, ini dia komen, tim Indonesia raih peringkat teratas di ajang kompetisi live shopping global. Emang deh warga Indonesia kalau disuruh shopping number one dah, katanya. Memang iya ya, apalagi ciwi-ciwinya deh. Kayaknya bukan ciwi-ciwi doang, para laki-laki juga semangat kalau disuruh belanja. Nah, kalau Indonesia lagi-lagi bikin heboh di level internasional, kali ini bukan cuma soal olahraga atau enggak musiknya, tapi soal live shopping ya. Yap, tim Indonesia berhasil kembali jadi peringkat teratas di ajang global X the global sih, oh ya sih, di ajang global X the language yang digelar di Korsel, Korea Selatan guys. Dan yang bikin makin seru, tim Indonesia diisi nama-nama yang pasti udah gak asing lagi nih buat kalian-kalian semua. Ada Asanti, Aurel Hermansyah, Mami Luis, dan Ibnu Wardani, sampai Atta Halilintar yang ikut sebagai wild card. Wow. Nah, X the Language ini adalah kompetisi live shopping internasional ya, ya teman Pro 2, yang mempertemukan kreator dan juga public figure dari berbagai negara buat adu kemampuan jualan produk secara live. Ini jualan, guys. Jadi bukan beli, bukan shopping ya. Jadi bukan cuma soal siapa yang paling terkenal, tapi juga siapa yang paling bisa menarik perhatian penonton yang dan juga bikin penjualan meledak. Dan ternyata Indonesia over power banget. Sampai nih ya, ada Tiffany Young dari Girls Generation alias SNSD. Dan juga Bambam, kelihatan banget nih sekaligus kagum sama antusiasme netizen di Indonesia. Ya iyalah. Dan juga kekuatan pasar digital kita guys. Apalagi sebelumnya Indonesia juga udah berhasil banget ya jadi juara satu di round one. Nih teman Pro 2 jadi juara di round one. Dan ini jadi bukti kalau budaya live shopping di Indonesia memang gak main-main. Netizen juga terkenal banget, aktif, responsif juga. Dan juga katanya loyal banget kalau udah dukung kreator favoritnya. Ya dong, sekali idol ngomong, check out sekarang. Keranjang kuning langsung diserbu nih. Nah, fenomena ini juga nunjukin kalau industri digital Indonesia kita nih teman Pro 2 makin diperhitungkan oleh dunia. Bukan cuma sebagai penontonnya aja, tapi juga sebagai pemain besar di pasar global pastinya. Jadi kadang kekuatan Indonesia itu memang unik banget ya teman Pro 2. Negara kita ini memang unik, banyak yang unik. Dari scrolling santai, nonton live sebentar, tahu-tahu udah bikin dunia internasional melongo sendiri.

0: lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman berdua.
1: Ya, selamat pagi teman Pro 2, masih di Spada dan masih barengan Ria. Kali ini biasanya kalau kita di jam 8 ngomong atau nggak ngobrol-ngobrol seputar topik APK kita ya. Tapi kali ini Ria di sini bakalan ngajak kamu-kamu semua ngobrol seputar yang bulat. Ya ini bola. Bola ya teman Pro 2. Nanti juga ada dua narasumber kita dari klub futsal di teman Pro 2 yang ada di Sumenep ya, Kak. Ya, klub futsal yang ada di Sumenep, dan kita juga sudah live TikTok ya, guys. Jadi kamu-kamu semua yang mau gabungan, yang mau tanya-tanya seputar bola, futsal terutama khususnya futsal ya teman Pro 2, bisa banget tune in bareng kita, gabungan bareng kita di TikTok live-nya kita di RRI Pro 2 Sumenep ya, guys. Jadi yang mau tanya-tanya sama narasumbernya kita, mumpung kita hadirkan narasumber nih langsung ke studio. Yuk, yuk, yuk yang mau tanya-tanya. Jadi di Spada kita ngomongin seputar deep talk-nya seputar bola kali ini.

0: got potential.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Indonesia is me, kau dan aku.
3: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
4: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
3: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
4: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
3: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
4: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
3: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman berdua.
1: Ya, 94,6 RRI Pro 2 FM Sumenep masih di Spada juga barengan kita ya. Gimana nih aktivitas kamu-kamu semua? Semoga tetap semangat ya walaupun cuaca mulai panas dan juga deadline mulai berdatangan nih. Tapi tenang aja, di pagi hari ini, tepat di hari Jumat ya, masih di pukul 8:21. Aku bakal ngajak kamu ngobrol-ngobrol seru karena kita gak cuma dengerin lagu aja tapi juga bakal ngobrol santai seputar dunia futsal yang lagi hype banget di kalangan anak muda, terutama anak mudanya Sumenep nih teman Pro 2. Karena hari ini di studio kita juga kedatangan tamu spesial nih teman Pro 2, tamu spesial dari Sumenep FC ya, yang lagi siap-siap menghadapi ajang Liga Nusantara Jawa Timur nih guys. Wah, ini bukan cuma turnamen biasa nih ya, tapi jadi salah satu ajang bergengsi buat tim-tim futsal menunjukkan kualitas mereka dan juga mental bertanding mereka nih teman Pro 2. Dan udah hadir dong sama kita di studio ada pengurus Sumenep FC yakni ini Ahmad atau gimana ini Bapak? Ahmad Fatoni dan juga Kak Edi Setia Budi nih teman Pro 2. Boleh dong disapa-sapa teman-teman kita di live TikTok maupun di udara nih Kak. Bisa majuan sedikit karena mic-nya kita jauh ya. Bisa disapa-sapa dong dan juga perkenalkan sebelum kita masuk ke sesi futsalnya sendiri nih. Satu-satu mungkin ya.
2: Mereka itu akan... Baik, selamat pagi teman-teman Pro 2. Kebetulan kami dari pengurus Sumenep FC yang bersama Coach Edi sebagai pelatih salah satu dari Sumenep FC.
1: Jadi dari Sumenep FC ya, ya, klubnya ya. Oke, jadi mungkin Bapak Edi Setia Budi bisa perkenalkan.
3: Selamat pagi, kita dari Sumenep FC adalah sebuah klub yang ada di Sumenep untuk mewadahi talenta-talenta atlet futsal untuk berprestasi di ajang yang lebih tinggi, tidak hanya tingkat kabupaten, bisa di regional maupun nanti di nasional.
1: Jadi bukan cuma di Jatimnya doang ya, jadi internasional juga bisa dong pasti.
3: Kalau kita bisa di Jatim, bisa di kancah nasional
1: juga bisa. Oke, jadi sebelum ngomongin persiapan timnya ini, mungkin sebenarnya ini banyak mungkin anak-anak atau adik-adik kita yang belum tahu Sumenep FC ini apa sih sebenarnya dan aktifnya ini sejak kapan, kapan dimulainya pertama kali?
2: Jadi kan Sumenep FC ini kita bentuk karena memang di Sumenep itu memang belum satu-satunya apa kabupaten yang memang belum ada klub resminya di futsal yang terdaftar di AKJ Jawa Timur. Di sekitar bulan 10 2025 kemarin kita membuat tim pengurus untuk membentuk klub ini.
1: Jadi masih belum nyampe 1 tahun.
2: Belum
1: sampai 1 tahun. Dan kalau ngomongin Liga Nusantara di Jatim ini, seberapa penting sih menurut kalian itu buat tim di klub Sumenep FC sendiri ini, perkembangan futsal di sini sendiri itu gimana?
3: Sangat penting sekali karena apa, di tetangga-tetangga kita sudah semua punya memiliki klub profesional tinggal di Sumenep.
1: Di Sumenep.
3: Kemarin juga teman-teman memikirkan itu harus ada juga klub dari Kabupaten Sumenep yang siap mewadahi para pemain-pemain Sumenep terutama. Jadi untuk juga bisa berprestasi.
1: Amin. Oke, jadi harapannya juga adik-adik kita bisa, anggaplah kalian ini bapak-bapak ini mewadahi buat adik-adik kita yang di Sumenep ya. Betul. Nah, kita masih banyak lagi, bakalan ngobrol banyak lagi ya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, pastikan kalian tune in terus barengan kita. Dan juga buat kamu-kamu yang mau tanya-tanya nih seputar futsal juga bisa banget sama mereka. Udah ada ahlinya nih guys, kalau Ria bukan ahlinya. Kalau Ria hanya ikut-ikutan ya. Dan jangan kemana-mana, pastikan kalian juga tune in barengan kita di Spada.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Kamu lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman berdua.

0: Pro2 masih balik lagi di Spada dan kita masih barengan dengan narasumber kita ya. Dan kita masih ngobrolin seputar futsal. Nah, ini mungkin banyak kayak Ria sendiri nih ya, Kak. Ria sendiri juga masih belum tahu bedanya futsal sama sepak bola sendiri itu apa sih?
1: Sebenarnya hampir sama, tetapi terdapat juga banyak-banyak perbedaan, terutama di peraturan permainan dan masalah teknik dasar bermainnya. Jadi kalau di futsal, menurut penilaian saya itu lebih banyak butuh kecepatannya.
0: Jadi kecepatan berlari ya?
1: Ya, kecepatan dalam bermain, artinya dalam penetapan apa penerapan pola taktik dan strategi lebih cepat di futsal.
0: Di futsal, oke. Jadi lebih cepat di futsal ya. Memang iya, lapangannya juga gak selebar di sepak bola ya, Bapak?
1: Lapangannya lebih kecil,
0: lebih
1: tapi
0: kecil.
1: Pemainnya lebih sedikit.
0: Pemainnya lebih sedikit juga?
1: Iya.
0: Oke, jadi pemainnya lebih sedikit ya. Ini mungkin kayak kita-kita sendiri, orang awam mungkin yang belum tahu banget nih seputar futsal ya. Udah terjawab ya guys, pertanyaan seputar futsalnya itu gimana. Ternyata kalau boleh tanya nih, kalau di ajang apa dah tadi ajangnya persiapan Liga Nusantara Jatim, ini kapan sih Bapak?
2: Untuk Linus bulan Juli sama Agustus, Juli Agustus.
0: Bulan Juli Agustus, persiapannya sejauh ini gimana?
2: Sementara sudah mulai, kita sudah mulai latihan aktif. Sudah sekitar satu bulanan.

0: FC ini ibaratkan timnasnya.
1: Timnasnya Indonesia. Kita ya, nah, timnasnya kita, Sumenep.
0: Nah, jadi Sumenep FC ini dibentuk untuk mewadahi dari beberapa klub yang ada di Sumenep.
1: Oke.
0: Okay. Klub A, klub B, klub C kan.
1: Oke, okay. Anggap jadi satu.
0: Nah, jadi pemain-pemain yang potensial dari tiap-tiap klub itu kita wadahi dengan nama Sumenep FC.
1: Oke. Okay.
0: Jadi Sumenep FC nanti sebagai klub mm-hmm. kabupaten yang akan mengikuti Liga di Jawa Timur.
1: Liga di Jawa Timur. Nah,
0: karena klub-klub yang ada di bawah ini kan ada yang belum terdaftar di AFCAP, ada yang belum terdaftar di AFC Jatim juga kan, ada yang belum resmi lah gitu. Ada yang cuma terdaftar sebagai anggota AFCAP tapi tidak terdaftar sebagai anggota AFC di Jawa Timur. Nah, sedangkan untuk ikut AFP ini kan harus terdaftar di keanggotaan di Jawa Timur. Dan kebetulan di Sumenep kan belum ada. Di Kabupaten Sumenep salah satunya kabupaten yang belum ada
1: belum
0: klub resminya,
1: ada klub resminya
0: di AFP Jawa Timur. Sehingga beberapa teman-teman termasuk kami dan juga tim pelatih membentuklah klub ini.
1: Jadi istilahnya mewadahilah untuk teman-teman klub-klub yang lain yang ada di Sumenep ini. Udah paling kecil usianya berapa? Boleh di-spill dong ke teman-teman kita di sini. Di Sumenep FC ini.
2: Oh, di Sumenep FC.
1: Iya. Yeah.
2: Di Sumenep FC kebetulan kita kan klub profesional, artinya kita akan mengikuti ajang di Jawa Timur. Artinya untuk bukan seperti klub-klub anggota di AFK sini. Artinya mereka harus punya pemain binaan. Kalau kita masih belum. Hanya sistemnya kita seleksi. Jadi mendatangkan dari beberapa klub kita seleksi. Iya, sesuai nanti dari apa istilahnya juknis dari Jawa Timur sudah kita miliki. Jadi artinya seleksi sudah kita lakukan, termasuk TC artinya training center sudah mulai kita lakukan. Artinya klub ini memang tidak mau apa istilahnya asal-asalan untuk mengikuti ajang ini. Jadi kita persiapkan lebih awal.
1: Lebih
0: seleksi
1: matang lagi ya.
0: Dari berapa lah? Usia 2024 ya.
2: 2026.
0: Sampai 2029 ya. Ah, 2009.
1: Ya. Oh, dari 2000?
0: 2004 kayaknya, Pak.
1: 2004 ya. Itu usia paling dini.
0: Sampai yang 2009.
2: Paling senior itu, Pak.
1: Oh, jadi, itu paling senior.
0: Iya, yang diseleksi kemarin dari kelahiran 2024 sampai 2024 ya. 2004 sampai 2009.
1: 2009. Oke. Okay. Kalau 2024 masih belia dong, Pak.
0: Kemarin.
1: Oke, yang mau tanya-tanya juga masih lanjut ya sama barengan kita. Nah, sebenarnya ini perjalanan tim futsal itu memang nggak sesimpel itu ya, datang main pulang aja gitu nggak ya? Tapi kalian juga membina itu ya, Bapak? Membina, ya. Melatih dan juga apa aja sih yang ditanamkan di klubnya kalian ini untuk buat membentuk mental-mental juara di adik-adik kita ini? Apalagi kan mungkin ada beberapa adik-adik itu yang belum pernah ikut terjun masuk ke pertandingan. Ini gimana ini membentuk karakter mereka? Kan pasti ada kekhawatiran kayak, takut pak, gak mau pak, ini dulu, sana dulu gitu.
2: Ya kami dari, terutama di staf pelatih sudah memahami itu. Artinya usia segini itu sukanya apa, terus yang paling senang seperti apa. Nah itu yang kita lakukan dari staf pelatih sudah mempelajari itu. Artinya walaupun tim ini juga hanya tujuannya berprestasi, namun membentuk karakter mereka tetap kita lakukan. Seperti hal-hal terkecil, misalnya kebiasaan habis latihan harus seperti apa, habis minum seperti apa, itu sudah kita lakukan. Artinya tidak semena-mena kita hanya untuk arahnya prestasi. Memang tujuan kita pertama prestasi, tapi ada lain untuk membentuk karakter mereka.
1: Oke, pelan-pelan lah ya, pelan-pelan ya. Tapi pasti ya, Bapak. Tapi kesulitannya apa sih sejauh ini dari membentuk klub FC ini, Sumenep FC ini, kesulitannya dari pertama kali, awal pertama kali apa sih, Bapak? Kalau dilihat kita kilas balik awal pertama kali.
2: Kalau kesulitan, alhamdulillah kami tidak mengalami kesulitan. Artinya kita memang benar-benar siap ya, Pak Ton dan kemarin dari awal kita itu mau bentuk

0: tim profesional yang mau ikut Linus. Apa yang akan kita lakukan? Kita sudah persiapkan. Yang pertama apa? Kita daftar dulu sudah. Terus kita biar terdengar di masyarakat Sumeneb seperti apa. Kita buat sebuah turnamen. Kemarin kita adakan turnamen, Mbak. Sumeneb FC, jadi Sumeneb Pamekasan. Artinya juga merangsang untuk pemain-pemain, oh ada klub ini Sumeneb FC. Jadi kita bentuk sebuah turnamen. Alhamdulillah lancar kemarin, ya. Jadi setelah kita terdengar, baru kita adakan seleksi. Alhamdulillah pesertanya juga banyak. Jadi banyak sekali membeludak. Sampai tim pelatih itu juga kebingungan dari banyaknya. Tapi alhamdulillah juga sudah terbentuk. Artinya kita sudah siap untuk menjalankan program latihan. Ya, di situ suka dukanya kita di staf pelatih mau raih prestasi juga. Tapi ya seperti tadi, tidak melupakan kita juga membentuk karakter. Artinya nanti setelah jebolan ini, oh itu jebolan Sumeneb FC, sudah bisa seperti ini dan sebagainya. Jadi semua kita lakukan yang terbaik untuk atlet.
1: Wow, pasti di balik itu semua ada mimpi para pelatih kita nih, guys. Kalau di boleh tanya dong, pelatihnya sendiri ada berapa sih, Bapak?
0: Kita itu ada berapa? Empat.
2: Lima, empat.
0: Ada head coach, jadi kepala pelatih, yang kebetulan saat ini lagi berhalangan. Terus dua, ada asisten. Ya, ada asisten teknik, asisten fisik, terus dibantu dengan staff pelatih kiper, dan ada juga dari kita ada perlengkapan dan sebagainya. Kita siapkan semua sudah.
1: Oh, Ria sampai salfok nih dengarnya Ria gatekeeper. Karena di sini ada juga gatekeeper. Gatekeeper itu nyediakan nyediakan bahan-bahan siar. Jadi sebelum kita gatekeeper. Kalau kiper sendiri, nah ini Ria masih belum ngerti. Kiper sendiri itu artinya apa itu, Bapak?
2: Kiper itu ya penjaga gawang itu.
1: Penjaga gawang kan. Oke, jadi kalau gatekeeper itu Oke, guys, kita enggak ngomongin lagi gatekeeper nih ya, enggak ngomongin siarannya. Nah, kalau sejauh kan memang persiapannya sudah anggap kita tinggal latihan dulu ya, Bapak. Tinggal latihan, siapin fisik-fisik para pemainnya juga. Ada berapa pemain yang disiapkan dalam Liga Nusantara Jatim ini?
2: 25. Semua pemain sekitar 25.
1: 25. Ya, itu semuanya usianya rata?
2: Enggak. Ya itu tadi, dari kelahiran 2004 sampai 2009.
1: Itu ada kriteria tertentunya enggak sih? Kalau masuk di ini?
2: Yang jelas kemarin kita kan kalau bicara kriteria sih mungkin begini kan, kita seleksi itu sudah, pelatih itu sudah bisa melihat potensi pemain. Nah, jadi dari yang daftar sekian peserta untuk seleksi, kemudian yang terpilih kan sekian, sekitar 80 kemarin.
1: 80 peserta yang mendaftar, yang ikut seleksi. Ya. Yang lolos itu hanya 25.
2: Wow. Jadi persoalan kalau kriteria spesifiknya kami cara menyampaikannya itu juga gimana gitu kan. Cuma yang jelas kan, cuma pelatih itu kan sudah bisa melihat. Oh, ini yang
1: ini
2: masuk.
1: Ini yang masuk gitu, nah, gitu ya. Kan? Ini yang enggak masuk kriteria kita gitu.
2: Kriteria kita gitu.
1: Oke, jadi mereka ini sudah bisa ngelihat ya, sudah menerawang nih guys, sudah menerawang. Oh ini nih anak-anak yang bakalan bisa masuk, yang bakalan enggak. Tapi masih, walaupun kalian sudah melihat, tapi tetap diseleksi satu persatu ya?
0: Tetap diseleksi.
2: Iya, dari kemampuan dasar misal, atau mungkin dari fisik juga. Mental juga.
1: Mentalnya juga iya ya. Oke. Okay. Jadi kalau mentalnya mental kerupuk enggak bisa masuk ya. Karena memang iya, kalau sebenarnya kalau di futsal sendiri yang dibutuhkan apa cuma fisiknya doang apa gimana sih? Mungkin teman-teman ini enggak tahu. Oh, kalau futsal kayaknya fisik doang deh yang dibutuhkan. Sebenarnya apa sih yang dibutuhkan apalagi untuk menghadapi liga seperti ini?
0: Sangat komplit sekali, Mbak. Tidak hanya fisik. Jadi seorang pemain futsal itu ada kemampuan fisik, terus teknik bermain, ya, terus taktik dan strategi itu yang diterapkan oleh pelatih, terakhir juga ada mental. Jadi komplit, semua itu saling apa istilahnya?
1: Saling ngisi ya.
0: Saling pengaruh. Hmm. Kita bagus fisiknya, tidak punya teknik ya sama saja.
1: Sama saja bohong.
0: Semua punya mental bertanding, tidak punya dilihat orang banyak, tidak bisa main.
1: Gak bisa main.
0: Artinya saling berhubungan di antara ini.
1: Oke, jadi gak sesimpel itu ya teman Pro 2, tidak sesimpel itu, tidak sesimpel, ah yang penting aku punya fisik kuat, gak sesimpel itu, walaupun fisik kamu kuat tapi mental kamu cemen, mental kamu down itu gak bakalan bisa juga, walaupun boleh dibilang kalau dibilang futsal itu anggap kita satu sama lain ngisi ya,
0: iya.
1: Tim ya, dibilang tim, walaupun satu sama lain itu saling ngisi, tapi kalau satu mentalnya udah gak bisa mental bertanding, udah buyar ya Bapak?
0: Sudah buyar.
1: Oke, okay, kalau dibilang futsal, ini kalau dibandingkan dengan tadi kan udah katanya lebih ini lagi ya, bedanya beda banget ya antara futsal dan dengan sepak bola. Ada gak sih salah satu atlet binaan kalian ini yang terjun di keduanya?
0: Ada, bahkan hampir separuh. Jadi intinya kan kalau di Sumenep tuh juga olahraga yang masuk disenangi sepak bola, futsal. Mm-hmm. Jadi mereka sama-sama.
1: Sama-sama.
0: Artinya atlet juga harus pintar-pintar memilih. Oh, saya ada kesempatan misalnya di futsal lebih besar, futsal.
1: Masuk di futsal.
0: Karena ya dia lebih milih, oh saya lebih peluang di sepak bola, bisa milih sepak bola.
1: Okay.
0: Ya, selama ini masih banyak kalau di Sumenep itu antara sepak bola, futsal sama aktif.
1: Sama-sama aktif ya, oke. Okay. Jadi sama-sama aktif memang iya, karena kalau kita perempuan, kita taunya ya yang ditendang mereka bola gitu. Bola. Cara mainnya mereka itu ya ditendang pakai kaki gitu. Kita mikir mungkin para perempuan mungkin sama aja gitu. Ternyata beda ya guys. Oke, okay, buat teman-teman nih yang mau masuk mungkin tipsnya gimana? Mungkin ada teman-teman Pro 2 di sini yang aku baru mau belajar nih. Tapi takut yang mau coba-coba masuk di klub kalian, masuk di Sumenep FC ini gimana tipsnya?
0: Ya untuk di Sumenep FC itu kan sudah artinya klub profesional, Pak. Ya, jadi untuk bergabung artinya jadi pemain atau atlet ikut latihan kayaknya nggak bisa.
1: Nggak bisa masih.
0: Jadi
1: ya.
0: Bisa mungkin ada kita bergabung di klub-klub di bawah naungan AFK Sumenep. Jadi sudah banyak, ada sekitar 19 klub yang kemarin aktif. Jadi bisa ikut bergabung di situ.
1: Oke, bisa
0: jadi
1: ikut
0: sudah gabung. Terarah, bisa ikut.
1: Bisa ikut
0: seleksi,
1: masuk seleksi di mereka.
0: Di FC.
1: Oke, jadi yang kalian yang mau masuk nih, tapi baru mau mulai, kalian latihan dulu, terus juga apa bawa modal kalian ya, karena mereka ini memang benar-benar cuma bisa. Mereka ini cuma tinggal nerawang doang, sudah tahu mana nih mental yang bisa masuk nih ke klub kita, mana ini yang bisa masuk ke Liga Sumenep, Liga Nusantara kemarin ya. Dan harapannya nih buat kakak-kakaknya di sini, yang adik-adik kita, buat adik-adik kita yang mau belajar lagi atau enggak yang lagi fase berproses ikut di futsal ini gimana pesannya?
2: Jadi kalau harapan kami sebagai tim manajemen, yang jelas Sumenep FC ini kami bentuk untuk wadah teman-teman. Jadi silahkan teman-teman yang suka futsal, aktif dan semangat lagi di klubnya masing-masing, sehingga nanti ketika Sumenep FC berkesempatan untuk ikut liga tingkat Jawa Timur tingkat nasional, bisa mendaftarkan untuk diri untuk ikut seleksi sehingga bisa kami tampung. Ibaratkan sebuah kendaraan Sumenep FC ini mobilnya. Untuk ke Jawa Timur, silakan yang mau ikut tanpa bisa. Harus bayar gitu kan, yang penting mereka punya kemampuan, punya keinginan, mari kita mengusahakan untuk mengantarkan.
1: Oke, tinggal jos aja nih, gitu. Tinggal jos aja, tinggal nunggu kalian.
2: Jadi silakan semangat latihan di klubnya masing-masing, selangat apa latihan sesuai instruksi pelatihnya masing-masing. Karena Sumenep FC kan memang dibentuknya bukan sebagai kompetitor dari klub yang ada.
1: Jadi wadah
2: menampung
1: ya?
2: Dari pemain-pemain yang berpotensi dari klub yang sudah ada di Kabupaten Sumenep. Okay. Sudah banyak.
1: Oke, jadi ini wadah ya untuk adik-adik kita, buat kalian-kalian, buat kalian-kalian yang udah ngaku jago tapi dan juga mau ikut pertandingan seperti di Liga Nusantara Jatim ini, ada Sumenep FC yang bakalan mewadahi kalian-kalian semua nih guys. Dan untuk harapannya untuk nanti di Liga Nusantara Jatim, untuk binaan-binaan atlet kalian di Sumenep FC ini, harapannya apa nih?
0: Target kita kemarin dari manajemen, artinya yang pertama tidak hanya ikut serta, jadi kita pulang itu bawa sebuah prestasi. Walaupun ini masih perdana, jadi biasanya kan target perdana, oh kita tim penggembira aja. Tapi kalau kita tidak setengah-tengah, artinya bagaimanapun kita tetap dapat prestasi.
1: Harus ya, ya. Harus dong. Dan buat adik-adik yang udah masuk ke Sumenep FC ini, dan untuk mewakili Sumenep ya, mewakili orang Sumenep nih, futsalnya Sumenep di Liga Nusantara Jatim, tetap semangat, semoga aja kedepannya nanti di pengumumannya kapan sih kak?
2: Pengumuman
1: di Nusantara Liga Jatim ini?
2: Untuk Linus jadwalnya Juli Agustus, cuma tanggalnya itu belum.
1: Oh, tanggalnya belum pasti. Oke. Tanggalnya belum pasti. Tinggal anggaplah sebulan lagi ya. Sebulan setengah lagi ya. Sebulan lebih nih guys. Sebulan lebih, dan semoga aja pertandingannya lancar, dan semoga aja di Sumenep FC ini membawa pulang prestasi ya untuk Liga Futsal di perdana nih ya. Perdana. Jadi istilahnya Muncak Naureng Maturana yang pertama kali Benih Norok Pato ya.
0: Nah, itu target kita.
1: Targetnya pasti dapat prestasi dan membanggakan nama futsalnya Sumenep. Nah, ini buat adik-adik kita juga pastinya semangat ya, semangat terus, latihannya digenjot terus, karena ini sudah ada loh, sudah ada yang memfasilitasi futsal kalian nih guys. Jadi kalian-kalian yang tertarik buat terjun di Liga Jatim Nasional juga, ini sudah ada yang mewadahi kita nih di sini. Jadi kita tahu kalau di balik pertandingan futsal itu yang seru nih, kalau Ria dulu jadi supporter doang. Jadi supporter doang ya. Ternyata ada kerja keras, latihan, kekompakan, dan juga semangat besar dari sebuah tim nih. Seperti kakak-kakak hebat ini, Kak Edi Setiabudi dan juga Kak Ahmad Fatoni ini, yang sudah mewadahi dari perwakilan dari Sumenep FC, yang udah mampir juga dan juga sharing-sharing bareng kita semua nih guys. Semoga persiapan menuju di Liga Nusantara Jatim besok ini berjalan lancar ya kak, berjalan lancar dan tentunya bisa membawa hasil terbaik buat Sumenep kita. Dan jangan lupa juga dukung terus olahraga-olahraga lokal, anak muda lokal berprestasi di Jawa Timur, pastinya di Sumenep nih. Karena dari lapangan kecil siapa tahu aja nanti lahir pemain-pemain besar yang bisa bikin bangga Jawa Timur, bahkan Indonesia ya guys. Oke deh, kita pamit dulu karena waktu sudah menunjukkan pukul 8:52. Dan pastinya ketemu lagi di Deep Talk seputar bola di lain waktu lagi ya guys. And see you, bye-bye.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
2: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
1: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
2: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
3: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke

0: Muda Ngide, yang muda yang punya ide.
1: Oke, di 94,6 RRI Pro 2 FM, Sumenep, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Dan masih di Spada ya, balik lagi di program favorit kalian di jam 9 ini. Pastinya di Muda Ngide, tempatnya anak muda ngobrol santai tapi tetap penuh insight dan juga ide-ide keren ya guys. Dan pagi hari ini kita bakal spesial banget ya, karena kita mau ngobrolin seputar lingkungan sekitar kita. Tapi ini bukan obrolan yang berat dan bikin ngantuk ya guys, karena ternyata isu lingkungan itu sekarang tuh udah deket banget sama kehidupan anak muda zaman sekarang. Mulai dari cuaca yang makin panas, udara kota yang super sesak, sampai minimnya ruang hijau buat healing tipis-tipis ya kan. Nah, teman kita kali ini di pagi ini di Muda Ngide nih pastinya topik kita nih seputar lingkungan ya di temanya. Dan topiknya hijaukan hutan kota, bayangin banyakin manfaat buat lingkungan kita. Karena ternyata hutan kota itu bukan cuma kumpulan pohon-pohon di tengah kota doang, tapi bisa jadi paru-paru kota kita, tempat resapan air kita, dan juga sampai ruang nyaman buat masyarakat kita ya guys. Dan tentunya pagi ini kita gak ngobrol sendirian, Ria gak bakalan ngobrol sendirian, gak bakalan ngomong sendirian. Udah hadir di lain telepon kita nih teman produser narasumber keren kita, yaitu Kak Fadel Abu Aufa selaku sekretaris Pokmas Wasreng Paseserdi, dan juga dia ini Korlap FK31 Sumenep ya, 3I ya apa 31? Assalamualaikum. 3I.
2: Salam ya,
1: 3I. Oke, Kak Fadel Abu Aufa, kita enak-enaknya panggil Kak Fadel aja ya. Iya, gimana kabarnya nih?
2: Ya, alhamdulillah baik-baik.
1: Alhamdulillah baik, sehat dong.
2: Ya, sehat.
1: Sehat, badannya, dompetnya juga sehat.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, karena FYP-nya Ria akhir-akhir ini keluarnya tanggal belasan ya, tanggal-tanggal di mana Kak kita harus bertahan sampai gajian berikutnya ya Kak Fadel. Tapi kita bukan ngomongin seputar gajiannya nih guys. Kita mau ngobrolin seputar lingkungan. Mungkin Kak Fadel sendiri selaku ini apa tadi Korlap FK3I ya?
2: Ya, Forum Kader, Forum Komunikasi Kader Konservasi Indonesia gitu.
1: Nah, itu forum itu komunitas atau forum itu ngebahas apa sih, Kak?
2: Ya, kita gerakannya gimana kita bisa mengkonservasi atau apa merehabilitasi hutan yang memang harus kita rehabilitasikan gitu. Nah, seperti apa gerakan kita ya, apa kita banyak menanam di pinggir pesisir, juga di jalan raya seperti itu, agar apa jalan itu tidak menjadi panas gitu ketika dilalui lalu lintas. Seperti halnya sekarang kita kalau ke RRI dari Taman Bunga itu kan lewat Jalan Urip Sumoharjo kan, karena sudah sangat terasa gitu kan,
1: banget
2: kumis yang bolong gitu kan.
1: Iya banget, dan ya, memang
2: beda dengan kita bagi ketika jalan-jalan pagi mungkin jam 7 jam 8 di depannya Kodim, karena di sana pohonnya berapa bulan yang lalu sudah ditebang gitu ya, untuk kepentingan proyek. Pohon yang besar di sana diganti dengan pohon yang ada sekarang.
1: Tapi ya, memang
2: mungkin kita ya sebagai masyarakat juga harus kritis juga dengan program-program yang program-program dari pemerintah untuk kepentingan apa proyek gitu kan. Kalau hutan kota yang saya lihat ketika berlintas di dekatnya apa Asta Tinggi sana ada tulisan hutan kota, tapi saya belum pernah masuk ke dalamnya, ada pohon apa saja dan luasannya berapa saya belum tahu gitu.
1: Jadi teman-teman, buat teman-teman Sumenep yang belum tahu hutan kotanya di mana, itu dekatnya Asta Tinggi ya Kak?
2: Ya, di belakangnya itu kalau kita melintas yang mau ke apa ke daerah Rubaru,
1: Rubaru.
2: Itu ada tulisan di kiri jalan hutan kota. Nah, cuma hutan kota itu akan terancam ketika nanti musim kemarau. Kadang ada apa, tiba-tiba kebakar gitu kan. Nah, dari panasnya mungkin gesekan atau memang ada orang yang membuang puntung rokok dan terbakar di situ gitu. Dan apa, ini sebentar lagi di bulan Juni, tanggal 5 Juni ini hari lingkungan sedunia.
3: 5
2: hari
3: Juni?
2: Hidup sedunia, ya 5 Juni.
3: 5
2: ya,
3: Juni.
2: Kita menanam pohon atau bersih-bersih. Tapi kalau menanam pohon di daratan, tandakannya nanti sebentar lagi kita akan masuk musim kemarau. Kita harus bisa merawat dan menyiramnya gitu. Kalau tidak, maka apa, pohon yang kita tanam bisa terancam mati juga gitu.
3: Karena memang iya ya Kak, setahu Ria tuh kita mau menumbuhkan, mau ngebesarin, bukan mengebesarin, bukan cuma membesarkan anak doang. Kayak membesarkan tumbuhan aja itu butuh bertahun-tahun ya Kak, buat segede ya, itu. Tapi memang iya,
2: puluhan tahun lah.
3: Memang iya seperti yang Kak Fadel tadi bilang itu, kita udah merasakan banget perbedaannya kalau kita jalan dari RRI ke barat ini beda banget Kak. Apalagi kalau pas Ria ada tontonan gitu, misalkan dari stadion startnya sampai ke mana ya, sampai ke Simpang Lima atau enggak di Taman Bunga, itu beda banget tempatnya. Ria seperti pasti lebih
2: kan
3: milih.
2: Jalan Kencak itu kan?
3: Iya, nah itu Jalan Kencak itu cerek. Kemarin.
2: Iya, Jalan Cerek lah.
3: Jalan Cerek, nah itu kemarin pasti teman-teman itu pasti ngelihatnya pasti sudah pasti itu di seputar jalan dari RRI ke barat ini. Gak mungkin mau lihat lagi di daerah mana ya? Simpang Lima aja itu masih, Simpang Lima ke barat itu masih adem ya Kak?
2: Iya betul, di daerah apa? Dekatnya rumahnya Pak Said itu kan juga di situ.
3: Nah, kalau ditanya lagi nih Kak, mungkin kalau dilihat lagi kondisi sekarang, apalagi Sumenep, menurut Kakak sendiri ruang hijaunya di perkotaan sendiri itu kurang atau sudah pas nih?
2: Kurang. Ya, seharusnya apa, dari jumlah daratan itu ada 30%. Nah, kalau kita googling ya mungkin yang ada belum sampai 20% gitu. Ruang hijaunya yang ada di Kabupaten Sumenep.
3: Jadi masih kurang ya teman Pro 2. Nah, buat anak-anak teman Pro 2 nih yang mungkin anak-anak mudanya sekarang ini yang belum ngerti atau yang belum sering dengar istilah hutan kota sendiri tapi belum benar-benar paham, sebenarnya hutan kota itu apa sih Kak fungsinya dan kenapa penting buat lingkungan kita terutama di Sumenep?
2: Ya pertama apa, kalau menurut saya itu akan lebih penting ketika apa, di sepanjang jalan itu seperti di Jalan Urip Sumoharjo gitu kan. Itu sangat terasa apa, ketika siang hari kita mungkin jam 9 sudah panas kan kalau tanpa ada apa, rindang pohon gitu
3: bener.
2: Kan. Tapi kalau ada pohon-pohon yang sudah tinggi seperti itu, ya kita apa, enjoy dan bisa menikmati melihat hijauan daun gitu kan. Ya katanya apa, kalau hutan kota yang ada di Sumenep itu apa, dari Asta Tinggi terus ke barat sampai ke TPA sana gitu luasannya. Saya kurang tahu juga ada berapa luas gitu. Kemarin juga saya ikut menanam dengan Dinas Lingkungan Hidup di sekitaran tempat pembuangan akhir, tempat TPA di Batuan ini, di Torbeng. Ya cuma kan apa, kita apa, tidak sekedar menanam, paling tidak juga ikut merawat sama ancaman di musim kemarau. Itu kalau banyak apa, rumput-rumput kering, tiba-tiba ada orang yang melempar apa, puntung rokok, maka terjadilah kebakaran. Itu yang mengancam apa, tumbuhan atau apa, pohon yang kita tanam bisa saja mati gitu.
3: Jadi ternyata keberadaan pohon dan juga ruang hijau itu pengaruh banget ya Kak buat kualitas hidup kita sehari-hari ya, dan juga kayak semacam apa ya, penyaring dari yang namanya polusi udara ya Kak?
2: Ya betul, polusi udara ya, penyerap O2 juga gitu. Cuma kan yang apa, yang sangat nampak ketika nanti di siang hari kalau kita jalan di terik matahari sama
3: bener,
2: di bawah pohon gitu kan. Dan lebih enak apalagi kayak di apa, di dekat mebel-mebel itu di Jalan Urip Sumarjo, di sana kan dikasih tempat duduk gitu kan, di pinggir sungai itu kan akan lebih enak kita nyantai di situ gitu.
3: Iya, benar banget. Bahkan kita-kita sendiri juga bakalan nyari pohon ya. Apalagi kalau dibilang dilihat nih cuacanya Sumenep akhir-akhir ini panasnya bukan main ya Kak Fadel.
2: Bisa di atas 30% gitu. 30 derajat gitu.
3: Nah, menurut Kak Fadel sendiri nih, hutan kota kita ini juga bisa jadi ruang sosial yang positif nggak sih buat anak muda sekarang?
2: Ya akan tergantung orangnya gitu, sama juga dengan pisau dengan HP sekarang gitu kan. Nah, kalau HP atau pisau digunakan untuk kebaikan akan menjadi baik, tapi jika digunakan dengan hal-hal yang tidak baik akan menjadi tidak baik gitu kan. Juga seperti tadi di hutan kota gitu. Seperti sekarang kayak di taman bunga atau di mana teman-teman yang lain, kalau isinya untuk diskusi sama teman, dengan teman kampus, dengan teman sekolah, itu akan lebih bagus gitu kan.
3: Betul.
2: Itu mendalami ilmu yang kita pelajari.
3: Betul.
2: Tapi ketika untuk berpacaran, itulah hal yang kurang benar.
3: Kurang positif ya. Ya. Nah, kalau ngomongin di komunitasnya kakak sendiri nih, kalau dari pengalaman kakak sendiri di komunitas konservasi sendiri, hal kecil apa sih yang paling realistis dilakukan anak muda sekarang nih buat mulai peduli ke lingkungan kita sendiri?
2: Ya paling tidak tiap hari biasanya kan kita pasti beli sampah gitu. Kalau beli pasti ada bungkusnya plastik gitu kan. Ya paling tidak plastik itu jangan buang sembarangan, paling tidak kita kantongi dulu, setelah ketemu dengan tempat sampah baru kita taruh di tempat sampah yang tersedia.
3: Ya benar banget. Jadi paling penting lah aware sama sampah kita sendiri ya Kak.
2: Ya,
3: terutama
2: juga
3: di tempat
2: kita
3: umum.
2: Kita punya hobi makan buah, kita gitu, makan buah. Alangkah baiknya biji-bijinya itu dilempar anggaplah ke hutan gitu kan. Atau di pinggir jalan yang memungkinkan bisa hidup dan besar gitu kan. Itu kan juga bagian dari penghijauan gitu.
3: Yap. Jadi lebih peka sendirilah ya sama diri kita sendiri sama di sekitar kita. Karena yang bakal menikmati lingkungan kita yang asri itu bukan siapa ya Kak? Adik-adik kita maupun kita sendiri ya.
2: Kita sendiri dan generasi selanjutnya gitu ya.
3: Betul.
2: Nah, kalau dulu kayak di Jalan Urip Sumarjo nggak ada yang menanam pohon, sekarang kan generasi sekarang nggak bisa menikmati.
3: Nggak bisa menikmati.
2: Bahwa enaknya di bawah pohon yang rindang seperti itu.
3: Yap.
2: Itu kan pedulinya orang-orang dahulu untuk menanam pohon dan sampai besar dan menjaganya.
3: Betul sekali. Itu udah segede gaban itu Kak. Kayaknya Ria kalau meluk pohon itu gak muat itu. Kalau meluk pohon
2: kalau
3: itu gak muat.
2: Dari besaran usianya itu yang mungkin 50 tahun lebih.
3: Benar. Betul. Karena seingat Ria itu, Ria waktu masih SD, Ria kelahiran 96, Ria masih SD itu udah pohon-pohon itu sudah berjejer rapi gitu di sepanjang Jalan Urip Sumoharjo ini.
2: Tahu gak pohon apa namanya itu?
3: Gak tahu. Gak tahu pohon apa itu Kak namanya? Kornis bukan. Ria
2: pohon
3: tahu.
2: Pohon sonokeling namanya.
3: Oh, Ria taunya cuma pohon kornis itu yang bunganya kecil-kecil itu loh.
2: Kuning ngerti kan?
3: Iya, yang kuning itu. Ria cuma taunya itu doang.
2: Itu pohon sonokeling katanya itu.
3: Oke, itu memang pohon
2: sekarang
3: yang
2: apa?
3: Apa?

0: kan untuk hal yang positif.
1: Betul, gitu. Seperti layaknya lingkungan ya guys.
0: Iya, sama.
1: Nah, menurut kakak sendiri, media sosial sekarang ini juga bisa jadi alat penting nggak sih buat kampanye lingkungan?
0: Sangat penting sekali.
1: Nah, itu ya, responnya dari anak-anak muda sekarang itu gimana, Kak? Apa mereka itu tertarik atau masih minim?
0: Ya, bagi mereka yang peduli atau sekolah yang sudah menjadi sekolah adiwiyata, dia akan peduli terhadap lingkungan seperti itu. Karena pelajar yang ada di sekolah adiwiyata dididik bagaimana dia lebih peduli terhadap lingkungan.
1: Oke.
0: Biasanya jadi apa kayak sekolahnya, kantinnya biasanya disarankan tidak beli jajan yang pakai bungkus plastik. Disarankan bawa bungkus sendiri dari rumah. Bawa tumbler juga gitu kan. Ya bagaimana bisa mengurangi sampah kan.
1: Tapi kalau dibilang sih, kalau kita lihat sih sekarang kayaknya orang-orang ini lagi FOMO bawa tumbler sendiri ya. itu kakak melihat fenomena ini gimana sih kak? Selain mereka ini mungkin lah ya, ada beberapa istilahnya mereka cuma ikut-ikutan pamer tumbler atau enggak mereka ini yang benar-benar peduli. Nah ini kakak ngelihat fenomena ini gimana nih?
0: Ya. Ya nggak apa-apa, pertama awalnya mungkin harus dipaksakan gitu kan, melihat menari yang bagus, akhirnya karena sudah terbiasa ketika nggak bawa tumbler dia merasa kurang gitu kan, ketika berjalan, saya nggak bawa tumbler kan, seperti itu. Apalagi kayak sekarang minuman-minuman yang bungkus plastik harganya tambah mahal gitu kan.
1: Karena memang iya kak, harga banyak, bukan cuma ini yang paling banyak merasa keluhannya itu para pedagang, ngeluh bungkus plastik itu semuanya yang berbahan plastik naik ya.
0: Iya, di samping juga sampahnya tidak mudah terurai,
1: iya.
0: Gitu, menunggu beberapa tahun, cukup lama gitu kan.
1: Bener, tapi anggaplah kita ambil sisi positifnya ya kak.
0: Iya, ya nggak apa-apa kan. Kalau sudah terbiasa kan merasa kehilangan gitu. Terbiasa, pada memang awalnya harus dipaksa gitu. Segala sesuatu juga dalam hal kita beribadah, berbuat baik, semuanya memang awalnya harus dipaksa.
1: Iya, gitu. Seperti
0: kalau
1: ada
0: sudah terbiasa dan sudah merasa memiliki, akhirnya merasa kekurangan ketika tanpa sesuatu. Yang hal positif tadi seperti bawa tumbler gitu.
1: Oke, jadi seperti ada kata-kata katanya kita bisa karena terbiasa ya kak.
0: Betul juga, kalau bisa karena terbiasa gitu.
1: Nah di sesi terakhir nih kak, buat kak Fadel sendiri, harapan kakak nih untuk kondisi lingkungan dan ruang hijau di Sumenep sendiri kedepannya seperti apa nih kak?
0: Ya kami berharap kepada pemerintah terutama bikinlah program atau proyek yang peduli terhadap lingkungan kita. Pada masyarakat umum itu kita ketika sudah masuk musim hujan upayakan menanam minimal satu pohon. Kalau bisa ya lebih dari satu pohon, baik itu pohon buah atau pohon yang tidak berbuah. Akan lebih bermanfaat lagi ketika pohon itu yang ditanam berbuah. Meskipun diambil orang, anggaplah itu akan menjadi sedekah.
1: Wow, nah ini untuk anak-anak mudanya nih kak, pesannya buat anak-anak muda Sumenep. Mungkin mereka-mereka yang mungkin mulai peduli lingkungan tapi masih bingung mau mulai dari mana nih?
0: Ya bagi anak muda Sumenep, mari kita bergabunglah atau kita buka scroll media-media sosial, kalau scroll di lingkungan terus maka akan yang muncul kan lingkungan gitu kan, tentang lingkungan tergantung algoritma kita gitu kan. Kalau algoritma kita di lingkungan ya akan muncul di lingkungan terus, di situ mungkin ada titik positif bagaimana kita terhadap lingkungan gitu. Dan juga akhlak kita dalam Islam juga dipelajari bagaimana akhlak kita terhadap lingkungan gitu kan.
1: Okay.
0: Nah, dan juga di Al-Quran juga dijelaskan kerusakan di muka bumi ini tergantung kita sebagai khalifah gitu di muka bumi gitu kan, kerusakan di laut atau

0: daratan. Ya, kalau kita tidak berterima kasih pada alam, maka alamlah nanti yang akan memberi peringatan kepada kita, bisa berupa banjir atau hal-hal yang lain yang tidak diinginkan gitu kan.
1: Istilah kasarnya mereka ini bakal menuntut balik ya, Kak.
0: Ya, seperti kayak di kasus apa banjir di Sumatera gitu kan. Karena alamnya sudah dirusak. Apa hutannya ditebang terus gitu kan.
1: Betul.
0: Sudah masuk di musim hujan, akhirnya apa? Enggak ada penyerapan gitu kan. Akhirnya terjadilah hal yang tidak diinginkan, banjir bandang.
1: Wow. Mungkin ada lagi, Kak Fadel?
0: Ya, seperti itu aja lah. Ya, kita berbuat baik terhadap alam,
1: yep,
0: apa, agar alam juga memberi hal positif terhadap kita. Diri kita.
1: Ya. Ya. Istilahnya memberi manfaat lah ya, memberi syafaat untuk kita-kita semua. Nah, wow, keren banget nih guys, buat kalian-kalian nih, yuk kita lebih aware lagi, lebih peduli lagi terhadap lingkungan kita seperti harapannya Kak Fadel. Dan terima kasih banyak Kak Fadel sudah mau berbagi insight positif buat kita-kita semua, sudah mau ngasih gambaran nih buat kita-kita semua. Tadi udah penutupnya gambarannya dari Kak Fadel, kalau kita berbuat baik dengan lingkungan ya kita bakalan dapat hal yang baik juga dari lingkungan itu tersendiri ya Kak Fadel. Iya, terima kasih. Jangan bosan-bosan Kak Fadel buat ngisi, juga buat berbagi ilmu dengan kita-kita, dengan adik-adik Produa. Dan kita jumpa lagi di topik berikutnya Kak Fadel.
0: Oke, siap Mbak Dia.
1: Oke, terima kasih buat Kak Fadel. Assalamualaikum, semoga lancar, diperlancar ya kegiatannya hari ini Kak Fadel.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Wah, itu dia guys, sudah banyak banget nih ilmu yang udah kita dapetin dari Kak Fadel. Udah gak kerasa juga kita ada di penghujung acara di Sepada Muda Ngido pagi hari ini ya. Dan obrolan kita tadi udah jadi pengingat kalau lingkungan yang sehat bukan sesuatu yang muncul tiba-tiba, tapi hasil dari kepedulian banyak orang. Dan terima kasih banyak buat Kak Fadel banget. Terima kasih buat Kak Fadel Abu Aufa yang sudah sharing banyak insight di Kak keren nih di pagi hari ini soal pentingnya menghijaukan hutan kota dan menjaga lingkungan. Dan semoga obrolan kita ini teman-teman Pro 2 jadi makin sadar dong ya, kalau menjaga lingkungan gak harus nunggu jadi aktivis dulu, bisa jadi mulai dari hal sederhana seperti hemat sampah, tanam pohon yang tadi udah Kak Fadel jabarkan, ikut komunitas-komunitas yang positif, sampai gak cuek sama kondisi di sekitar kamu. Karena bumi yang nyaman buat masa depan kita nih guys, buat masa depan adik-adik kita, anak-anak kita nih, dimulai dari hal yang kecil hari ini yang kita buat-buat nih. Dan masih lanjut ya di Sepada, tapi Ria pamit dulu deh ya. Ria pamit undur diri, terima kasih udah nemenin pagi ini di Pro 2 RRI Sumenep. Tetap sehat, tetap positif, dan jangan lupa jadi anak muda yang peduli lingkungan. Dan jumpa lagi di Sepada berikutnya, nanti kita bakalan lanjut lagi dong ya di Santai Siang. Dan bakalan ada Kak Indah yang bakalan nemenin kamu di Santai Siang. Jadi yang mau request lagu buruan kirim sekarang. Nanti bakalan diputerin sama Kak Indah. And see you, bye-bye. Ria pamit undur diri guys.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Kamu lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman-teman berdua.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak lagi.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
4: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
3: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
4: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren nih. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Info Pro 2. Selamat pagi, Tuan Pro 2. Hai, iya, selamat siang. Yang udah standby bersama Pro 2. Apa kabar siang ini? Kalian libur atau enggak? Enggak ya, sama lah ya kita ya. Ya udah, yang libur nikmati aja libur, pergunakan dengan baik ya, kalau bisa dengan keluarga, family time atau me time. Oke, Tuan Pro 2 jangan mikirin kantor terus ya. Oke, kita update info dulu deh dengan Indah siang ini. Ini ada BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sampang, yang memberikan warning, early warning kepada masyarakat untuk bersiap menghadapi musim kemarau 2026 ya. Ini berbeda dengan fenomena kemarau tahun lalu. Nah, tahun ini tuh diprediksi akan berlangsung lebih panjang dan memiliki sifat yang jauh lebih kering, Tuan Pro 2. Jadi menurut Kepala Pelaksana BPBD Sampang Fajar Arif melalui Kasih Kedaruratan dan Logistik Muhammad Hozin menjelaskan bahwa perbedaan karakteristik cuaca tahun ini harus disikapi dengan serius ya. Jika di tahun sebelumnya masyarakat masih merasakan kemarau basah ya dengan intensitas hujan yang sesekali turun, maka tahun 2026 ini diprediksi akan menjadi kemarau murni yang gersang. Waduh. Oleh karena itu BPBD Sampang menghimbau warga khususnya yang berada di wilayah rawan kekeringan untuk tidak terlena ya, ikan urjana dong. Budaya menggunakan air secara efektif dan efisien harus dimulai dari sekarang sebelum cadangan air di tandon maupun sumur warga menyusut drastis. Itu Teman Pro 2 ya, BPBD Sampang yang menghimbau masyarakatnya agar lebih waspada dengan kemarau di tahun ini. Dan selanjutnya ke Pamekasan, Teman Pro 2. Halo Polres Pamekasan yang baru saja memberantas peredaran gelap narkoba di Pamekasan ya, yang juga membuahkan hasil signifikan. Hanya dalam kurun waktu 1 hari, jajaran Satres Narkoba Polres Pamekasan berhasil mengamankan 3 orang terduga pengedar narkoba jenis pil ekstasi di 3 lokasi berbeda. Ih, keren ya. Dan Kapolres Pamekasan melalui Kasih Humas Ibda Yoni Evan mengonfirmasi bahwa serangkaian penangkapan ini merupakan hasil dari penyelidikan intensif anggota di lapangan. Gitu Teman Pro 2. Nih, banyak banget ya. Di daerah mana? Yang pertama di daerah Budeken ya, di Desa Budeken di sebuah rumah di Pademawu. Terus yang kedua itu di Lawangan Daya Pademawu. Waduh, ini kayaknya tetanggaan sama sepupu Indah nih. Terus yang ketiga itu di sebuah minimarket di Jalan Raya Kadur, Teman Pro 2. Dan yang ketiga ini statusnya mahasiswa ya. Wah, semuanya pil ekstasi yang berlogo Marvel. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang pertama dan yang ketiga. Kalau yang penangkapan yang kedua itu logonya Heineken ekstasinya. Oh, ada gitu ya. Ya. Itulah apa, enggak tahu logonya ya. Oke. Dan informasi yang terakhir dari dunia olahraga, 52, suasana meriah menyelimuti pembukaan Fun Games Turnamen U40 yang diselenggarakan di lapangan bola Sampang Sport Center kemarin sore ya. Masyarakat tampak sangat antusias memadati sekeliling lapangan untuk menyaksikan laga eksibisi yang mempertemukan para bintang veteran. Kehadiran sosok-sosok ikonik sepak bola nasional ini menjadi magnet utama bagi warga Sampang yang haus akan hiburan olahraga berkualitas. Itu Tuan Pro 2. Lucu aja ya. Coba turnamen U40. udah ada yang asam urat barangkali ya kan. Tapi kalau atlet kayaknya enggak deh ya kan. Paling badannya aja agak melar gitu ya kan. Ya. Pertandingan ini berlangsung penuh kegembiraan dan dipimpin oleh wasit Akin. Meski usia para pemain sudah enggak muda lagi, semangat dan strategi bermain yang mereka tunjukkan itu tetap memukau para penonton. Itu Teman Pro 2. Dan laga berakhir dengan hasil akhir 5-2 untuk kemenangan Persebaya Legend atas Persesa Legend. Itu Teman Pro 2. Ya, kita rikasan dengerin lagu-lagu api di Pro 2 Hitlist.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: This is Prudra Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: This is Brodo Hits List.
2: Hai, teman Brodo, yuk kita dengerin lagu-lagu baru yuk. Kamu mau request lagu apa? Nih kan udah banyak yang masuk di WA-nya Brodo 2. Boleh juga request di DM aja ya teman Brodo di Instagram, terus di live chatnya aplikasi RRI Digital teman Brodo 2. Nanti cari aja di situ. Kamu buka Produa Sumenap ya, terus komen deh di live chatnya, ketik di situ mau review lagu apa, nanti Indah bacain dan Indah puterin, oke? Okay? Teman Produa, kalau ada lagunya, kalau nggak ada Indah terusin ke MD-nya, Bu MD, lagunya nggak ada, tolong ya disupply, gitu kan? Oke, okay. Gitu Teman Produa, ya kan? Tadi udah dengerin Sabrina Leonard juga dengan Haha yang di request sama ini nih pagi-pagi ya, dia udah masuk sebelum Indah mulai loh. Bentar, siapa nih namanya? Bentar ya, 0859 Selin, 0859-2178 sekian. Pagi Mi, dari lagunya Sabrina Leonard, Raha katanya. Oke, makasih ya. Terus yang lain, nanti Indah bacain. Sementara Indah nungguin kamu ngetik lagu apa yang pengen didengerin di siang bolong ini. Di siang bolong, soalnya di luar terik banget. Ah, bolong, bolong itu soalnya panas banget di luar tahu.
3: Bolong dompetku.
2: Eish, curhat bu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak

0: rasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
1: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap.
0: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
1: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
0: Iya. Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
1: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: This is Prudra Sumenep, teman terbaik kamu.
3: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya, rugi gak?

0: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
1: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
0: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
1: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
2: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
3: This is Produce Sumeneb, teman terbaik kamu.

0: New hits, only on Radio FM.
1: Yang barusan saja itu Kesha Lefronka nomor 2 di album barunya yang kedua ya, Rombak. Rombak. Dan tahu enggak sih barusan itu yang menjadi first single-nya di album kedua Kesha, judulnya apa ya barusan? Aku Bukan Dia. That's right. Dan tahu enggak sih di YouTube sudah keluar MV official lirik lagu-lagu Kesha untuk album Rombak ini. Ya, keren-keren lah ya nomor 2, karena ini merupakan album yang merupakan apa ya, sebuah perubahan fase cara bermusiknya Lefronka secara nomor 2. Yang ngerjainnya itu udah bukan kaleng-kaleng ya, Eka Bakti dan Rahman Salil Waraya, terus juga Randy Pandugo, Lava Pratomo sebagai produsernya. Gila ya. Sukses lah untuk Kesha Lefronka ini. Oke, si cantik yang centil ini. Selamat siang juga untuk bentar. Maria lagunya Haha Sabrina Leonor tadi udah diputer say pagi ya. Oke. Dan selanjutnya ada Theo. Theo mau lagunya Terbuang Waktu dari Bara Suara. Buat teman aku yang lagi dengerin Pro 2, ada Rosa, Feli, Jesse, Giselle, Nadia, Athena, lalu Tere, Nicole, Keona, dan semua yang lagi dengerin Pro 2 ya. Terima kasih balik maksudnya. Zulia, hai Zulia. Request lagunya Angie Carvalho dari Remuk judulnya, salah. Dari Zulia di Jakarta, katanya dengerin dari era digital. Siap. Mana Angie Carvalho? Hah? Udah diputar apa belum? Belum kan? Ya udah, Indah cari ini. Angie. Coba. Lo kok enggak keluar? Oke. Okay. Habis ini ya. Kok enggak keluar sih? Oh, salah. Angie. Ah, ini dia. Judulnya apa tadi? Remuk kan? Oke, ini dia teman Pro 2 buat kamu. Remuk dari Angie Carvalho. Thank you banget yang udah request. Ditunggu sesi manca selanjutnya. Sampai jam 12.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: This is Prodo Sumeneb, teman terbaik kamu.

0: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton. Enak banget ya.
1: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini? Kan sudah ada jadwalnya kak.
0: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
1: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
0: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
1: Oke deh, tapi abis ini kakak
2: temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
0: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren. Bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: This is Prudence Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
1: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
0: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
1: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
2: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
3: This is Produce Sumeneb, teman terbaik kamu.

ya kan? Nah, ini teman pro 2. Chaeyoung, Haeyoung, dan Sulin, ini triples ini. Duh, kok error sih? Error, guys. Elol, elol, elol. Nah, ini dia. Oh, mau keluar iklan. Triple 92 mengumumkan Chaeyoung, Haeyoung, dan Sulin absen setelah mengalami kecelakaan lalu lintas ya. Dan agensi mereka menyatakan ketiga anggota ini diminta beristirahat penuh demi mempercepat proses pemulihan kondisi kesehatan mereka. Agensi Modaus menyampaikan pemberitahuan resmi terkait perubahan susunan anggota penampil Festival Budaya Yunis kemarin 52 dan pengumuman itu disampaikan setelah ketiga anggota menjalani pemeriksaan medis usai mengalami insiden perjalanan ringan gitu. Oke, baik-baik aja ya, Chaeyoung, Haeyoung, dan juga Sulin. Cantik-cantik ya Allah, bener-bener. Makeupnya itu Barbie, nggak Barbie sih. Nggak Barbie, jadi kayak boneka keramik gitu loh. Cantik banget. Ya udah, kita dengerin Bruno Mars, Residual, 92. Gimana bacanya? Residual. Oke, okay. Ini dia. Siapa yang gemar banget dengerin lagu-lagunya Bruno Mars? Gak bosan kan? Enggak, termasuk Indah juga. Keren ini orang ya.

0: Sandra. Ini bukan sekedar musik biasa dong Bro Dua, tapi adalah denyut nadi budaya dan spiritual dari Sumenep ya. Bayangkan sebuah irama yang lahir dari rebana, menggetarkan jiwa, diciptakan oleh seorang maestro legendaris Ustadz Ahmad Umar bin Ta'la sejak era 1970-an, yang karyanya monumental 62 Solaturop masih abadi dikumandangkan hingga hari ini. Dan yang lebih keren lagi, seni klasik ini nggak ketinggalan zaman buat 62. 5 tahun terakhir hadra di Sumenep ini mengalami evolusi yang dinamis. Banyak kelompok hadra seperti Al Banjari yang menyelipkan unsur-unsur baru, alat musik baru seperti organ, ketipung, dan juga sound system yang modern, teman-teman, menciptakan perpaduan yang segar antara tradisi dan tren kekinian. Bahkan di Festival Hadra tahun 2025 kemarin, 50 kelompok hadra dari berbagai penjuru Sumenep turut meramaikan dan menunjukkan bahwa seni ini masih sangat hidup dan disukai. Seperti pesan Wakil Bupati Sumenep ya, 62, Festival Hadra ini bukan cuma untuk hiburan, tapi ini merupakan momentum untuk memperkuat identitas kultural di era modern. Jadi buat kalian generasi muda, merawat hadrah bukan cuma melestarikan warisan. Ini adalah cara keren untuk menjaga jati diri dan sejarah kita di tengah arus globalisasi. Mari kita lihat, dengar, dan tentu saja ambil bagian. Jangan lupa download aplikasi RRI Digital.
1: This is Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.

Kita Madura, kita Indonesia. Kenalan sama Raja Sumenep yuk. Salah satu Raja Sumenep yang paling terkenal adalah Panembahan Somala, yang juga sering disebut Panembahan Sumolo. Ia memerintah Sumenep sekitar tahun 1762 sampai 1811. Pada masa pemerintahannya, Sumenep mengalami perkembangan penting dalam bidang pemerintahan dan budaya. Salah satu peninggalan paling terkenal dari Panembahan Somala adalah Keraton Sumenep yang dibangun pada tahun 1781. Menariknya, arsitek keraton ini adalah seorang keturunan Tionghoa bernama Lau Piango. Karena itu, arsitektur keraton memadukan gaya Jawa, Tiongkok, dan Eropa yang membuatnya berbeda dari keraton lain di Indonesia. Pada masa Panembahan Somala juga, Sumenep dikenal cukup stabil secara politik dan mulai berkembang sebagai pusat pemerintahan penting di Madura. Sampai sekarang, Keraton Sumenep masih berdiri dan menjadi salah satu simbol sejarah dan kebanggaan masyarakat Sumenep. This is Prudua Sumenep, teman terbaik kamu.

0: This is Bodo Hits List.
1: Juli nanti, nomor 2, ada yang akan rilis album studio ketiganya yang bertajuk Daughter from Hell.
2: Waduh,
1: anak dari neraka katanya nomor 2, ngeri ya. Siapa dia? Ya ini, vokalis kita nomor 2, penyanyi dari Amerika Serikat, Drazy Abrams nomor 2. Dan ini sudah resmi ya mengumumkan bahwa nanti albumnya akan rilis di Juli, tepatnya tanggal 17 2022. Jadi album ini full album. Abrams akan merubah single pertamanya diberi judul Hit the Wall yang juga akan diluncurkan pekan ini. Ah, itu dia. Dan langkah strategis ini emang diambil sama Abrams untuk memberikan gambaran awal mengenai eksplorasi sonic yang akan ditawarkannya dalam babak barunya kali ini 2022. Dan album Daughter from Hell ini kolaps ya antara Drazy Abrams dengan Aaron Dessner selaku produser gitu nomor 2. You know lah ya, Dessner ini merupakan sosok kunci di balik kesuksesan dua album Abrams sebelumnya yaitu Good Riddance dan juga The Secret of Us. Kita tunggu Drazy Abrams seperti apa musik yang akan kamu tunjukin sama kita-kita. Apakah akan membawa kita ke dunia yang dark? Nah, soalnya Daughter from Hell, ngeri kan nomor 2, kayak gimana itu? Apakah kita akan menuju cahaya atau menuju kegelapan? Segitu amat ya kan siang ini. Oke, terima kasih sekali lagi yang udah request di Prodo Hitlist yang ini nomor 2. Jangan biarkan kulit kamu gosong ya kalau keluar dari rumah kamu. Soalnya panas banget, ngelihatnya aja udah silau banget nih teman Pro 2, ya gak sih? Thank you banget ya yang udah request sekali lagi. Besok kita ketemu lagi di Pro 2 Hitlist jam 10 sampai jam 12 seperti biasa. Dan terus dukung musik dalam negeri dan juga musik yang bagus-bagus dari luar negeri. Biar kita bisa berkembang dan bisa happy bareng, oke? Okay? Indah pamit dari Pro 2 Hitlist. Nanti jam 12 kita ulik-ulik dunia kreatif untuk menghasilkan cuan. Masa? Kreatif selalu menghasilkan cuan. Ya setidaknya membuat otak kita berpikir terus gitu. Akhirnya cuan, karena kan kesehatannya terjaga. Iya gak sih? Kemana-mana. Dari Yuna, ini penyanyi Malaysia yang udah go internasional dengan Believer. Mengakhiri jumpa kita di Pro 2 Hitlist Sesi Manca siang ini. Dah.

Ini Motif Muda Kreatif. Bilang tau kemana Produa RRI, sebenarnya teman terbaik kamu. Hey, teman Produa Muda Kreatif, barengan lagi sama Indah. Dan siang ini teman Produa, kita tidak ada seseorang yang akan sharing sama kamu tentang pengalaman bisnisnya ya. Tapi ya udah sih, Indah tetap temenin kamu dengan informasi yang keren-keren ini teman Produa. Nih. Indah punya beberapa hal yang cocok ya, bisnis yang cocok untuk kamu yang baru lulus barangkali, udah wisuda, ya kan? Atau yang sedang nunggu pengumuman UTBK sambil juga nanti nunggu daftar ulang barangkali kalau keterima, ya kan? Barangkali boleh ya dijadiin batu loncatan buat kamu semua, teman Produa. Baik yang lulusnya dari sarjana dan diploma, dari SMA kelas 12, agit-agit ya kan, sambil nungguin masuk ya SNBP baru Agustus kan semuanya kan. Nah, kayaknya kalau buka usaha nyari cuan boleh kali ya. Kalau nyari cuannya dengan kerja ke orang kan ya agak lebih mudah, tapi kan saingannya banyak gitu ya kan. Tapi kalau bikin bisnis mungkin ini akan membuat kamu itu lebih kreatif dalam waktu singkat teman Produa, ya enggak? Nah, itu ada beberapa hal yang bisa kamu kerjakan teman Produa, peluang bisnis yang sangat mudah dengan modal kecil juga, dan ini tentu saja menghasilkan duit.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi gak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Gak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
0: Ya juga ya, kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul, kadang ya hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Ini Mutif, Muda Kreatif.
1: Yah, teman Pro 2 yang namanya lulusan baru itu ada aja ya. Kalau yang sarjana pengen langsung kerja gitu ya kan, langsung dapat duit. Padahal yang apa namanya? Saingannya itu padahal banyak gitu ya. Enggak hanya yang dari sarjana-sarjana aja, enggak, yang ada diploma, ada yang dari SMA ya kan. Nah, kondisi ketenagakerjaan di Indonesia itu di tahun 2025 itu angkatan kerjanya mencapai 153,05 juta orang, teman Pro 2. Dan angka ini ya, di angka ini 145,77 juta telah bekerja, sementara 7,28 juta masih nganggur. Itu tahun 2025 ya kan. Nah, itu lebih dari 1 juta diantaranya merupakan fresh graduate yang belum mendapatkan pekerjaan gitu. Meskipun tingkat pengangguran diklaim menurun ya teman Pro 2, tapi jumlah pencari kerja itu meningkat ternyata 1,11% di tahun 2025 ya. Dan kenaikan ini tuh mengindikasikan, menandakan adanya ketidaksesuaian antara keterampilan lulusan baru dan kebutuhan industri, sehingga menciptakan tantangan tersendiri di pasar kerja. Daripada ya kan, kalau yang sarjana diploma yang pengen langsung kerja gitu ya, tapi apply lamaran enggak, ini apply kerja belum ada yang manggil, belum ada yang kesangkut gitu, ya udah mending kamu tipis-tipis buka usaha yang modalnya kecil gitu, tapi bisa tetap membuat otak kamu terus berpikir secara kreatif teman Pro 2. Kalau yang SMA apalagi ya kan, mau lanjutin ke kuliah aja yang jalur SNBP, nunggu sampai Agustus, udah daftar ulang, udah registrasi ulang, udah, tapi masuknya baru Agustus. Terus juga yang nunggu yang jalur SNBT, UTBK masih tanggal 25 pengumumannya. Abis itu, abis daftar ulang tetap nunggu juga sampai Agustus. Lama kan, 52. Sayang banget kalau 4 bulan itu digunakan untuk hal yang kurang bermanfaat gitu. Sebaiknya, ya kan? Sebaiknya, ini pesan dari Indah sebagai orang tua ya. Yang lebih tua daripada kalian, maksudnya yang lebih dewasa. Jangan diketawain. Sebaiknya kalian membuka peluang cara mencari duit, ya kan? Ya, setidaknya biar berpikir gitu ya. Biar gak mandek yang namanya neuro-neuro. Saraf-saraf di kepala kita itu teman Pro 2. Memang banyak sih teman Pro 2 ya kan, potensi untuk menambah penghasilan, untuk mendapatkan penghasilan itu banyak sekali teman Pro 2 yang mengasah keterampilan non teknis maupun yang memperluas jaringan network buat kita. Jangan lupa itu penting, networking ya. Dan ragam potensi ini, peluang ini tentang bisnis yang modalnya kecil ini, yang mudah juga, banyak teman Pro 2. Yang pertama yang jelas, yang katanya sekarang mengalami penurunan ya kan, karena semua marketplace itu menaikkan pajak dan fee, memberlakukan pajak dan menaikkan fee-nya gitu, fee aplikasi ya kan. Itu dia reseller, dropshipper, ya biasalah ini ya. Ini kadang gak butuh modal, Ma Pro 2, cukup kamu mengandalkan media sosial kamu, terus juga mencari supplier yang terpercaya. Kamu juga gak usah nyetok barang, gak punya workshop juga gak masalah, gak punya gudang ya, tetap jalan gitu, bisa nih dikerjain. Cuma ya itu, kayaknya akan butuh waktu lama. Tapi kalau kamu medsosnya udah perform sejak lama, udah, kamu tinggal daftar itu aja, reseller, dropshipper, atau apalagi afiliator gitu ya. Nah itu teman Pro 2. Terus yang kedua itu mungkin bagi kalian yang encer ininya, aslinya cara berpikirnya, terus matkulnya atau mapelnya ada yang jago, misalnya di fisika ya kan, jago di kimia, matematika, less private course jasa kursus, kalau mungkin bisa musik, baca not musik, bolehlah tipis-tipis buka jasa kursus musik, ya kan? Atau bisa ngoding, bisa ikutan developer. Di sebelah ada developer, ada, asal kamu tahu masuk jaringannya, udah tuh bisa dijadiin bisnis, ya kan? Fleksibel, iya, offline online juga bisa, teman produk. Atau kamu punya skill ini sebagai seorang polyglot, bisa berbagai macam bahasa asing, ya yang basic-basic lah, nggak masalah, ya kan? Kamu buka private course level beginner bahasa Cina misalnya, bahasa Mandarin, bahasa Prancis. Kalau bahasa Inggris sih mungkin banyak saingan ya, susah nyarinya. Tapi kalau bahasa Prancis, bahasa Jerman, bagi orang-orang iseng tuh, anaknya yang pengen jadi polyglot, kamu pasti akan di hire teman berdua. 100.000 per bulan untuk Sumenap, kemurahan lah ya. 200.000 lah untuk bahasa Jerman barangkali, atau bahasa Mandarin 200.000. Keren, bisa dapat 1.000.000 tuh kalau nungguin 4 bulan sampai masuk kuliah teman berdua. Bagi kamu yang lulus SMA mungkin.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Scroll.

0: itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
1: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Ini Mutif, muda kreatif.
1: Well, teman pro 2, memang yang namanya fresh graduate itu kalau kamu sudah men-settingnya, mengaturnya dari sejak kamu kelas 10 gitu ya, atau yang fresh graduate lulusan baru SMA itu mungkin yang sarjana sebelumnya udah di ini, udah memplotkan diri ya, saya harus habis lulus harus gini. Nah, kan kadang rencana itu tidak sesuai dengan apa yang kita udah plotkan kan. Nah, itu nomor 2. Mungkin kamu untuk menghilangkan kegundahan, bisalah ya kan membuat sebuah bisnis kecil yang omsetnya mungkin bisa besar tapi modalnya kecil. Nomor 2. Tadi udah ya, ada less private kalau misalnya polyglot, wah langsung aja. Advent ini aja level-level basic aja, tidak menjanjikan sertifikat tapi menjanjikan secara dasar bisa berbahasa itu gitu. Misalnya bahasa Mandarin, ya udah bahasa Mandarin gitu. Terus reseller dropshipper affiliator udah banyak, tapi ini butuh waktu yang enggak sedikit teman pro 2 ya. Kalau misalnya kamu jago makeup, nah ini dia kan udah fenomenanya ya. Anak-anak sekolah sekarang tuh jago banget makeup mukanya, ke sekolah aja pakai makeup. Ya walaupun nggak seperti nggak seperti mantenan makeupnya, tapi ini lihat, wah anak sekarang dia jago makeup ya. Nah itu kamu tinggal ambil misalnya ikut pelatihan, ikut workshop makeup artist, ya modal berapa sih, paling 250.000, terus kamu dapat sertifikat, terus bisa kali itu ikut-ikut dulu aja mua-mua yang udah jago, yang udah profesional, ikut tuh bisa cuan kan. Walaupun ya bukan buka bisnis tuh namanya Indah, tetap melamar kerjaan iya, tapi kan kamu bisa mengambil itu gitu, mengambil experience-nya di situ. Terus ini lagi yang lagi happening banget di Sumenep, makanan sehat. Ya walaupun ada banyak yang

masih di level kukusan gitu ya, kayak ubi-ubian, apalagi pisang rebus. Tapi ini luar biasa teman-teman, kalau indah lihat ya ini fenomena ini ya. Udah beberapa titik di Sumenep kota tuh ada yang jualan rebusan itu. Kalau apa namanya, makanan sehat yang kayak makanan beratnya, main course-nya ada beberapa, cuma itu mahal. Kayaknya network kamu harus lebih up lagi. Jangan teman-teman kamu yang dijadiin customer-nya gitu. Ini agak butuh waktu lama. Tapi kalau misalnya kukusan gitu-gitu, luar biasa. Ini kayaknya omsetnya gede juga ini ya. Makanya beberapa udah mulai banyak yang apa namanya, buka usaha ini gitu. Ya nggak apa-apa rivalnya kalau banyak juga kan, yang penting packagingnya kamu ini berbeda, different from others ya kan. Ada lagi mungkin nih, bisnis produk ramah lingkungan. Nah itu dia, skincare alami ya kan. Mungkin kamu bisa meracik sendiri, kamu adalah lulusan dari kimia terapan. Nah, atau kamu lulusan dari mana ya biasanya yang sering ini, farmasi. Nah, itu dia. Ya kan? Kalau ya lebih amannya, tapi kalau dengan budget yang misalnya minimal 30 juta lah, itu bisa dengan mau apa ya? Kamu beli produknya tapi enggak ada merknya. Itu apa sih namanya kayak gitu? Bisnis skincare yang kayak gitu tuh teman berdua, ih lupa namanya deh Indah, beli produk tapi nggak pakai merek tuh apa namanya, di labelin sendiri gitu loh ya kan. Lupa nama bisnis kayak gitu tuh teman berdua. Mo, dasar udah ini aja ya, agak-agak nih kayaknya gini nih nomor 2 kalau otaknya nggak dimaksimalkan nih. Jadi sering lupa. Ya udah sih, pokoknya skincare alami, kalau kamu budgetnya punya 30 juta boleh minjem sama mama papa dulu. Atau misalnya produk ramah lingkungan untuk makan, sedotan stainless, terus apa namanya lagi, apa ya namanya, piring-piring yang bisa dilipat-lipat itu, gelas yang bisa dilipat-lipat itu gitu, yang ngejar praktis itu loh teman berdua. Bisa kali teman berdua ya kan, padahal kamu kan punya waktunya sekitar 4 bulan misalnya untuk nanti pergi sekolah atau pergi kuliah sampai Agustus. Udah itu kamu udah off tuh ya kan, cabut ke merantau ke kota lain ya kan, kamu bisa bisnis lain lagi di rantauan kamu gitu ya sih. Iyalah, yuk gas, yuk yuk ayo cepat buka.

0: Sumenep, RRI Prodia Sumenep, teman terbaik kamu. Ini Motif Muda Kreatif.
1: Oke, teman Prodia, gimana? Apa namanya sharing-sharing kita yang ini? Sharing indah. Cukup keren gak? Cukup keren. Walaupun ada beberapa istilah bisnis yang ini gak tahu ya. Tapi kan bolehlah kalian ini apa jadi pertimbangan, jadi masukan buat kalian. Daripada ini apa namanya nunggu masuk kuliah masih Agustus ya kan. Nunggu pengumuman UTBK masih tanggal 25 besok. Terus nunggu juga sampai Agustus setelah daftar ulang juga. Nah, kalian yang fresh graduate di apa sarjana atau diploma daripada apply apa kepikiran overthinking apply kalian enggak ini apply kerja enggak ada yang nyangkut. Nah, ya udah, daripada stres buka usaha kecil-kecil kayak gini aja teman pro 2. Ya kan? Bisa kamu manfaatkan tuh networking kamu, ya kan, teman-teman, dari teman-teman aja dulu, mungkin bisa bikin apa namanya keterampilan apa sih yang kamu bisa tuh bikin ya. Ya udah sih, sukses lah buat kita semuanya, mudah-mudahan kamu punya masa depan yang bagus, yang keren ya, dan juga tentu saja sehat biar bisa ngapa-ngapain, yang penting sehat dulu gitu. Oke, teman pro 2, cuan bisa dihasilkan dari mana aja. Dari bisnis, buka bisnis sendiri ataupun ikut orang lain. Tapi yang jelas tetap harus kreatif. Mau apapun kerjaan kamu, teman pro 2, mau apapun bisnis kamu, tetap berjiwa kreatif dan dinamis. Oke? Kita nanti jam 13 akan segera ulik-ulik dari dunia olahraga.

0: Sport News. Update info olahragamu di sini.
1: Teman Pro 2, nyampe juga ke Sportainment ya siang ini. Ini ada informasi dari ASKAP, Asosiasi Sepak Bola Kabupaten PSSI Sumenep, menyambut positif penyelenggaraan ajang Piala Dunia 2026 yang dinilai menjadi momentum penting dalam perkembangan sepak bola dunia maupun nasional. Nah, ajang sepak bola terbesar ini diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap pembinaan pemain muda hingga pengembangan kompetisi sepak bola di daerah. Sekretaris ASKAP PSSI Sumenep Eko Sulistyo mengatakan atmosfer dan euforia Piala Dunia menjadi inspirasi besar bagi generasi muda untuk semakin mencintai olahraga sepak bola. Menurutnya, turnamen tingkat dunia juga dapat mendorong peningkatan sportivitas, persatuan, semangat kompetisi, serta prestasi para pemain muda di daerah. Ia menjelaskan ASKAP PSSI Sumenep saat ini terus aktif mengembangkan kompetisi sepak bola dunia usia dini sebagai bagian dari pembinaan berkelanjutan. Sejumlah kompetisi yang rutin digelar diantaranya kelompok usia U13, U15, hingga turnamen antar pelajar yang melibatkan sekolah-sekolah di Sumenep. Menurutnya berbagai kompetisi ini bukan hanya menjadi ajang mencari juara, namun sebagai wadah untuk menjaring bibit-bibit pemain potensial yang nantinya akan mendapatkan pembinaan lebih lanjut agar mampu berkembang menjadi pemain profesional.
2: Dan ajang sepak bola tingkat dunia menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk lebih mencintai sepak bola serta meningkatkan semangat sportivitas, persatuan, dan prestasi. Dalam hal ini, ASKAP PSSI Sumenep aktif mengembangkan kompetisi usia dini seperti U13, U15, dan turnamen antar belajar yang sedang kita laksanakan.
1: Eko Sulistyo sebagai Sekretaris ASKAP PSSI Sumenep berharap melalui pembinaan yang dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan ke depan akan lahir pemain-pemain sepak bola profesional asli Sumenep yang mampu bersaing di tingkat nasional bahkan internasional. Next ada ada informasi apa lagi dari dunia olahraga? Cabur apa lagi yang akan Indah sharing buat kamu? Tungguin ya di Pro 2 RRI Sumenep, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi gak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Gak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
0: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Sport News, update info olahragamu di sini.
1: Teman Pro 2, seiring dengan semakin dekatnya pembukaan pesta bola ya, sepak bola terbesar di dunia, Piala Dunia yang akan berlangsung ya tahun ini, antusiasme masyarakat global kini tidak hanya tertuju pada layar kaca. Fenomena pertandingan sepak bola amatir atau yang lebih dikenal dengan sebutan fan football kini tengah mengalami lonjakan masif di berbagai wilayah seperti di Madura, Teman Pro 2 ya. Ketua dari salah satu komunitas fan football NFC Vicky Jiro menyebut tren ini dinilai sebagai bentuk partisipasi publik secara langsung dalam merayakan pesta sepak bola. Tidak seperti kompetisi profesional yang penuh tekanan, fun football ini menitik beratkan pada aspek kesehatan, kegembiraan, dan penguatan jejaring sosial.
2: Jadi gini Mas, pertandingan fun football kini bukan lagi sekedar hobi, meraihkan sebuah perayaan kolektif karena Piala Dunia menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk kembali aktif. Dan menjelang 2026, sepak bola dianggap sebagai cara terbaik untuk menjaga kebugaran, sekaligus melepas stres. Fun football memberikan keseimbangan antara intensitas fisik dan kesenangan emosional.
1: Vicky Jiro juga menyebut bahwa fenomena ini merupakan cerminan dari peran sepak bola sebagai bahasa universal. Dengan tinggal menyisakan beberapa pekan, tren fun football diprediksi akan mencapai puncaknya di bulan Juni mendatang. Nah, kalau kamu Teman Pro 2, euforia FIFA World Cup ini, apa nih yang kamu lakukan Teman Pro 2? Apakah ikutan juga fun football dengan komunitas yang lain?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Harganya 60.000. Scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
3: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
2: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
3: Yuk jadi generasi yang gak

0: Sport News, update info olahragamu di sini.
1: Nah, ini nomor 2, informasinya dari bola lagi. Kali ini dari lokal ya, Persepam Pamekasan yang mulai mematangkan persiapan menjelang putaran nasional Liga 4 Indonesia. Laskar Ronggo Sukowati ini dipastikan tergabung di grup O bersama 3 tim kuat dari daerah berbeda. Ketiga tim tersebut yakni Persikos Kota Sorong, juara Liga 4 PSSI Papua Barat Daya, kemudian Persak Kebumen yang merupakan runner up di Liga 4 PSSI Jawa Tengah, serta Persi Puncak Kartens runner up Liga 4 PSSI Papua Tengah. Menghadapi komposisi grup ini, pelatih Persepam Anies Fuad meminta para pemain tetap fokus dan tidak menganggap ringan lawan. Menurutnya seluruh tim yang berhasil lolos ke putaran nasional merupakan tim terbaik dari wilayah masing-masing sehingga persaingan ini dipastikan berlangsung ketat. Anies mengatakan tim pelatih kini mulai mempelajari kekuatan dan karakter permainan calon lawan. Langkah ini dilakukan agar Persepam memiliki gambaran strategi yang akan diterapkan saat pertandingan nanti. Persepam menilai status juara maupun runner-up yang dimiliki lawan menjadi bukti kualitas tim peserta di grup O. Karena itu, Laskar Ronggo Sukowati ingin tampil maksimal demi menjaga peluang melangkah lebih jauh di putaran nasional Liga 4 Indonesia. Next, Indah akan berbagi informasi dari cabur lain, teman Pro 2. Bisa tebak cabur apa? Pastikan terus bersama Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2 pernah kepikiran gak sih coklat yang sering kamu makan itu asalnya dari mana? Jawabannya kakao. Kakao adalah buah bernama Theobroma kakao yang bijinya difermentasi dan dipanggang sampai akhirnya jadi coklat. Tapi yang jarang orang tahu, kakao mentah itu ternyata termasuk superfood loh. Di dalam kakao ada antioksidan tinggi, salah satunya flavanol yang bantu nurunin tekanan darah dan bikin pembuluh darah kerja lebih optimal. Artinya jantung lebih sehat. Terus serat dalam kakao juga jadi makanan buat bakteri baik di usus. Kalau pencernaan sehat, badan juga ikut enak. Lagi sering stres, coklat hitam bisa bantu ningkatin mood karena flavonoidnya bikin pikiran lebih rileks. Gak berhenti di situ teman Pro 2, kakao juga bantu fungsi otak loh, dari fokus sampai daya ingat, bahkan bisa nurunin risiko diabetes tipe 2. Jadi mulai sekarang, kalau ngopi atau ngambil coklat hitam, ingat ini bukan soal enak, tapi juga investasi buat kesehatan. Jangan lupa tetap dengerin Pro 2 Smart Map melalui aplikasi RRI Digital dan juga rri.go.id.
1: RRI Pro 2 Sumedep, teman terbaik kamu.
2: It always goes like this.

0: Sport News. Update info olahragamu di sini.
1: Duh, dengerin Love barusan nyanyi jadi ngantuk ya, teman Pro 2. Mana lagunya ini banget lagi ya. Orang tua banget sih Love nih. Ya udah sih, ini informasi terakhir ya, teman Pro 2 di berita olahraga. Informasi olahraga siang ini, SMA Negeri 1 Gayam, Sapudi nih ya, Pulau Sapudi mengukir prestasi gemilang dalam ajang Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN cabang olahraga pencaksilat tingkat SMA, SMK, MA, Kabupaten Sumeneb tahun 2026. Dua atlet sekolah ini dipastikan melaju ke tingkat Provinsi Jawa Timur setelah tampil impresif di pada seleksi di GOR Indoor KONI Sumeneb. Kedua atlet yang sukses mengamankan tiket menuju Kota Malang di Juli mendatang adalah Iqlil Kufron Afandi di kategori putra dan Farhanesha Septia Wulandari di kategori putri. Keberhasilan ini mengukuhkan dominasi SMA Negeri 1 Gayam dalam pembinaan olahraga bela diri di Madura. Ketua pertandingan seleksi O2SN Pencaksilat Sumeneb yang juga guru SMA Negeri 1 Gayam, Nawir, menyatakan bahwa persaingan tahun ini tergolong sangat ketat karena diikuti oleh talenta-talenta terbaik dari berbagai sekolah.
2: Adalah peringkat tertinggi di seni gitu. Maka akhirnya SMA Gayam dapat berangkat menjadi perwakilan Sumeneb karena poinnya 80 karena seninya juara 1. Sementara SMA 2 peringkat peringkat 3 seni itu menjadi juara 2 karena dia kalah di nilai seni meskipun di kategori tanding poinnya 40 juara 1. Harapannya tentu ini dapat memperbaiki peringkat Kabupaten Sumeneb. Tahun kemarin pencak silat hanya sampai di babak final ya, karena pool ya, simpulan. Dan kemarin tuh hanya satu nomor.
1: Nawir menambahkan capaian ini merupakan buah dari kedisiplinan dan latihan rutin yang dijalani oleh siswa di sekolahnya. Selain pencak silat, O2SN tahun ini juga mempertandingkan cabang atletik, teman Pro 2, renang juga, panjat tebing juga sebagai wadah pengembangan mental serta sportivitas pelajar. SMA Negeri 1 Gayam kini tengah fokus mempersiapkan fisik dan mental kedua atlet tersebut agar mampu bersaing maksimal di level provinsi. Prestasi ini diharapkan menjadi motivasi bagi siswa lain untuk terus mengasah kemampuan di bidang non-akademik guna mengharumkan nama daerah di kancah yang lebih luas. Oke, teman Pro 2, akhirnya selesai sudah. Informasi olahraga yang udah Indah sampaikan semua ke kamu. Besok ketemu lagi ya, teman Pro 2, di jam yang sama, nanti di jam 14 kita sharing-sharing informasi dari yang ringan-ringan aja. Dari dunia huru-hara, di entertainment.

0: Produce Sayang, your entertainment update.
1: Nah, ada informasi apa teman Pro 2 dari dunia entertainment? Ada nih, ada. Duo Virgin yang salah satu anggotanya, Mita, itu sekarang pakai kerudung ya, teman Pro 2, keren banget. Dan Duo Virgin ini kan dia itu viralnya di medio 2000-an lalu ya, teman Pro 2. Sekarang usianya udah 17 tahun, bayangin setua apa tuh. Kalau ini udah lulus SMA nih ya, tahun 2. Nah, bukan sekedar bertahan, duo yang digawangi Dara dan Mita ini justru sedang berada dalam fase paling fresh dengan gebrakan baru yang tidak terduga. Dara dan Mita menegaskan isu bubar yang sempat menerpa mereka sejak 2016 silam ya, itu sebenarnya hanya miskomunikasi. Dan kini mereka justru ingin membuktikan eksistensinya dengan merilis karya baru yang bakal membuat fans terkejut. Kenapa kita harus terkejut? Karena gini kata teman Pro 2. Jadi The Virgin ini kan biasanya pop ya, pop rock gitu ya. Kental banget sama mereka nih, sama karya-karya mereka yang dahulu. Dan sekarang mereka memutuskan untuk bereksperimen dengan genre baru. Apa itu? Rock dude, waduh, bisa kalah ya itu. Siapa namanya tuh penyanyi goyang emo tuh? Tuh rock dude kan tuh, Lisa siapa ya? Bukan Lisa Mariana, Lisa Natalia. Nah itu, ini saingan baru nih kata Lisa ya. Dan Mita yang juga sebagai gitarisnya ya, ini tidak menampik jika dulunya tuh mereka sempat memandang sebelah mata sama genre dangdut. Tapi antusiasme penonton saat mereka membawakan lagu dangdut di panggung Over tuh perlahan mengubah perspektifnya mereka gitu. Sekarang malah ketagihan kata Mita. Waduh. Dan gak hanya soal musik, The Virgin juga akan melebarkan sayap ke dunia layar lebar teman berdua ya. Dara dan Mita ini didapuk menjadi pemeran utama di film bergenre thriller suspense bertajuk Tanah Sengketa yang jadwalnya nanti tayang tuh Juni ya. Yang lebih spesial lagi, ini menjadi momen perdana untuk Dara dan Mita tampil di depan layar dengan mengenakan hijab gitu katanya teman berdua. Oke. Meski kini keduanya sibuk dengan proyek film dan garap ini ya musik genre baru itu, Dara dan Mita memastikan identitas musik mereka tidak akan hilang gitu. Dan mereka terus berkomitmen untuk terus konsis menelurkan karya setiap tahun agar tetap melekat di hati fansnya. Gitu, teman Pro 2. 17 tahun bayangin loh dengan pasang surutnya menjadi duo cewek yang ya tau lah ya kalau udah cewek dikit-dikit baper. Ini 17 tahun masih tegak berdiri dan akan menghasilkan karya baru dengan nuansa baru. Oh, kita tungguin aja The Virgin akan bawain genrenya seperti apa. Penasaran kan? Seru lah pasti.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Eh, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

Zaman Pro 2 tahu kan Dennis Toh. Dennis Toh pemerannya IP Man, kan IP Man kan yang filmnya Wing Chun gitu ya. Iya, itu Zaman Pro 2. Ada film barunya, IP Man Kung Fu Legacy. Dan film ini merupakan spin-off baru dari waralaba film seni bela diri yang dilansir media online luar sana Tom Prodo. Dan film ini masih melanjutkan kisah dalam semesta IP Man yang telah dikenal luas secara global ya. All Right Entertainment telah memulai pre-sale film ini di Cannes Film Market dan proses produksinya dijadwalkan nanti Oktober dengan target penyelesaian dan rilisnya di tahun 2027. Rilis internasional ya. Nah, di film ini Dennis Toh kembali berperan sebagai Master Wing Chun legendaris sekaligus mentornya Bruce Lee. Proyek ini hadir setelah kesuksesan IP Man Kung Fu Legend dan film ini telah terjual luas sebelum rilis di Amerika Utara di 14 Juli melalui Well Go USA. Waralaba IP Man sendiri berasal dari seri film yang dibintangi Donnie Yen ya, Tomo Pro 2. Dan waralaba ini juga telah menjadi salah satu franchise seni bela diri paling ikonik di abad ke-21. Spin-off yang dibintangi Dennis Toh ini mengembangkan identitas tersendiri dalam semesta film itu ya. Dan film ini juga menggambarkan IP Man versi yang lebih muda dan juga lebih tradisional dalam seni Wing Chun. Gimana Tomo Pro 2 kalau kamu senang sama Donnie Yen ya di film-film IP Man itu? Ini sih senang gitu. Karena kayak keren banget sih ini Donnie Yen. Nah, ini pemeran barunya Dennis Toh itu akan bikin sequel-sequelnya terus-terusan seperti ini, teman-teman. Gimana, kamu mau nonton nggak? Kalau ini sih pengen.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka, promosikan di media sosial, dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
4: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 Sayang, your entertainment update.
1: Oke, teman Pro 2. Ada Children of Heaven yang versi Indonesia, teman Pro 2 ya, disutradarai oleh Hanung Bramantio. Nah, drama ini tuh dijadwalkan tayang di bioskop, film drama ya. Genrenya drama gitu. 27 Mei 1992. Dan film ini merupakan adaptasi dari karya sutradara Iran Majidi di tahun 1997 ya. Meski diadaptasi dari film original, versi Indonesia dikemas dengan pendekatan yang lebih dekat dengan penonton tanah air. Salah satunya melalui sentuhan budaya lokal dan elemen komedi yang lebih kuat. Produser Manoj Punjabi menyatakan tim produksi mencoba menghadirkan interpretasi baru tanpa menghilangkan pesan utama ya, 1992, tanpa menghilangkan value gitu dari karya aslinya. Bukan sekedar copy paste, tapi ada rasa dan warna baru yang lebih dekat dengan keseharian masyarakat Indonesia. Dan Children of Heaven ini, versi Indonesia ini tetap mengikuti kisah kakak beradik dari keluarga sederhana, Ali dan Zahra, yang harus berbagi sepasang sepatu demi tetap bisa sekolah. Nah, tokoh Alinya ini diperankan Jared Ali, sementara Zahranya dimainkan Humaira Zahra, 82. Namun, berbeda dari versi Irannya, Hanung memasukkan banyak unsur lokal yang membuat film ini terasa lebih ringan dan komunikatif. Salah satu warna baru hadir lewat karakter kepala sekolah yang dimainkan Muhadli Aco. Ya, di film ini Muhadli Aco tampil unik karena gemar berpantun setiap kali berbicara. Oh gitu ya. Nuansa komedi juga diperkuat dengan kehadiran sejumlah komika. Ada Dodit Mulyanto, Benediktus Sirigar, Oki Rengga, hingga Lolok 92. Gimana nih, tertarik gak? Kalau kamu gak pernah nonton Children of Heaven ya gimana ya? Tonton dulu lah yang ori ya, yang versi Irannya. Nanti versi Indonesianya kalian akan tahu bedanya di mana gitu. Selain value-value lokal yang disematkan di film ini gitu ya, sebagai nuansa baru, pasti akan lebih menarik lagi. Ya enggak sih? Iya dong, harus. Ya udah sih, teman Pro 2. Itu informasi terakhir ya yang bisa Indah sampaikan ke kamu semuanya. Sekaligus Indah pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Nanti di 14.44 saatnya dikumandangkan azan asar untuk wilayah Sumatera dan sekitarnya. Gitu ya. Oke, dan Indah pamit. Udah pamit tadi Indah, pamit lagi ya. Sekali lagi pamit Indahnya ya. Ciao.

This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu. Oh.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Zaman akhir. Menurut Islam, zaman akhir mewakili suatu masa menjelang hari kiamat, ketika akhlak Qur'ani mengemuka di seluruh dunia. Nabi Muhammad SAW telah menguraikannya dengan cukup terinci di dalam hadis-hadisnya. Sepeninggal Nabi, sejumlah ulama besar Islam menjelaskan lebih lanjut masalah ini. Semuanya mengungkapkan bahwa zaman akhir akan mencakup serentetan peristiwa. Pada tahap pertama zaman akhir, dunia akan mengalami kemerosotan akhlak akibat sejumlah sistem filsafat yang mengingkari Allah. Manusia menjauh dari tujuan penciptaannya, menyebabkan kehampaan rohaniah dan keruntuhan akhlak yang parah. Setelah diterpa bencana besar, perang dan penderitaan, manusia akan mencari jawaban atas satu pertanyaan saja. Di manakah jalan menuju keselamatan? Tepat di saat keputusasaan itu, Allah menugaskan sosok rohaniah untuk menyeru manusia keluar dari kekacauan dan menuju ke jalan yang benar. Dialah Al-Mahdi. Al-Mahdi berarti seseorang yang memimpin manusia ke kebenaran. Menurut hadis, mula-mula Al-Mahdi akan mengobarkan perjuangan di dunia Islam dan mengembalikan muslimin yang menjauhi intisari ajaran Islam kepada iman dan akhlak sejati. Dia mengemban tiga tugas mendasar pada tahap ini. Pertama, menyingkirkan sistem-sistem filsafat yang menolak Allah dan mendukung ateisme. Kedua, menghentikan praktek-praktek yang bukan bagian dari agama, namun disajikan seakan demikian, dan mengungkapkan serta melaksanakan ajaran Islam sejati menurut Al-Quran. Ketiga, membina perdamaian, kesejahteraan, dan keamanan, serta menyelesaikan masalah-masalah sosial mulai dari bangsanya sendiri dan terus maju memperkuat seluruh dunia Islam secara politik dan sosial. Tahap-tahap zaman akhir dilukiskan cukup rinci oleh Nabi Muhammad di dalam hadis-hadisnya 1400 tahun yang lalu dan di dalam karya-karya para ulama Islam. Juga, pada masa kita ini, tanda-tanda zaman akhir sungguh sedang muncul, satu per satu. Karena tanda-tanda ini mungkin terjadi terpisah pada satu atau lain waktu, semuanya tampak seperti peristiwa amat biasa di permukaan. Namun, munculnya begitu banyak tanda satu persatu di dalam jangka waktu yang amat pendek tak bisa dianggap sebagai kebetulan. Sinambungnya semua peristiwa yang diuraikan ratusan tahun yang lalu ini, tepat sebagaimana digambarkan, mengabarkan kepastian datangnya Al-Mahdi. Pada masa kehidupannya, peristiwa-peristiwa besar akan terlihat. Banyak peristiwa besar dan luar biasa sebelum kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebuah bintang baru muncul di malam kelahirannya. 14 ruang benda seni di Istana Khosru, Raja Persia, retak dan runtuh. Api suci kaum Majusi yang telah 1000 tahun menyala tanpa henti menjadi padam. Lembah Sarmawa kebanjiran. Danau Sawa menciut hingga ke mata airnya yang tersembunyi, menyisakan tepian yang kering. Sebagaimana diceritakan hadis, akan ada peristiwa-peristiwa besar dan menakjubkan pada saat kemunculan Al-Mahdi. Berikut ini sejumlah peristiwa besar dan mengejutkan yang terjadi di awal tahun 1400-an Hijriah. Kerajaan Iran yang berumur 2500 tahun runtuh. Muhammad Reza Pahlavi tewas. Kebocoran gas dari sebuah pabrik di Bombay menyebabkan kematian 20 ribu orang. Perang pecah antar dua negara Muslim, Iran dan Irak. Pada tanggal 19 September 1985, kota Mexico City hancur oleh gempa-gempa bumi berkekuatan 8,1 dan 7,5 Richter. Lebih dari 10 ribu orang tewas dan lebih dari 100 ribu bangunan rusak begitu parah sampai tak bisa digunakan. Gunung api Nevado del Ruiz meletus dan kota Armero pun lenyap dari peta. Banjir di Bangladesh menewaskan 25 ribu orang. Roma, pusat agama Nasrani, tergenang banjir. Kebakaran hutan terburuk dalam sejarah berkobar di Cina. Perdana Menteri India, Gandhi, Presiden Mesir Anwar Sadat, dan Perdana Menteri Swedia, Olaf Palme,
dibunuh. Paus Johannes Paulus II ditembak. Kota Edmonton di Kanada rusak parah karena angin puyuh berkecepatan 3.000 km per jam pada tanggal 30 Juli 1987. Pesawat ulang-alik Challenger meledak selepas tinggal landas di tahun 1986. Virus AIDS dikenal di tahun 1980. Sejauh ini AIDS telah membunuh puluhan ribu orang dan dikenal sebagai wabah abad ini. AIDS mengakhiri revolusi seksual yang dimulai di Amerika pada tahun 1960-an yang mendorong segala jenis kebebasan seksual. Kecelakaan nuklir terburuk dalam sejarah terjadi dengan meledaknya reaktor nuklir Chernobyl. Banyak negara Eropa yang terkena dampak radiasi yang ditimbulkannya. Ditemukan sebuah lubang di lapisan ozon. Kedudukan segaris tata surya terjadi. Di tahun 1982, semua planet terletak segaris menyebabkan konjungsi raya yang terbentuk sekali tiap 23.400 tahun. Tembok Berlin, lambang perang dingin, diruntuhkan 28 tahun setelah didirikan. Tank-tank dikerahkan pemerintah komunis Cina di tahun 1989 untuk menghadapi mahasiswa. 2.000 orang diantaranya tewas di lapangan Tiananmen. Ratusan ribu muslimin terbunuh di dalam kekejaman-kekejaman di Bosnia dan Kosovo. Dan ratusan ribu lainnya mengungsi. Virus Ebola menyebabkan kematian puluhan ribu jiwa. Di tahun 1997, komet Halley-Bopp melintas begitu dekat dengan bumi hingga terlihat oleh mata telanjang. Gempa bumi yang kian kuat menyebabkan kerusakan parah serta hilangnya jiwa dan harta benda di seluruh dunia. Topan, tornado, angin puyuh, dan banjir akibat gejala atmosfer yang disebut El Nino menyebabkan kematian ribuan orang, jutaan lainnya kehilangan rumah, dan kerugian bermiliar-miliaran dolar. Seperti semua tanda di dalam daftar tadi, banyak peristiwa lain yang disebutkan hadis mengungkapkan bahwa kita hidup menjelang hari kiamat dan mengabari kita kedatangan Al-Mahdi. Ketika hari kiamat mendekat, hati orang beriman dilemahkan oleh hal-hal seperti kematian, kelaparan, pertikaian, hilangnya sunnah, dan hilangnya kesempatan menyerukan yang ma'ruf dan melarang yang munkar. Allah akan meniupkan napas kehidupan baru menuju sunnah lewat Al-Mahdi. Al-Mahdi akan muncul setelah pembangkangan besar ketika yang haram dihalalkan. Al-Mahdi tak akan muncul hingga Allah diingkari secara meluas dan terbuka. Aku bersumpah bahwa bencana-bencana hebat akan turun pada manusia hingga mereka tak akan menemukan tempat untuk lari dari kekejaman dan penindasan. Pada masa sulit itu, Allah mengutus Al-Mahdi. Ketika dunia berada dalam kekacauan yang mengerikan, ketika keingkaran merajalela, ketika jalan-jalan ditutup, ketika sebagian manusia menyerang sebagian lainnya, ketika yang tua tak lagi menyayangi yang muda, maka Allah mendobrak benteng kezaliman mereka dengan mencabik permusuhan dari mereka dan mengutus seseorang, Al-Mahdi, yang akan menegakkan agama di zaman akhir sebagaimana aku menegakkannya, yang akan mengisikan keadilan pada dunia yang penuh kekejaman. Peristiwa-peristiwa yang kita simak telah mengungkapkan bahwa kita hidup di zaman akhir dan Al-Mahdi segera datang. Akan tetapi, akan lebih benar jika mengatakan bahwa semua ciri jasmani dan rohani Al-Mahdi yang disebutkan hadis-hadis ini tidak ditemukan pada satu orang, namun pada sebuah wujud rohani. Kita menyaksikan serangkaian peristiwa yang terjadi satu persatu sejak tahun 1980-an. Dan kita melihat bahwa semua peristiwa ini, yang tampak sangat lumrah di permukaan, sebenarnya merupakan pertanda sebuah perkembangan besar,
Semua peristiwa ini yang terjadi dalam jangka waktu yang singkat diuraikan oleh Nabi Muhammad berabad-abad yang lalu dan terjadi tepat seperti yang diberitakan hadis-hadis. Kenyataan ini mengabarkan suatu kebenaran penting kepada manusia. Saat kedatangan Al-Mahdi telah tiba, umat manusia yang remuk oleh kemerosotan akhlak dan mengalami penderitaan hebat akan kembali ke jalan yang benar dengan datangnya Al-Mahdi. Dengan kata lain, kembali ke tujuan penciptaannya, dan dengannya kekacauan dan kekejaman di dunia akan berakhir. Filsafat-filsafat yang mengingkari Allah akan dihancurkan satu persatu, dan segi rohaniah yang akan kembali diperoleh manusia akan membuatnya mampu menikmati kedamaian dan keamanan. Kembalinya manusia kepada Allah dan agamanya yang telah dimulai di barat dapat dipandang sebagai sebuah tanda kebenaran ini. Kami akan mengungkapkan perubahan-perubahan penting yang akan terjadi di seluruh dunia lewat datangnya Al-Mahdi dan melihat bagaimana hal ini tercermin di dunia Muslim. Kembalinya agama di Amerika Serikat dan Eropa akan dikaji. Dan akhirnya, akan kita pusatkan perhatian pada zaman keemasan yang amat sering dirujuk di dalam hadis-hadis. Akan kita lihat manfaat besar yang datang bersama munculnya sebuah gaya hidup baru yang cocok dengan fitrah manusia dan pendekatan diri kepada Allah. Juga sebuah masa kesejahteraan dan kemakmuran besar.

0: jangan ikut-ikutan. Kamu udah siaran dari tadi. Kamu pulang, jangan ikut-ikutan.
1: Teman nanti, dua ada info apa?
0: Ya entar dulu, nanti mau minta SPPD ke kita. Pulang aja langsung.
1: Ada ya. Nanti bentar lagi mau
0: minta. Oke, kita ke info berdua dulu teman berdua ya. Sorry Sandri, suara lagi. Sorry, maaf banget ya. Sakit nih teman berdua. Oke.
1: Okay, SMA. Teriak-teriak mulu sih.
0: Konser, live konser.
1: Oh, konser okay. Ya. Ya udah.
0: Ini dari SMA Negeri 1 Gayam mengukir prestasi gemilang teman berdua dalam ajang Olimpiade Olahraga Siswa Nasional. O2SN cabang olahraga pencak silat tingkat SMA, SMK, MA ini se Kabupaten Sumenep tahun 2026. Dari dua atlet sekolah ini dipastikan melaju ke tingkat Provinsi Jawa Timur setelah tampil impresif pada seleksi di Gor Indoor KONI Sumenep. Ketua atlet yang sukses mengamankan tiket menuju Kota Malang pada Juli mendatang teman berdua adalah Iklil Kufron Avandi di kategori putra dan ada Faranesia Septia Wulandari di kategori putri. Jadi keberhasilan ini teman berdua mengukuhkan dominasi SMA Negeri 1 Gayam dalam pembinaan olahraga bela diri di ujung timur Pulau Madura. Sukses ya.
1: Yuk, dan kabar lainnya teman berdua yang enggak kalah membanggakan ini mahasiswa program studi pendidikan jasmani, kesehatan dan rekreasi PJKR Universitas PGRI UPI Sumenep berkomitmen melestarikan budaya lokal melalui praktik permainan tradisional karapan sapi. Kegiatan ini diintegrasikan ke dalam mata kuliah permainan kecil yang berlangsung di halaman kampus setempat. Langkah ini diambil sebagai respons atas mulai lunturnya minat generasi muda terhadap kekayaan tradisi daerah. Dalam prakteknya mahasiswa tidak hanya dituntut memiliki ketangkasan fisik, tetapi juga koordinasi dan strategi yang matang. Apa itu ya, dijadikan mata kuliah?
0: Oke, yang terakhir ya, PMK Sampang ini terus memperkuat langkah pengusulan Pangeran Trunojoyo sebagai pahlawan nasional bersama Universitas Trunojoyo Madura teman berdua. Dan asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kestra Setda Kap Sampang Sudarmanto ini mengatakan bahwasannya PMK Sampang ini mendukung penuh proses pengusulan tersebut. Bahkan pekan depan ini pihaknya berencana melakukan pertemuan lanjutan dengan UTM untuk membahas tahapan pengusulan secara lebih detail. Bahkan Sudarmanto menjelaskan proses pengusulan saat ini mendapat sinyal positif dari pemerintah pusat teman Pro 2. Jadi itu ya.
1: Oke,
0: untuk keseluruhan
1: informasi ya, yuk. Informasi terbaru teman Pro 2. Kita lanjut ya ke sore ceria.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Indonesia is me, kau dan aku.
3: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
4: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
3: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
4: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
3: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
4: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
3: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: TTM Teka-teki Madura.
1: TTM Teka-teki Madura masih bareng Sandra dan juga Kak Anis ya.
2: Yuu.
1: Anak sapi dalam bahasa Madura adalah emak.
2: Kok gitu?
1: Bukan ya?
2: Bukan. Kok kurang kotaknya?
1: Betul.
2: Kotaknya kurang. Maksudnya kalau emak.
1: Iya.
2: Kan ku lebih kotaknya mah. Iya enggak sih?
1: Enggak, benar sih. 5 kotak. M A bisa.
2: Tapi jawabannya salah.
1: Oh, salah ya.
2: Iya.
1: Anak sapi ya? Ini anak sapi ya?
2: Iya, jawabannya apa?
1: Boleh. Kalau kalau misalkan teman Pro 2 langsung baru dengar, boleh langsung ke WA ya.
2: Jawab.
1: Teman
2: Pro 2 di WhatsApp, di Instagram. Tadi ya udah Anis share kok ya. Jadi kalian tinggal jawab aja teman
1: yes.
2: Pro 2.
1: Betul.
2: Apa tuh bahasa Madura dari kata
1: anak sapi.
2: Anak sapi.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
4: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
3: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
4: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal nggak kalah total.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: 3M. Madura, Madura, Madura.
1: Oke, teman pro 2 anak sapi. Jawabannya itu adalah ih Anis, ini juga takut salah juga nih empe ya. Oke, kalian tahu enggak jawabannya apa? Enggak ada yang jawab nih sejauh ini. Ih, pada liburan semua ya kalian ya. Ya udah, itu dia teman pro 2 anak sapi kalau bahasa Maduranya adalah

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga, biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Ceria Juara. Sore ceria bersama sang juara.
1: 94 kemana merah di Pro FM Sumeneb.
2: Teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Yeah. Jam 4 sore udah jam 4 melintasi. Jam 4 lewat ya.
1: Sudah lewat 19
2: menit. Yes.
1: Tapi biasa kalau jam 4 kita biasa ngobrol berprestasi ya, Kak ya.
2: Betul.
1: Sama siswa-siswi berprestasi atau anak-anak muda yang berprestasi lainnya.
2: Dulu Sandri pas waktu SMA kelas 1 enggak punya pemikiran untuk menjadi jurnalistik.
1: Oh ya.
2: Iya. Beda. Ya?
1: Beda sama yang udah hadir di studio kita kali ini.
2: Betul.
1: 2, karena hari ini kita kedatangan siswi SMA N1 Ambunten, ada Kak Aina Belatusyaida. Selamat sore.
2: Selamat sore, Kak Bella.
3: Sore.
2: Oke, boleh deketin ya. Itu bukan cowok. Oke. Kak Bella, gimana kemarin? Langsung aja, Kak Anis ya?
3: Boleh.
2: Gimana kemarin saat langsung aja ya, saat dapat informasi namanya Bella itu menjadi juara berapa, Kak Anis?
3: Juara dua
2: jurnalistik FLS3N.
3: Sebenarnya sih gak nyangka ya, karena dari kemarin tuh gak pernah ikut jurnalistik, baru pertama kali. Jadi kayak
2: gimana?
3: Greget banget ya gitu.
2: Ya. Tapi emang suka menjadi seorang jurnal.
3: Apa?
2: Sering-sering apa? Dari dulu menjadi
1: sering bikin jurnal mungkin.
3: Gak pernah. Pernahnya cerpen. Ini masih pertama kali buat jurnal.
1: Oke. Ini kan kemarin juara 2 jurnalistik FLS3N. Kemarin tuh jurnalistiknya ngapain kamu?
3: Bikin tentang budaya seni tari Sintung.
1: Berupa apa itu jurnalistiknya? Karya jurnalistiknya berupa apa? Kan banyak tuh ya. Kalau tadi katanya Kak Bella itu sukanya bikin cerpen ya. Nah kemarin tuh pas dilombakan apa tuh?
4: Bisa apa tuh?
2: Boleh. Oh iya, kita nggak kenalin dulu Kak Anis. Ini ada Pak Santoso, teman Pro 2.
1: Oh iya.
2: Beliau itu pembinanya Kak Bella di FLS 3N kemarin ya.
1: Iya, pembina jurnalistik ya. Gimana Pak?
2: Gimana
1: kemarin,
2: Pak?
1: Kemarin apa ini yang ditulis sama Kak
2: Bella?
1: Kak Bella gitu.
4: Iya, oke. Sebenarnya ini tema yang diangkat adalah tentang seni budaya. Kebetulan di features itu, di tulisan features itu ada beberapa jenis, misalnya seperti profil, sejarah, perjalanan, dan kemudian masih ada banyak yang lain. Dan kebetulan saya coba mengangkat tema yang unik dan yang beda, yang belum mungkin sebelumnya belum pernah ditulis oleh peserta FLS3N yang lain.
2: Oke. Berarti Bella ini terjun langsung, Pak?
4: Ya. Terjun langsung, saya coba membimbing untuk terjun langsung, wawancara, kemudian observasi, mengumpulkan data dan fakta di tempat.
1: Iya, tentang apa kemarin?
4: Ya, kebetulan tema yang dipilih itu salah satu kesenian budaya di Madura, yang khususnya mungkin satu-satunya yang masih eksis ada di Kecamatan Ambunten. Dan kebetulan itu dekat dengan rumahnya Bella itu.
2: Enak dong Pak?
4: Ketuanya, iya.
2: Enak ya Pak ya?
4: Ketua perkumpulannya itu, inisiatornya itu dekat dengan rumahnya Bella.
2: Okay.
1: Apa? Ini belum disebut. Apa dulu nih?
4: Sintung.
1: Biar teman-teman Pro 2 tahu. Sintung ya?
4: Iya, Sintung.
1: Oke, jadi kemarin nulis tentang Sintung ya.
2: Okay. Tapi Kak Anis tahu nggak Sintung nggak? Belum ya, belum tahu ya.
1: Apa?
2: Sintung tahu nggak?
1: Kalau dilihat langsung sih belum.
2: Belum ya, karena ini Anis.
1: Tapi
2: dari
1: baca,
2: ini
1: gitu.
2: Pak.
1: Pernah baca.
2: Berapa hari Kak Bella mengumpulkan datanya itu dibuat jurnalistik?
3: Kurang lebih 3 minggu.
2: Wow, lama ya. Prepare-nya lama ya, bukan? Oh, berarti ini ada masih ada yang salah harus diperbaiki, salah diperbaiki gitu ya?
3: Iya.
2: Oke.
1: Kak Bella, kan tadi kita tanya Kak Bella tuh sukanya nulis cerpen, tapi kenapa sekarang tuh nulisnya feature kemarin? Gimana ceritanya? Kok pindah haluan kau? Meskipun sama-sama menulis, tapi kan berbeda ya.
3: Yeah.
1: Apa namanya? Kalau cerpen kan based on hayalan kamu. Kalau feature kan memang harus ada riset dan lain-lain.
2: Ada
1: kamu
2: data.
1: Emang suka ngeriset gitu?
2: Iya. Yeah. Yeah. Kalau Bella suka ini, suka mengumpulkan data.
3: Sebenarnya sih nggak suka, tapi karena ikut lomba jadi ngumpulin-ngumpulin.
2: Mau tidak mau. Okay. Tapi terpaksa nggak? Jujur aja nih ya, terpaksa nggak?
4: Awalnya begini. Awalnya, Mas, kan ketika saya baca apa pengumuman itu ada jurnalistik, saya coba cari beberapa siswa itu yang memang bakat untuk menulis di jurnalistik itu.
2: Okay.
4: Dan ini memang agak jarang. Ternyata Bella, kemudian saya tanyakan, tidak pernah sama sekali. Makanya saya coba motivasi untuk bisa mengeksplorasi, bisa mengembangkan dari cerpen ke jurnalistik.
1: Okay,
4: dari terus, dunia khayalan ke dunia fakta.
2: Dongeng nih Pak, dongeng Pak.
1: Gimana kemarin Pak Santoso ini kok melihat potensinya si Bella, Bella. Gitu loh ya.
4: Ya,
1: di sekolah pernah ada event nulis gitu kah ya, ini, atau apa?
4: Ini pernah juara dua ya Ben ya?
3: Dua tunas bahasa ibu.
4: Lomba itu di SMP-nya kemudian dikirim ke Surabaya pernah.
1: Oh pernah, okay. Jurnalistik juga tentang
3: bukan,
1: apa?
3: Cerpen.
1: Oh cerpen, ya. Nulis cerpen terus. Bapak tahu kalau sebelumnya itu memang dia pernah dikirim ke Surabaya itu.
4: Dia cerita.
1: Oke. Enggak takutnya di Ambunten tuh pernah ada event
2: lomba-lomba apa, gitu ya.
1: Lomba nulis kah atau apa? Ternyata Pak Santoso melihat nih potensinya iya. Si Kak Bella. Ternyata enggak ya, memang melihat dari SMP-nya yang sudah berprestasi iya, itu berprestasi ya. Oke, oke. Okay.
2: Berarti Pak Santoso yakin nih Kak Anies. Yakin banget tuh ini pasti Bella juara.
4: Yakin.
1: Iya.
2: Karena flashback di waktu SMP udah pernah ke provinsi ya, gitu Pak ya.
1: Okay. Dulu juara berapa SMP pas SMP tuh Kak Bella?
3: Juara 2.
2: Jadi dulu lagi.
1: Di se Jawa Timur.
3: Bukan, se kabupaten.
1: Oh, se kabupaten.
3: Oh. Okay, okay.
1: Emang dulu lomba apa sih yang cerpen itu?
3: Lomba
1: eventnya namanya apa?
3: Tunas Bahasa Ibu yang bahasa Madura.
2: Tunas Bahasa Ibu.
1: Bikin cerpen bahasa Madura gitu.
3: Iya.
1: Oh.
2: Oh, okay, judulnya okay. Tunas.
3: Bukan nama lombanya.
1: Nama lombanya.
2: Oh, nama lombanya.
1: Ibunya. Ini kan FHS 3N. Nah, kemarin tuh namanya Tunas.
2: Tunas Ibu. Apa?
3: Tunas Bahasa Ibu.
2: Tunas Bahasa Ibu. Oke.
1: Oh, keren ya. Berarti kamu bikin bahasa Madura.
3: Iya.
1: Cerpen emang kamu.
2: Itu
1: jago bahasa itu Maduranya.
2: Dari bahasa Indonesia ditranslate ke bahasa Madura atau langsung kemarin? Heeh,
3: langsung bahasa Madura.
2: Wow.
1: Oh, kamu berarti bisa ya.
2: Bisa.
1: Bahasa Maduranya bahasa Madura apa kalau cerpen tuh?
2: Halus?
1: Halus kah?
2: Atau
3: awalnya
2: sehari-harian?
3: Bahasa awalnya yang kasar. Terus dilihat-lihat lagi diubah jadi yang halus.
2: Halus.
1: Oh gitu.
2: Tanya ke siapa?
3: Kenapa?
2: Tanya-tanya ke siapa? Pasti kan bahasa Madura halus itu kan susah gitu Pak ya?
4: Iya, betul.
3: Tanya ke guru pembimbing.
2: Pak Santoso. Enggak, waktu bukan, dulu.
3: Waktu
2: SMP.
1: Beda-beda dulu.
3: Beda.
2: Dulu Sandri Bell itu apa ya? Todusen. Kalau nanya ke guru itu todusen kan. Kalau Bella kemarin gimana ceritanya? Pak minta tolong Pak ini Pak atau gimana?
3: Iya langsung, Ibu saya minta tolong ini bahasanya apa sih?
1: Direvisi.
3: Terus ini apa? Langsung direvisi.
2: Okay. Oh, enak. Ya, ya. Ya emang beda ya. Dari zaman kita SMP itu sama sekarang beda. Oke, okay, oke.
1: Ya, terus ternyata ya memang Kak Bella ini emang suka nulis.
2: Betul.
1: Nulis apapun kayaknya.
2: Tapi kalau misalkan sekarang nulis Kak Anies sama Kak Sandi bisa enggak? Cerita pendek seorang menjadi penyiar, penyiar radio.
3: Ya bisa, tapi masih apa ya butuh waktu lama gitu.
2: Oh.
1: Kemarin nulis feature-nya 3 minggu
3: kurang lebih.
1: Berapa narasumber yang kamu ulik kemarin itu?
3: Saya nanya-nanya sama satu orang sih.
1: Oh, satu orang.
2: Satu orang di satu lingkup itu berarti langsung ya.
3: Iya.
2: Tentang tahun berapa dibentuk?
3: Ketuanya langsung.
2: Tapi jangan sampai ketuanya saudaranya sendiri yang bukan ya?
4: Bukan.
2: Nah, kalau dengar kata jurnalistik ya, kan banyak anak-anak muda sekarang gitu Kak Bel ya sama Pak Santoso ya.
4: Iya.
2: Mikirnya kan serius banget tuh jurnalistik gitu
4: iya, ya.
2: Serius banget kan?
4: Iya.
2: Tapi menurut Bella sendiri itu serunya dunia jurnalistik itu di bagian mananya?
3: Di bagian nanya-nanya tentang faktanya gitu.
2: Ke narasumber.
3: Iya.
2: Oh.
3: Jadi kita tahu lebih dalam gitu.
2: Tapi sekarang kok malu-malu ya? Anggap saja Sandri sama Kanis itu narasumber gitu loh. Jangan malu-malu. Gitu. Dan Pak Santoso gimana Pak kemarin Pak? Pak Santoso mendampingi saat ke narasumber?
4: Iya.
2: Ke Sintongnya?
4: Iya.
2: Kak Bella apa langsung nanya sendiri atau dibantu sama penentu?
4: Ada yang sebagian nanya sendiri, ada yang saya mendampingi turun ke anu. Sebenarnya gini Mas, kalau apa namanya features itu, jurnalistik itu agak beda dengan berita atau hard news gitu. Selama ini kan persepsi mungkin siswa sebagian ya agak menakutkan ketika dengar jurnalistik kan langsung ke berita.
2: Pasti takut salah Pak. Apa yang mau dibuat takut salah kan Pak?
4: Iya kan.
2: Takut.
4: Kan langsung fokusnya ke berita.
2: Iya betul.
4: Itu beda. Kalau berita kan hard news. Hard news itu adalah langsung fakta kemudian terikat dengan waktu. Sementara features itu yang merupakan bagian dari jurnalistik juga ini tidak terikat oleh waktu dan gaya tulisannya itu informal, non formal, tidak begitu formal, fleksibel.
2: Berarti beda dengan tulisan berita-berita online dan lainnya, Pak?
4: Iya, bahkan itu memang dituntut untuk menggunakan bahasa yang indah, menarik, yang puitis lah. Hampir mirip-mirip dengan cerpen.
2: Cerpen?
4: Iya.
2: Oh, tak kirain gini Pak, jurnalistik itu seperti berita-berita online yang dilombakan gitu, Pak?
4: Itu straight news itu. Contoh misalnya ya, terjadi kebakaran di pasar tradisional di Kabupaten Sumenep. Itu kalau perspektif dari hard news, berita, itu kan langsung 5W plus 1H. Fokus kejadiannya kapan, berapa korbannya, terus apa penyebabnya. Tapi kalau dikupas dari features, itu lain lagi. Kita coba ngambil angle gitu. Angle-nya apa, kita fokus ke apa. Misalnya kita fokus kepada Nini yang jualan di daerah sekitar pasar tradisional yang mungkin sudah tidak punya pekerjaan lagi sementara ya dengan menggunakan bahasa-bahasa puitis atau kita bisa angle-nya itu fokus kepada bagaimana suka dukanya pemadam kebakaran mempertaruhkan nyawanya untuk apa untuk memperjuangkan agar tidak terjadi kobaran api yang begitu dahsyat. Nah, itu, ada beberapa memang lebih santai
2: gitu ya.
4: Tidak terikat waktu.
1: Kak Bella kemarin pas ikut jurnalistik ini apa sih yang paling susah kamu ketika nulis? Deadline-nya yang terlalu mepet atau mungkin idenya yang belum yang susah nyarinya? Kemarin tuh apa tantangannya?
3: Lebih ke ngubah bahasanya. Kayak kan pakai bahasa puitis. Ini gimana ya biar indah, biar kayak lebih menarik gitu loh.
2: Butuh berapa lama setelah mengumpulkan data? Kan datanya dapat nih. Dibuat sebagai kata-kata jurnalistik itu kan itu pastinya dari Kak Bella sendiri dong. Yang nulis gitu. Berapa hari, berapa minggu nulisnya untuk dijadikan jurnalistik semua datanya?
3: Kalau ngumpulin datanya kan 1 minggu ya kurang lebih. Kalau ngebuatnya kurang lebih 2 minggu.
2: Nulisnya?
3: Iya, nulisnya
2: 2 minggu. Itu sudah dengan revisi-revisinya?
3: Belum, masih nanya-nanya ke Pak Santoso, ini udah bener gak Pak?
2: Jadi 2 minggu ya berarti ya? Gitu. Tapi yakin gak kemarin Pak Santoso? Kok Pak Santoso sih? Ke Kak Bella dapat juara 2?
4: Kalau saya yakin juara 1
2: memang. Kalau Kak Bella gimana kemarin?
3: Gak yakin sih, karena gak pernah ikut jurnal.
1: Jurnalistik
2: ya.
3: Gak pernah ikut sih. Jadi agak ragu.
1: Iya, tapi keren loh, udah juara 2 loh. Ini baru pertama kali kamu. Apalagi yang kamu tulis tuh berbeda sama yang kamu tulis sebelumnya.
2: Betul, dari cerpen ke jurnalistik ya.
1: Kamu kalau ide-ide tulisan gitu sering bad mood gak sih? Misalnya lagi gak mood nulis nih. Nah kamu gimana cara memperbaiki mood kamu itu biar ide nulisnya itu tetap lancar gitu loh.
3: Oh, pernah kayak aku nulis ya Kak. Kok susah banget ya. Jadi saya biarin aja main HP. Terus ada salah satu peserta VLS 3N jurnalistik juga nge-share tentang jurnalnya gitu. Jadi saya baca-baca, oh ternyata gini ya, gini-gini. Jadi otak saya tuh langsung lancar gitu. Jadi saya nulis-nulis langsung lancar gitu.
1: Oh, jadi kamu harus scroll lihat-lihat ya.
2: Tapi
1: lihat-lihat ide lain lah mungkin ya.
2: Tempat favorit mungkin ada saat membuat jurnalistik?
3: Di kamar.
2: Di kamar, rebahan ya.
3: Sekarang sendirian gitu loh.
2: Rebahan.
1: Ke Pak Santoso dulu nih. Pak Santoso, kalau lihat dari murid-muridnya Bapak di SMA N1 Ambunten, kalau yang minat di bidang jurnalistik itu banyak nggak sih? Terus melihat potensi anak-anak muda sekarang seperti apa di bidang jurnalistik?
4: Sebenarnya Banyak, Mbak, yang punya potensi di bidang jurnalistik itu. Cuma ini perlu motivasi untuk lebih berani. Seperti Bella ini kan tantangan yang baru gitu ya. Dari cerpen itu beralih mencoba mengeksplorasi ide untuk menulis jurnalistik itu. Insya Allah mungkin ke depan akan ada banyak penulis-penulis di SMA 1 Amputi.
2: Amin.
4: Ya, akan mewarnai di dunia jurnalistik itu.
1: Oke. Okay. Pak, kemarin yang ikut FLS 3N itu apakah cuman Kak Bella doang yang apa dites diseleksi gitu loh, atau memang ada potensi lain cuman yang diikutkan satu aja gitu atau gimana
4: kan
1: kemarin?
4: Kan ada berapa bidang itu, Mbak?
1: Enggak, yang jurnalistik.
4: Oh, yang jurnalistik. Yang jurnalistik ini sebenarnya banyak. Cuma ini.
1: Terus kenapa milihnya kok Bella?
4: Iya kan ini yang paling berani.
1: Oh,
4: jadi
1: gitu.
4: Jadi satu ketika saya tanya, "Kamu siap, Ben? Nulis apa, Pak?" Nulis jurnalistik ya mirip-mirip dengan berita, cuma gaya bahasanya lebih santai dan rileks gitu. Siap, Pak. Jadi yang berani
2: langsung. Iya. Oh. Tapi ada penyaringan, Pak?
4: Ada. Dari sebelumnya saya coba di anu. Ya rata-rata mereka sementara ya mungkin masih agak gugup, kurang berani gitu karena ini something new lah bagi mereka, ada sesuatu yang baru ketika berbicara jurnalistik. Kalau di pelajaran kan yang biasa cerpen, puisi, pantun kan gitu ya.
1: Ada eskulnya nggak sih jurnalistik di SMA Satu Amputi?
4: Sementara belum itu.
1: Oh, sementara belum. Ya,
4: karya tulis
1: terus
4: ilmiah
1: gimana?
4: Yang pernah itu saya pernah membina karya tulis ilmiah itu.
1: Oh,
4: pernah
1: cuma
4: juara 1 dan aja. Juara 2 juga pernah di Kabupaten Sumenep itu dulu tahun 2014, tahun ajaran 2014-2015 itu. Karya tulisnya.
1: Oke.
2: Ya mudah-mudahan nanti di tahun 2027, Pak ya.
4: Amin.
2: Atau tahun ini di SMA Negeri 1 Amputan itu bisa ada school jurnalistik.
4: Iya.
2: Nah, buat anak muda nih mungkin kan masih ada takut gugup, takut salah gitu, Pak ya. Skill paling penting, Pak, buat anak muda yang bisa dikata pengen masuk ke dunia jurnalistik itu gimana, Pak?
4: Yang pertama memang berani mencoba.
2: Oke.
4: Karena prinsip saya itu, Mas, lebih baik gagal mencoba daripada mencoba gagal.
2: Oke.
4: Jadi nggak apa-apa kita mencoba dulu, gagal nggak apa-apa. Daripada dari awal sudah gagal mencoba kan tidak ada.
2: Betul, tidak ada hasilnya.
4: Iya. Jadi kalau mencoba ada dua kemungkinan kan, bisa sukses dan gagal.
2: Okay.
4: Tapi kalau sudah gagal mencoba di awal kan ya kemungkinannya cuma gagal.
2: Gagal. Enggak bakal bisa gitu, Pak ya.
1: Mungkin harus pede dulu kali ya.
4: Iya, pede dulu.
1: Karena banyak yang insecure masih teman-teman itu, anak-anak muda gitu. Terus kalau teman-temannya Bella pengin ikut jurnalistik itu apa? Ikutnya apa, Pak, kalau di sekolah?
4: Kalau di sekolah
1: kan
4: itu,
1: belum ada nih eskulnya.
4: Ada karya tulis ilmiah gitu.
1: Apa itu maksudnya itu tuh berupa apa?
4: Karya tulis ilmiah itu berupa penelitian.
1: Bukan, maksudnya apakah ada di sekolah itu ada selain eskul tuh apa namanya ya? Organisasi gitu loh.
4: Oh, organisasi,
1: bukan.
4: Ya, organisasi yang bergerak di bidang kepenulisan.
1: Kalau di SMA N1 Abuntan belum ya?
4: Belum.
1: Oh, cuman kalau ada karya tulis ilmiah itu
4: ya.
1: Anak-anak disuruh ikut aja gitu ya yang
4: tapi
1: mau.
4: Tapi ada
1: ya.
4: Pembinaan dari awal memang.
1: Oh, oke. Okay.
4: Intensif.
2: Sekarang masih berjalan, Pak?
4: Insya Allah berjalan.
2: Ya, karya ilmiah itu, Pak.
4: Ya, ada beberapa yang memang dibina walaupun secara informal gitu ya.
1: Oh, berarti bebas ya teman-teman ini ya, pengen ya.
2: Memilih.
4: Bisa memilih. Banyak kok di sana itu eskul gitu, Pak.
1: Oke. Iya. Terus ke Kak Bella nih. Kak Bella habis kemarin ikut FLS 3N, ada lagi enggak nanti event yang pengin diikuti terdekat?
3: Kalau ada pengin.
1: Apa? Ada yang dipingin ikuti mungkin? Akhir-akhir ini besok-besok inilah ya, deket-deket ini. Belum ada?
3: Belum ada sih.
1: Oh, oke. Okay. Tapi nanti kalau ada mau ikut gitu ya.
3: Iya.
1: Oh.
2: Tapi ada kepuasan enggak Kak Bella mendapat juara 2 jurnalistik?
1: Enggak puas. Jangan, kamu jangan puas di juara 2.
2: Santri mau mancing. Santri mau mancing, puas enggak katanya? Puas enggak?
3: Puas, karena ini kan masih pertama kali. Mungkin nanti mau ikut lagi tahun depan, semoga juara 1 ya.
2: Oh, itu namanya masih belum puas.
1: Iya.
2: Belum tercapai juara satunya ya.
1: Terus jangan nunggu FLS 3N.
2: Iya dong.
1: Depan.
2: Iya dong.
1: Nanti banyak tuh event biasanya, Pak. Biasanya banyak enggak, Pak? Kalau SMA?
4: Ada kadang-kadang.
1: apa itu biasanya yang sering di

0: gimana? Apakah bisa nanti hasil karyamu itu, karya jurnalistik itu masuk ke dunia digital ini? Mungkin nanti kan suka nulis cerpen nih, mungkin nanti nulis di, kan sekarang ada tuh aplikasi-aplikasi yang bikin cerita tuh.
1: Oh.
0: Aplikasi warna oranye, aplikasi warna lain gitu ya.
1: Saya pernah nulis di situ.
0: Oh, emang pernah.
2: Apa judulnya? Enggak apa-apa, kita ini aja.
1: Di draft sih, enggak dipublish.
2: Oh, enggak dipublish. Kenapa?
0: Aku enggak dipublish.
2: Emang lo?
1: Takut.
0: Itu banyak lo pembacanya kalau kamu udah masuk apa namanya? Kalau di TikTok kan FYP ya. Tapi kalau di Wattpad tuh aduh, nyebutin.
2: Enggak apa-apa. Entar dulu.
0: Di aplikasi itu kan udah masuk beranda, pasti banyak yang
2: baca. Kenapa kok malu? Kok takut gitu loh.
0: Iya, kenapa kok malu?
1: Pernah nge-publish satu cerita, terus dipromosiin di TikTok. Enggak FYP, jadi saya insecure. Jadi
2: biasalah, itu kan pertama kali, Kak Bel.
0: Iya, kan baru pertama.
2: Baru pertama, enggak bayi aja enggak langsung jalan. Ya kan, ada tatatamannya gitu.
0: Masa lahir langsung jalan?
2: Iya, makanya kayak Bella itu. Posting langsung FYP enggak mungkin. Jadi teruslah berkarya. Nanti kalau misalnya udah banyak, ada waktunya udah FYP.
0: Jadi masih ini ya, masih relate ya sama media sosial, jurnalistik itu kalau menurut Kak Bella masih ini ya, masih bisa lah disambung-sambungin ya nggak sih?
2: Oke, nah jadi gini Kak Bella, kemarin yang ikut di FLS3N itu kan tentang masalah Sintung ya. Itu Kak Bella dengan tulisan itu kemarin yakin nggak?
1: Yakin apa?
2: Yakin setelah menulis jurnalnya di dunia itu hiburan pak ya. Budaya hiburan pak ya,
3: hiburan
2: Sintung itu yakin sudah benar nggak?
1: Sudah ya, karena saya nanya langsung ke pelestarinya.
2: Enggak, maksudnya dari pertama terus tataannya, kata-katanya gitu loh, apakah ada revisi lagi sama Pak Santoso?
1: Agak ya, nanya kan, ke Pak Santoso.
3: Ya, sering komunikasi kan. Gini Pak, gimana kalau bahasa seperti ini? Dan memang saya sangat apresiasi gitu, bahasanya indah sekali dan puitis.
2: Dari Bella.
3: Iya, dari Bella.
2: Itu. Berarti tidak ada kata-kata juga, yang dibantu sama Pak Santoso berarti.
0: Berarti sedikit revisi ya Pak ya kemarin.
3: Iya. Sedikit revisi. Cuma saya mengarahkan begini. Di paragraf kedua ini perlu ditambahi data dari inisiator atau penggagas dari situ. Terus di paragraf berapa coba ditambahi lagi. Coba kumpulkan data. Jadi cuma mengarahkan seperti itu. Jadi pure memang dari Bella itu.
0: Dia emang bahasanya sudah bagus ya Pak ya.
2: Jadi cerpen.
3: Ya kan, dia cerpen.
2: Iya. Bel, kemarin ke narasumber berapa kali? Karena kan ada revisi kan, harus di paragraf ini nambah ini lagi. Itu berapa kali kalau dihitung? 5, 6, 7? Bahkan lebih?
1: 5 kayaknya.
2: 5 kali narasumber.
0: Karena tapi kan deket ya rumahnya.
2: Deket, enak.
1: Saya kayaknya nanya satu-satu. Dari yang pertama saya nanya tentang tanggal terciptanya Sintung. Terus nanya ini. Jadi kayak, ih kok kurang puas ya. Jadi saya datang lagi ke rumahnya.
2: Berarti langsung dikasih sama Pak Santoso berarti?
1: Iya.
2: Kurang ini. Berarti 5 kali pertemuan sama narasumber?
1: Iya.
2: Udah finish itu?
1: Iya.
2: Oh, keren. Enak ya, kalau dekat enak Pak ya. Tapi kalau jauh Pak, perjalanan 10 kilo, aduh.
3: Waktunya
2: mepet, iya.
3: Kurang lebih 3 minggu gitu.
0: Kita sapa dulu yang ada di TikTok ini, ada Kak Raffi Udin. Terus katanya SMAN 1 Ambunten, sekolahnya para juara. Wih,
2: bener ya Pak?
0: Keren ini ya.
2: Iya.
0: SMAN 1 Ambunten. Banyak it's the best.
2: Iya. Spesial minggu ini SMA Ambunten.
3: Sepak bola ini langganan juara satu. Insya Allah tahun ini kan sudah proses ini.
2: Iya.
0: Sepak bola futsal apa?
3: Sepak bola
2: besar.
3: Besar ya.
0: Iya, keren.
3: Kalau tari itu sudah langganan juara satu setiap tahun ini.
2: Dan ini
0: gak
2: lagi
0: enggak ada lawan.
2: Spesial minggu ini di RI22 Ambunten semua.
3: Oh iya.
2: Iya, untuk minggu ini spesial gitu, Pak.
3: Seperti sekolahnya para jawara.
0: Iya.
2: Betul.
0: Iya, kita sapa dulu yang di TikTok, ada Kak Zainal Abidin, Kak Raffi Udin katanya bilang event SMA Award.
2: Oke.
0: Apa itu event SMA? Ada emang.
2: Iya, Pak.
0: SMAN 1 Award gitu. SMAN 1 Ambunten.
2: Event SMA Award.
0: Ada apa enggak?
1: Ada. Ada. Kemarin saya ikut cerpen, ada. Tapi nggak juara.
0: Oh iya, ya emang sekolah ini
2: ada gitu ya.
0: Ada kan memang ya.
2: Online juga, online juga.
0: Online. Berarti sering ya di SMA.

0: satu Ambutan ini ada event-event gitu ya Pak ya?
1: Iya, di SMA Ambutan itu salah satu siswa juga ada yang pernah ke Malaysia.
0: Perwakilan ikut apa itu?
1: Kabupaten Sumenep. Saya lupa eventnya gitu. Kurang lebih sekitar 1 tahunan.
0: Di bidang?
1: Prestasi apa saya lupa.
0: Oh iya, emang kemana-mana ya Ambutan.
1: Sepertinya di Kabupaten Sumenep itu apa perwakilan 2 atau 3 orang gitu.
2: Boleh tuh Pak.
1: Di SMA satu Ambutan.
2: Boleh tuh Pak di kulik Pak lagi Pak. Nanti langsung ke Pak Heri suruh hubungin saya Pak.
1: Kebetulan
2: Malaysia kan Pak ya?
1: Iya ke Malaysia.
2: Lintas negara berarti.
1: 11 sekarang.
2: Oke Pak Heri yang lagi nonton Pak langsung WA saya Pak ya. Mau dijadwalkan Pak untuk jadi narasumber seri ceria.
1: Luar biasa ke Malaysia.
2: Saya iya Pak.
1: Belum pernah ke Malaysia.
2: Kan lintas negara Pak.
1: Lintas negara.
0: Iya oke. Kak Bella kasih tahu dong buat teman-teman Prodo yang lagi dengerin mereka ini kalau pengen mulai berkarya, pengen nulis itu dari mana sih mulainya biar mereka tuh nggak merasa minder.
3: Yang pertama tuh kalian harus percaya diri sih.
2: Oke.
0: Terus ada lagi?
2: Setelah percaya diri?
3: Ya. Coba-coba buat berani gitu loh.
0: Rajin nulis ya.
3: Rajin nulis. Coba-coba nulis gitu.
0: Iya, meskipun enggak dipublish.
3: Iya.
0: Iya tahu enggak apa-apa ya. Kayak nulis diary gitu enggak sih? Maksudnya ya udah buat baca kita sendiri aja tuh teman Pro 2. Jadi kalau dari Kak Bella nih yang udah juara 2 jurnalistik FLS 3N 2026 mungkin kalian pengen seperti Kak Bella nanti ya yang juara-juara event-event yang terkenal itu kalian ternyata harus berani memulai.
2: Betul. Ya. Berani mencoba.
0: Oke. Harus percaya diri.
2: Nanti juga lupa Kanis ngabisin berapa lembar kemarin. Menulis jurnalistik Sintong itu pasti kan enggak selembar kertas kan? Pasti banyak kan coretan-coretan gitu ya.
1: Ada draft dulu gitu.
3: Kalau pakai buku tulis hampir setengah.
2: Aduh, yang kecil. Yang isi yang 64 lembar.
3: Iya kayaknya.
2: Iya, yang kecil.
3: Iya.
2: Habis paruh. Salah-salah
3: caret
2: gitu ya. Atau eromet gitu kan ya. Nulis lagi gitu. Berarti hampir 32 lembar.
3: Iya.
2: Coretan-coretan itu. Iya. Dan yang finish baru diketik di laptop,
3: di HP, terus dikirim ke Pak Santoso.
2: Pak Santoso yang ini.
3: Iya, yang edit.
2: Oke. Tapi bangga enggak Pak Santoso dapat murid yang tidak satu frekuensi ikut juara FLS3N tapi dapat juara?
1: Ini
2: kan enggak satu frekuensi, Pak. Cerpen sama jurnal enggak satu frekuensi, Pak.
1: Ini kebanggaan yang sangat luar biasa. Karena dari cerpenis gitu ya tadi kan dari dunia hayalan yang biasa nulis cerpen-cerpen kemudian puisi ini berpindah ke yang memang fakta dan data yang butuh mengumpulkan beberapa fakta data observasi langsung wawancara gitu. Ini terobosan yang sangat luar biasa ini.
2: Oke.
0: Pak, terus kan anak-anak muda sekarang itu kan sukanya itu scroll TikTok yang nonton video yang cuma beberapa detik. Banyak juga yang masih males baca cerita panjang. Nah, gimana nih kalau menurut Pak Santoso selaku pembina jurnalistik tantangannya buat anak-anak muda sekarang ya biar mereka itu tetap tertarik gitu loh dengan dunia jurnalistik itu seperti apa, Pak?
1: Iya. Kan gini, siswa era sekarang itu kan jago-jago nulis. Nulis status maksudnya.
0: Iya.
1: Kan jago-jago ya.
0: Jangan lupa juga kalau sekarang itu ada AI loh ya. Kan ada yang teknologi yang bisa dimanfaatkan. Nah, itu gimana juga
1: jadi kalau saya coba memotivasi bagi siswa-siswa yang memang jago-jago nulis nih. Dikit-dikit baper status di WA itu kan bakat juga, bakat nulis gitu. Jadi saya coba untuk mengekspresikan bakat nulis status itu untuk berubah ke misalnya iseng-iseng lah nulis cerpen atau nulis features, features misalnya. Features ini kan banyak macam. Misalnya tentang perjalanan kita ke Surabaya ada rekreasi atau kita bisa itu untuk diangkat di features. Jadi gaya menulisnya itu ambil yang fleksibel dan yang rileks gitu, yang sekiranya relate dengan kebutuhan anak muda sekarang gitu. Jadi insya Allah banyaklah kalau ini kan cuma butuh motivasi dan dorongan saja ini.
0: Iya, berarti harus sering-sering dimotivasi tuh anak-anaknya Pak biar suka sama dunia jurnalistik. Terus kalau tentang AI ini nih gimana mereka biar bisa memanfaatkannya gitu. AI jangan kan, takut-takut gitu.
1: AI itu kan hanya sebagai referensi gitu ya. Karena ada plus minusnya juga.
2: Betul.
1: Ada plus minusnya. Sebagai referensi untuk menambah wawasan yang mungkin tidak boleh dilupakan itu yang pertama literasi memang. Harus banyak membaca.
2: Oke. Okay.
1: Jadi kunci seorang penulis sukses itu adalah apa? Dimulai dari dia literasinya kuat.
0: Itu.
1: Pembacanya kuat. Jadi sangat mustahil orang yang penulis-penulis handal itu jarang membaca, sangat mustahil.
2: Iya, pasti
1: dia
2: pasti.
1: Sering membaca.
0: Iya. Iya, anak-anak mudanya nih yang sekarang harus rajin baca ya, Pak ya. Jangan
1: bukan cuma baca status.
0: Jangan cuma baca status.
1: Statusnya mantan gitu.
0: Jangan cuma baca pasan, caption
2: Pak Santoso buka KTP, Pak Santoso buka KTP.
0: Oke, Pak.
2: Bella kemarin dibantu sama AI enggak membuat jurnalistiknya? Enggak ya?
3: Enggak, tapi nyari referensi kayak
0: idenya mungkin.
3: Iya, awal-awal mau digimanain terus di
2: peringkat kedua sih. Diawalin. Enggak. Betul, betul. Karena kan seusia Bella kan masih belum bisa terjun langsung ke jurnalistik kan?
1: Iya.
2: Fokusnya ke pendidikan terus kan ya? Ya enggak apa-apa sih. Benar juga sih.
0: Oke, Kak Bella ada yang mau disampaikan nih buat teman-teman Pro 2 biar mereka itu kalau pengen kayak Kak Bella itu seperti apa? Apa yang harus mereka lakukan? Pesan-pesan buat teman-teman nih apa nih?
3: Ya buat kalian kalau misalnya mau jadi jurnalistik juga, kalian wajib satu sih, berani, berani mencoba. Ya kalau misalnya kalian enggak berani mencoba, ya kalian enggak bakal jadi apa-apa.
2: Oke. Intinya berani mencoba, terus kejar apa yang diinginkan ya berarti ya. Pede lagi.
0: Oke. Kalau dari Pak Santoso.
2: Pak Santoso sebagai pembina, Pak.
0: Sebagai pembina biar anak-anak mudanya semangat.
1: Sebelum saya coba memotivasi yang terakhir adalah saya sangat berterima kasih kepada terutama kepala sekolah SMA Negeri 1 Buten.
2: Boleh Pak disebutin, Pak?
1: Iya. Bapak Rafiuddin. Okay. Beliau sangat mengapresiasi setiap event-event itu, mendorong semua siswa untuk ikut. Event apapun itu. Beliau sangat luar biasa mendorong, memotivasi, kemudian memberikan apresiasi yang luar biasa. Dan juga kepada guru-guru yang selalu kompak dan solid untuk terus membina di bidang masing-masing, kan ada tari dan seterusnya. Terus untuk semua siswa, memang yang pertama harus berani, jadi tidak boleh takut gitu ya, harus self confident, percaya diri. Lebih baik gagal, lebih baik mencoba gagal daripada gagal mencoba.
2: Mencoba.
1: Iya, betul.
2: Oke, thank you ya. Teman berdua yang udah join di Live TikTok, terima kasih banyak ya. Dan juga buat Kak Bella, Pak Santoso, terima kasih banyak udah sharing sore ini tentang prestasi yang diraih oleh Kak Bella, siswi SMA 1 Ampunten yang dapat juara 2 jurnalistik di FLS 3N 2026. Next ditunggu lagi ya. Prestasi-prestasi yang diraih. Entah itu tahun depan atau tahun ini lagi gitu ya. Oke.
0: Terima kasih juga buat Pak Muhammad Santoso SPD ya, yang merupakan
2: pembina
0: jurnalistik. Nanti ditunggu lagi ya untuk murid-muridnya berprestasi. Semoga setelah FLS 3N ada lagi nih event yang diikutkan yang bisa sampai nasional.
2: Betul.
0: Atau internasional ya, kita nantikan ya, Pak ya.
2: Amin, amin. Amin.
0: Terima kasih juga buat yang udah gabungan di live TikTok-nya kita, yang udah dengerin di RRI Digital di 94.5 FM ya. Kita masih lanjut di sore ya, tapi kalau sama Kak Bella sama Pak Santoso kita udahan dulu.
2: Betul.
0: Ya, ditunggu cerita-cerita menginspirasi lainnya di sore ceria di hari berikutnya. Bye-bye.
2: Bye-bye.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Sore ceria, cerahin soremu bareng Bro 2.

0: Pro 2 Religi.
1: Halo, perkenalkan nama saya Ahnaf. Saya dari SMA Negeri 2 Sumenep. Di sini saya akan membacakan beberapa surat-surat pendek. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun waturisinin wahadal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati. Falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysallahu bi ahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Semoga surat-surat yang saya bacakan bermanfaat bagi kalian. Terima kasih.
0: Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa 'ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum wa

Diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu mertua, anak-anak perempuan dari istrimu, anak tiri yang dalam pemeliharaanmu, dari istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu menikahinya. Dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu menantu. Dan diharamkan mengumpulkan dalam pernikahan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan diharamkan juga kamu menikahi perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan tawanan perang yang kamu miliki, sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain perempuan-perempuan yang demikian itu, jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya, bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah mas kawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya setelah ditetapkan. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

0: ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم.
1: Dan barang siapa di antara kamu tidak mempunyai biaya untuk menikahi perempuan merdeka yang beriman, maka dihalalkan menikahi perempuan yang beriman dari hamba sahaya yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu. Sebagian dari kamu adalah dari sebagian yang lain, sama-sama keturunan Adam Hawa. Karena itu nikahilah mereka dengan izin tuannya, dan berilah mereka mas kawin yang pantas. Karena mereka adalah perempuan-perempuan yang memelihara diri, bukan pezina, dan bukan pula perempuan yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya. Apabila mereka telah berumah tangga bersuami, tetapi melakukan perbuatan keji, zina, maka hukuman bagi mereka setengah dari apa hukuman perempuan-perempuan merdeka yang tidak bersuami. Kebolehan menikahi hamba sahaya itu adalah bagi orang-orang yang takut terhadap kesulitan dalam menjaga diri dari perbuatan zina. Tetapi jika kamu bersabar, itu lebih baik bagimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sedang.

mengeluarkan karbon dioksida sebagai sisa fungsi harian. Karbon dioksida ini dikeluarkan dari jaringan oleh darah. Darah yang berkarbon dioksida adalah darah kotor. Untuk membersihkannya, darah harus dianginkan atau disentuhkan dengan udara. Oksigen di udara dan karbon dioksida di dalam darah akan dipertukarkan. Ada sekitar 5 liter darah di dalam tubuh manusia. Untuk menganginkan kelima liter darah ini, perlu menyebar di wilayah sekitar 100 meter persegi. Luas itu setara dengan sebidang lapangan tenis yang dimampatkan ke paru-parunya oleh kehebatan tiada tara penciptaan Allah. Paru-paru. Setiap paru-paru terdiri dari bronki yang bercabang menjadi ratusan saluran. Di ujung setiap bronki ada alveoli atau kantung udara seukuran kepala jarum pentul. Ada sekitar 300 juta kantung udara di dalam sekantung paru-paru yang sehat. Luas seluruh permukaannya setara dengan sebidang lapangan tenis. Udara yang melewati bronki mengisi alveoli. Alveoli ditutupi jaringan padat pembuluh rambut. Jenis terkecil pembuluh darah. Alveoli dan pembuluh rambut terpisahkan satu sama lain oleh suatu selaput tipis. Selaput ini memungkinkan pertukaran gas antara darah dan udara. Karbon dioksida dari darah kotor dan oksigen dari udara dipertukarkan di sini. Dan darah kotor dicuci di dalam alveoli. Sistem yang memungkinkan darah Anda dibersihkan lewat tiap tarikan nafas ini dibangun pada kantung udara yang tak lebih besar dari kepala jarum pentul. Kenyataan bahwa Anda memiliki 300 juta kantung ini di dalam dada dan bahwa semuanya melakukan tugasnya sepanjang waktu adalah bukti lain kehebatan tiada tara penciptaan Allah. Kini, mari kita amati lebih seksama alveoli seukuran kepala jarum pentul ini dan saksikan sekali lagi kesempurnaan penciptaan Allah. Alveoli mengembang pada setiap tarikan nafas dan mengempis kembali saat nafas dilepaskan. Permukaan bagian dalam alveoli

0: Jeng, apakah rahasia di balik ini? Para ilmuwan yang mencoba menjawab pertanyaan ini menemukan satu keajaiban teramat penting. Organisme penunjang telah ditempatkan pada tiap-tiap dari seluruh 300 juta alveoli ini demi melayani tubuh manusia. Organisme ini dikenal sebagai sel tipe kedua. Sel tipe kedua menghasilkan zat sangat khusus yang disebut surfaktan dan menyebarkannya ke permukaan bagian dalam alveoli. Surfaktan adalah molekul yang dirancang khusus mengurangi tegangan permukaan air. Berkat molekul ini, alveoli tidak mengempis ke dalam. Di sini, kita perlu hati-hati memikirkannya. Sel tipe kedua tak bermata, telinga, otak, atau kemampuan berpikir. Dan tak kasat mata. Maka, bagaimanakah mungkin zat ini mengetahui bahwa alveoli akan mengempis karena tegangan permukaan? Anda kini dapat melihat rumus kimia surfaktan. Rumus ini telah dirancang khusus mengatasi tegangan permukaan. Siapakah yang mengajarkan rumus kimia surfaktan kepada sel tipe kedua yang tak bermata, telinga, atau otak? Mengapakah sel itu mengabdikan hidupnya bagi produksi surfaktan? Sel ini hanya ada pada alveoli, persis di tempat surfaktan diperlukan dan tidak di bagian lain tubuh. Siapakah yang menaruhnya tidak di telinga atau jantung misalnya, namun hanya di tempat ia diperlukan, di dalam alveoli? Jumlah pertanyaan sedemikian terus bertambah sambil orang terus meneliti alveoli, sebab sel tipe kedua bukan satu-satunya pekerja yang setia dalam alveoli. Sel-sel pendukung lain telah ditemukan di dalam alveoli, makrofagus misalnya. Benda asing apapun yang berhasil melewati garis pengamanan di saluran pernafasan atas dan mencapai paru-paru menghadirkan bahaya besar. Makrofagus menelan benda-benda asing yang memasuki alveoli dan dengan begitu melindungi kesehatan kita. Jadi, siapakah yang menugaskan makrofagus menjaga dan mengawasi alveoli Anda seumur hidup dan karena itu melindungi kesehatan Anda? Hanya ada satu jawaban atas pertanyaan ini dan pertanyaan lain yang sejenis. Allah yang menciptakan makrofagus, sel tipe kedua yang ditemukan di dalam alveoli, rancangan sempurna pada alveoli, bronki, dan paru-paru. Kehebatan penciptaan Allah tanpa cela dan tiada tara. Dalam satu ayat, Allah mengungkapkan, dan apakah manusia tidak memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari setitik air, maka tiba-tiba ia menjadi penantang yang nyata. Dan ia membuat perumpamaan bagi kami, dan ia lupa kepada kejadiannya. Ia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur lulu? Katakanlah, ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya kali pertama, dan dia maha mengetahui tentang segala makhluk.
1: Teman terbaik kamu.

Ya Allah, sungguh kami telah menzalimi diri kami sendiri. Kalau bukan karena ampunanmu, kalau bukan karena kasih sayangmu, sungguh kami merugi.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Sore ceria, cerahin soremu bareng Pro 2.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: Oke, 94 kemana dari Pro 2 FM Semenang.
2: Teman terbaik kamu.
1: Lupa tagline-nya ya.
2: Iya, biasalah ya, kan ini jam-jam rawan ya.
1: Jam-jam rawan ngantuk.
2: Ngantuk, iya lapar apa lagi kan.
1: Letih, lelah, selsu.
2: Iya, curhat, Bo.
1: Oke, teman Pro 2 masih di studio ceria, masih bareng sama kita berdua ya.
2: Yo.
1: Siapa aja?
2: Ada Siti Badriah dan juga ada Gofar Hilman.
1: Ya ampun, aku Siti Badriah.
2: Iya, wajah mirip kan?
1: Enggak, aku Anis.
2: Bukan ini pemain film baik-baik saja gitu.
1: Enggak, apa itu? Bukan, ya? Enggak tahu.
2: Bukan ya.
1: Oke, sekarang kita di studio ceria. Kita ngomongnya apa nih, Kak?
2: Apa? Ini Sandi dapat informasi ya. Mm-mm. Di Mbak Google. Mm-hmm. Barusan searching kan. Mm-hmm. Ada namanya Accent Scotland.
1: Wah.
2: Keren, tapi bikin mikir keras. Mm-hmm. Jadi buat yang malas mikir udah enggak usah ikut. Ya kan?
1: Disuruh ya jangan kan enggak dengerin kita.
2: Bah, enggak maksudnya punya pemikiran oh, yang ini.
1: Enggak usah belajar aksen Scotland.
2: Iya, teman Pro 2. Ya karena kan disuruh-suruh cerita itu tempatnya ngobrol santai ya. Tapi tetap nambah wawasan.
1: Betul gitu banget loh. Ya. Ini bahas sesuatu yang sering muncul di film, game sama TikTok luar negeri biasanya yaitu aksen Scotland, teman Pro 2. Jadi kalau kalian tuh biasanya familiar sama British aksen ala film kerajaan ya, yang elegan,
2: kalem.
1: Kamu kalau nonton Harry Potter, nah itu British accent namanya ya.
2: Sama ya?
1: Iya kayak gitu. Nah, accent Scotland ternyata beda level. Banyak orang bilang keren banget, tapi pas kamu dengar langsung ini juga sering bikin loading dulu ya.
2: Oh, berarti muter-muter ya? Muter gitu ya?
1: Iya, masih mikir.
2: Soalnya apa, Kanis? Ya, accent Scotland ini.
1: Iya, karena accent Scotland tuh terkenal cepat, kemudian tebal dan punya cara pengucapan yang unik.
2: Oke.
1: Jadi kamu kalau misalnya tahu British accent, nah ternyata ini tuh lebih susah katanya.
2: Ini dari mana? Negara mana?
1: Ya dari Britania Raya.
2: Inggris?
1: Ada di Eropa.
2: Oke.
1: Dekat-dekat Inggris gitulah ya. Jadi orang Inggris itu sendiri kadang ada yang susah ngerti logat Scotland tertentu. Tuh.
2: Oke. Kan? Jadi ini aksen Scotland enggak cuma satu ya. Jadi dia di tiap daerah itu punya logatnya, bisa beda-beda.
1: Iya. Kayak misalnya di Glasgow itu terkenal dengan logat yang cepat dan kuat.
2: Okay.
1: Di Edinburgh terdengar lebih halus. Kalau di wilayah Highland punya pengaruh bahasa Gaelic yang lebih terasa.
2: Oh, seperti jadi, di Madura.
1: Iya.
2: Bangkalan, Sampang.
1: Iya, kan beda-beda tuh ya.
2: Iya, Bo. Eh, kita kok kayak gini mencong juga.
1: Iya, kayak di Jawa mungkin ya. Jawa kan ada yang Jawa Timuran, Jawa Tengah itu kan beda-beda.
2: Beda-beda.
1: Kan? Nah, sama.
2: Enje, Bu, enje, suwon, enje.
1: Bahasa Inggris itu, iya, oke, bahasa Inggris tapi aksennya berbeda-beda.
2: Berbeda-beda.
1: Begitu.
2: Kita spill ini dulu dong. Barusan nanti juga nonton di YouTube ya setelah siaran itu tentang soal Gaelic.
1: Apa itu?
2: Di Scotland. Ini ternyata bukan cuma pakai bahasa Inggris saja. Di Scotland ya. Ada juga bahasa Scot. Ada Scottish Gaelic. Entah itu apa ya Sandi enggak tahu, mohon banget.
1: Iya, bahasa sana lah ya.
2: Iya. Scotland. Yang jadi bagian budaya mereka sejak lama banget, teman berdua.
1: Oh, jadi gitu. Meskipun bahasa Inggris,
2: ya.
1: Ada bahasa lainnya, bahasa Scotland-nya sendiri, Scottish Gaelic ini.
2: Kalau Madura ada juga bahasa Sumenep, ada bahasa Pamekasan, Sampang. Soalnya kan kakeh, hede, been, bena, gitu kan beda-beda.
1: Kan banyak kan. Makanya orang Scotland tuh bangga banget ya sama identitas bahasa dan logatnya mereka.
2: Betul.
1: Jadi kalau ada yang ngomong medo atau logat daerahnya masih kuat, di sana ternyata justru dianggap bagian dari karakter dan budaya.
2: Budaya, betul.
1: Ternyata kalau medo itu nggak malu, kalau di sini kan medo ada yang malu tuh.
2: Iya.
1: Kan, medok Jawa.
2: Mentuk banget gitu kan.
1: Medok Surabaya misalnya. Kan beda ya medok Surabaya.
2: Coba gini deh, mumpung sekarang ya. Ke Anis medok bahasa Sampang. Sandi pakai
1: Sampang. Apa bahasa Mbak medok bahasa Sampang tuh kayak
2: kan game bahasanya gitu loh. Kan kalau katanya di Sumenep itu kalau bahasa medok itu lebih halus, bernyanyi gitu katanya kan.
1: Oh, ada intonasinya.
2: Iya, kalau di Sampang gimana?
1: Ya enggak biasanya terus agak cepet gitu.
2: Mayu nih sebenarnya siar.
1: Kasar.
2: Mayu benar siaran nih gitu. Ini versi Sumenep ya. Coba kalian Sandri.
1: Mayu rasa siaran lah.
2: Nah mungkin seperti itu ya. Logat di Scotland sana.
1: Beda-beda.
2: Beda-beda.
1: Gitu. Ya, kalau di Inggris beda, di Scotland beda lagi. Inggris tapi cuman beda logatnya begitu.
2: Teman-teman. This is a boneless.
1: Yes. Yeah. Opo iku.
2: Artinya dia cewek yang cantik gitu.
1: Udah pinter bahasa Inggris ini.
2: Mbak Google, bom, Mbak Google. Iya.
1: Oke, jadi teman Pro 2, kalau kamu pengen lihat film mungkin yang pakai aksen Scotland itu juga ada. Jadi kalian cari-cari aja lah film. Kalau artis aksen British kan banyak mungkin ya, salah satunya Harry Potter gitu ya. Yeah. Nah, itu kalau pengen
2: tapi yang menarik lagi gini, beberapa penelitian teknologi suara bilang kalau aksen Scotland itu termasuk cukup susah dikenali AI.
1: Oh.
2: Karena variasinya banyak banget.
1: Oh iya. Yeah.
2: Iya. Kalau kita kan aman kan ya? Untung, Bos.
1: Untung kita
2: aman kan? Aman ya?
1: Aman ya?
2: Iya. Oh, untuk mencari solusi itu aman.
1: Oh, iya.
2: Tapi di sana enggak dikenali AI.
1: Susah ya,
2: jadi
1: susah.
2: Jadi bukan kita aja yang bingung ya. Teknologi pun kadang ikut nyerah.
1: Ya berarti kita kalau nggak ngerti, wajar ya.
2: Wajar.
1: Ayah juga ngerti.
2: Iya, pakai KKI. KKI yang paling pinter kan.
1: Nah gitu ya teman Pro 2 ya. Salah satu aksen yang mungkin belum banyak orang tahu juga. Belum banyak orang ini sih bisa mempraktekannya gitu loh. Mungkin tahu, cuman nggak bisa ngucapnya. Ditapin.
2: Bayangin nih kalau di Indonesia. Kalau aksen Scotland ketemu logat Indonesia.
1: Aduh.
2: Kira-kira bakal jadi sunyi apa ya?
1: Gimana ya?
2: Caranya gimana caranya kan?
1: Nah, seunik apa kira-kira ya?
2: Iya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: Yang bingung, kamu ketawa barusan kayak lagunya.
2: Iya.
1: Iya kan?
2: Soalnya terakhir ada ketawa gitu.
1: Nih, sumpah Nis, kamu kalau ketawa jangan ketawa jam-jam segini ya Nis ya.
2: Ya ampun, kenapa?
1: Sanri, Sanri flashback ke film-film tahun 2000-an.
2: Apa emangnya?
1: Gunung Merapi.
2: Terus, maksudnya?
1: Mak Lampir, Mak Lampir.
2: Aku kayak Mak Lampir.
1: Iya,
2: gitu.
1: Oh, jangan Nis ya. Kalau Sanri ingat juga pas rekaman kemarin yang pas malam Jumat. Horor lucu. Iya kan? Kan Kamis kan menjadi seorang
2: horor.
1: Iya.
2: Gitu.
1: Duh, aduh.
2: Kita sekarang gak ngomongin tentang ketawa itu ya. Kita ngomongin tentang beasiswa, Kak.
1: Nah, yang teman berdua yang pengen atau mencari beasiswa untuk mahasiswa suatu tingkat akhir, ini info layak kamu coba teman berdua. Karena apa? Karena ini namanya beasiswa Elemenesia. Ini kembali hadir bagi mahasiswa S1 tingkat akhir yang telah menyelesaikan skripsi. Tapi lebih lengkapnya Kanis, monggo.
2: Oke, jadi Elemenesia Foundation itu bergerak di bidang pendidikan dan juga kesejahteraan sosial. Terus memberikan beasiswa ya untuk para mahasiswa tingkat akhir.
1: Oke.
2: Jadi kasih modal dengan sistem bagi hasil untuk usaha kecil serta mengadakan berbagai program lainnya secara berkala.
1: Oke.
2: Waduh, jadi buat kalian ini cocok banget yang lagi mengerjakan skripsi teman Pro 2. Beasiswa mahasiswa tingkat akhir Elemenesia ditujukan bagi mahasiswa S1 tingkat akhir. Terus dari jurusan selain sains, teknik, dan bidang terkait lainnya. Oh, jadi selain itu ya. Jadi kalau mungkin ilmu komunikasi mungkin bisa.
1: Bisa. Guru ya. Bisa gak ya?
2: Kalau sains mungkin ya, yang S1 kali.
1: Soalnya kan ada kata selain ya.
2: Iya, yang pokoknya yang sains tuh enggak selain itu.
1: Teknik.
2: Selain teknik, sains dan lain-lain. Yang sejenis itulah ya. Terus ada juga beasiswa penelitian Elemenesia. Ini dibuka untuk mahasiswa S1 tingkat akhir yang sedang melakukan penelitian skripsi dari jurusan sains, teknik, dan bidang terkait lainnya. Oh, ada dua, Kak. Jadi ada dua jenis. Ada yang selain sains dan teknik, ada juga yang jurusan sains dan teknik. Jadi kalian nggak usah khawatir ya yang jurusan teknik ataupun sains. Ternyata ada juga beasiswanya, Kak. Cuman emang dibagi
1: dua
2: kategori.
1: Begitu. Jadi beasiswa mahasiswa tingkat akhir Elemenesia itu selain sains, teknik dan bidang lainnya gitu ya. Tapi kalau beasiswa penelitian Elemenesia ini masuk.
2: Iya. Begitu. Dan nominal beasiswa yang diberikan tuh berbeda-beda. Peserta bisa melampirkan anggaran dana yang dibutuhkan pada proposal penelitian. Dan nantinya para penerima beasiswa itu akan diminta laporan kemajuan atau progres yang dilaksanakan setiap bulan. Jadi harus ada progresnya, Kak, beasiswanya itu. Jadi emang beasiswanya tuh untuk membiayai mereka yang butuh dana untuk skripsinya.
1: Oke.
2: Gitu.
1: Enak ya?
2: Iya dong.
1: Biasanya kan kalau skripsi kan udah mood-moodnya tuh.
2: Iya, terus pakai
1: udah puyeng-puyengnya.
2: Iya, pakai biasanya. Nah, ini makanya mengadakan nih dari Elemenesia.
1: Betul. Gitu. Pasti kan ada persyaratan gitu ya, Kanis ya?
2: Iya, ya pastinya ini mahasiswa tingkat akhir ya. Tadi udah disebutin di awal yang sedang menyelesaikan skripsinya. Terus kalau berkas-berkasnya banyak banget ya, Kak ya?
1: Berarti foto diri ada, ya kan?
2: Betul.
1: Terus ada deskripsi diri. Maksimum 200 kata. Tapi jangan sembarangan ya.
2: Iya,
1: nanti deskripsi tentang diri itu maksimum 200 kata. I love you, aku sayang kamu.
2: Ya, bukan.
1: Terus beli apa? Enggak boleh ya.
2: Enggak diterima kamu, enggak lolos.
1: Kurikulum VT-nya. Jangan lupa KTP.
2: Kartu tanda mahasiswa juga.
1: Yes.
2: Nah, ini penting.
1: Transkrip nilai. Itu ya, dan masih banyak lainnya. Bolehlah teman perlu searching di Googling. Karena banyak banget ini.
2: Iya, beasiswa Elemenesia 2026 begitu.
1: Ini tingkat akhir Elemenesia dan juga penelitian Elemenesia 2026 ya. Ada dua kategori teman Pro 2.
2: Iya, kalian tinggal pilih aja. Nah, itu dia teman Pro 2 dan batas waktu pendaftarannya sampai 31 Mei loh.
1: Masih lama.
2: Udah ya bentar lagi.
1: Setengah bulan.
2: Iya, tapi masih bisa. Jadi kamu kalau selagi bisa daftar aja teman Pro 2.
1: Oke. Okay.
2: Elemenesia
1: 2020. Sandri spill ya, Sandri spill. Kasihan ya spill.
2: Iya,
1: buat teman Pro yang mau melakukan konfirmasi, setelah melakukan pendaftaran email langsung ke elemenesia@gmail.com.
2: Nah,
1: ya itu.
2: Itu
1: ya.
2: Pokoknya kalian siapkan berkas-berkasnya, terus kalian yaitu konfirmasi. Betul. Ya, setelah melakukan pendaftarannya.
1: Jangan lupa berdoa, mudah-mudahan diterima. Eman-eman loh.
2: Kan enak ya kalau dibiayai ya, oh. Konsumsinya ya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Sore ceria, cerahin soremu bareng Pro 2.

0: Gibol, adu prediksi bola di Pro 2.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: UMKM, karena lokal gak kalah total.
1: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Jam belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
2: Belajar apa nih hari ini? Belajar
3: bahasa Inggris
2: sama Miss Aan.
3: Sama Miss Aan, teman Pro 2. Ini kesukaan Sandri.
2: Oh ya.
3: Daripada yang hari Rabu.
2: Daripada
3: gitu kan.
2: Nihoma gitu.
3: Nihoma, sie-sie itu kan. Okay. Bukan enggak suka,
2: tapi
3: susah dimengerti.
2: Oh ya, emang karena belum belajar itu ya kan.
3: Iya, betul.
2: Oke, ini teman Pro 2 untuk temanya hari ini, perbedaan in, on dan juga at. Kita dengerin
3: sama-sama yuk.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang perbedaan in, on, dan at dalam bahasa Inggris. Oke, in itu digunakan untuk area atau waktu luas atau umum. Kemudian on itu digunakan untuk permukaan atau hari atau jalan. Sedangkan at itu digunakan untuk titik spesifik. Contoh ya, in, at, dan on untuk perbedaan tempat. In itu digunakan untuk area yang luas, seperti contoh in Jakarta, in the room, in the world. Kemudian on itu digunakan untuk permukaan, lantai, jalan, dan transportasi. Contohnya on the table, on the floor, on Sudirman Street, and on the bus. Sedangkan at itu digunakan untuk titik yang spesifik, alamat, seperti alamat atau tempat umum. Contohnya at 123 Melati Street, at the corner, at school. Kemudian perbedaan waktu. In digunakan untuk periode panjang atau umum, contohnya in 2026. Kemudian lagi in summer, in July, in the morning. Sedangkan on itu digunakan untuk hari, tanggal, waktu yang spesifik. Contohnya on Monday, on August 17th. Atau lagi on my birthday. Sedangkan at itu digunakan untuk jam. Contohnya at 7 o'clock, at noon, at midnight, kemudian lagi at breakfast. Oke, kalau misalkan ada soal seperti ini. Saya tinggal di Jakarta. Pakai in, on, atau at? Yap, betul, pakai in. I live in Jakarta. Kenapa? Karena Jakarta itu luas, tidak spesifik. Ya, jadi kalau misalkan dalam tempatnya itu disebutkan misalkan kotanya secara umum, maka itu menggunakan in. Kecuali kamu itu menyebutkannya dengan spesifik. Contohnya, saya tinggal di Jalan Sudirman. Jadi nama jalan itu disebut, maka di itu jangan pakai in lagi, tapi menggunakan on karena sudah spesifik. Contohnya, tadi ya, saya tinggal di Jalan Sudirman, maka bahasa Inggrisnya itu I live on, bukan I live in, karena sudah disebutkan nama jalannya. I live on Jalan Sudirman Street. Nah, kemudian lagi kalau lebih spesifik, misalnya saya tinggal di Jalan Sudirman nomor 10. Nah, itu lebih spesifik lagi, maka menggunakan at. I live at 10 Sudirman Street. Nah, jadi menggunakan at. Jadi kalau misalkan lagi saya lahir tak pada tahun 2000. Nah, tahunnya saja disebutkan tapi tidak disebutkan tanggal, maka menggunakan in. Jadi I was born in 2000. ya. Kemudian lagi kalau misalkan saya lahir pada bulan Mei tanggal 5. Nah, maka di situ menggunakan on. Ya. I was born on May 5th. Oke. Udah jelas ya perbedaan antara in, on, dan at. Thank you very much. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dek, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel.
1: Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
2: Iya.
1: Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Sore Ceria. Cerahin sorewu bareng Bro 2.
1: Kita ngomongnya apa nih sekarang?
2: Kita kan sekarang musim haji ya?
1: Iya.
2: Ya kan udah banyak video-video di TikTok bahwasanya warga negara Indonesia sudah banyak tiba di
1: Arab Saudi
2: gitu ya, teman berdua.
1: Betul. Dan karena udah mau ini ya kan?
2: Iya.
1: Udah mau puncaknya gitu.
2: Betul, karena saat ini, hari ini teman berdua pada 15 Mei 2026 itu puncak pergerakan jemaah dari Madinah. Ada 9.000 orang diberangkatkan ke Mekah.
1: Wih.
2: Jadi hari ini kan ya, puncak pergerakan jemaah haji Indonesia dari Madinah Arab Saudi berlangsung teman berdua.
1: Jadi dari Madinah ke Mekah, ya sudah bergeser ya.
2: Betul.
1: Apa namanya? Kalau yang awalnya ke Madinah dulu berarti udah bergeser.
2: Udah bergeser, yes.
1: Kalau dari memang awalnya di Mekah ya nanti Madinahnya belakangan.
2: Betul. Yeah. Karena ini ada 9.000 orang jemaah yang tergabung dalam 23 kelompok terbang kloter diberangkatkan menuju ke Mekah.
1: Oke. Okay.
2: Gitu. Jadi dari ini di Madinah dulu, ya kan, baru
1: yang dari Madinah ya ke Mekah,
2: ya. Gitu teman berdua.
1: Iya betul.
2: Dan pergeseran ini dilakukan melalui Bir Ali. Bir Ali ini kepala sektor Bir Ali Divya Ardianto yang menjelaskan bahwa tidak kurang 241 kloter telah diberangkatkan dari Madinah ke Mekah.
1: Oke, jadi ya, pergeseran ini dilakukan melalui Bir Ali sebagai tempat mikot jemaah haji.
2: Betul.
1: Itu teman Pro 2. Dan pastinya diingatkan juga ya, kalau cuaca di Madinah itu pada hari-hari terakhir pergeseran jemaah ke Mekah itu mencapai lebih dari 40 derajat Celcius. Berarti emang panas banget.
2: Panas.
1: Di sana ya lagi musim panas memang.
2: Harus panasnya ya, di sana, iya.
1: Jadi untuk jemaah ya pastinya sudah persiapkan kan apa yang harus dipersiapkan ketika suhunya itu mencapai 40 derajat Celcius. Gitu.
2: Jadi perbanyak minum air ya.
1: Iya dong.
2: Bikin belkak, ya. Belkak kan.
1: Belkak, anglo.
2: Anglo apa?
1: Haus.
2: Oh, anglo itu bahasa pelantiknya Anis. Anglo panas ya. Belkak ya.
1: Anglo, haus.
2: Haus, anglo. Anglo teman Pro 2.
1: Emang di sini enggak ya?
2: Belkak.
1: Oh iya sama aja mah ya.
2: Oke. Okay. Jadi hingga hari Kamis kemarin atau hari ke-24 operasional haji ada 152.724 orang jemaah yang telah diberangkatkan dari Indonesia ke Arab Saudi. Banyak udah ya.
1: Oke. Dan jumlah jemaah yang sudah bergeser dari Madinah ke Mekah itu mencapai 136.422 orang.
2: Oke.
1: Gitu. Jemaah yang sudah tiba di Jeddah melalui Bandara King Abdul Aziz sudah mencapai 45.914 orang. Iya. Oke.
2: Ya mudah-mudahan menjadi haji yang mabrur dan mabruroh ya.
1: Nanti kembali ke Indonesia dengan sehat ya, dan keluarga yang di sini pasti kan juga ingin apa namanya mendoakan terus ya.
2: Iya betul.
1: Yang berangkat haji itu nantinya tetap sehat dan pulang juga dengan keadaan
2: selamat.
1: Sehat.
2: Tapi kalau itu kan Anis enggak tahu ya sama di tempat tinggalnya Kak Anis kan. Kalau santri itu di Kaliangat budayanya saat mau berangkat haji itu kan mau berangkat sampai ini ngaji terus
1: 40 hari itu.
2: Iya.
1: Oh.
2: Gitu.
1: Kalau aku terserah orangnya kayaknya ya. Maksudnya terserah keluarganya.
2: Keluarganya
1: gitu.
2: Mau ngaji atau enggak? Ya, mungkin ngaji mungkin sekeluargaan ya.
1: Iya, cuma sekeluarga atau tetangga terdekat lah ya.
2: Iya.
1: Seminggu sekali biasanya. Kalau yang sampai 40 hari berturut-turut, mungkin ada yang sebagian seperti itu ya.
2: Kalau di kalian kayak gitu.
1: Oh, pasti.
2: Pasti.
1: Gitu ya. Oh, gitu.
2: Kalau mau berangkat haji, udah berangkat haji. Berangkatnya pagi kan ya, itu nanti malam langsung ngaji.
1: Langsung ngaji gitu ya, dan itu setiap hari ya.
2: Setiap hari.
1: Iya, ini kan demi keselamatan yang berangkat haji itu kan.
2: Pasti kan juga didoakan ya,
1: iya
2: dampaknya
1: dong.
2: Kan dapat juga. Kita mendoain yang di Mekah, mendoain yang ngaji di rumah.
1: Iya
2: gitu.
1: Betul sekali teman Pro 2. Oke, yang keluarganya sekarang lagi naik haji.
2: Yes.
1: Kita doakan semoga menjadi haji yang mabrur ya Kak ya.
2: Amin.
1: Kembali lagi ke Indonesia.
2: Amin.
1: Dengan sehat walafiat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama. Dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
4: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Sore Ceria. Ceriain soremu bareng Bro Dua.
1: Masih seputar haji ya kak ya?
2: Betul.
1: Ya.
2: Tadi kan tentang ini ya, 9.000 orang diberangkatkan ke Mekah. Dan ini ada lagi 860.000 jemaat tiba di Arab Saudi jelang puncak haji 2026.
1: Wow. Jadi gelombang kedatangan jemaah haji dari berbagai negara nih, enggak cuma di Indonesia ya, mulai memadati Arab Saudi.
2: Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, habis makan jengkol ya?
1: Enggak, belum makan.
2: Belum makan.
1: Tapi minum. Oke, jadi enggak cuma dari Indonesia, Tuan Pro 2, dari negara lain juga mulai memadati ini ya, Arab Saudi.
2: Dan ini tercatat sudah melalui jalur udara, darat maupun juga laut.
1: Lebih dari 860.000 jemaah. Wow. Dan paling banyak dari Indonesia kayaknya.
2: Pasti,
1: ya.
2: Pasti.
1: Paling banyak dari Indonesia. Makanya daftar tunggunya lama kan.
2: Betul. Wih, 30 tahun lebih, Bos.
1: Karena ya itu karena memang banyak kalau dari Indonesia. Makanya kamu kalau enggak pengen lama-lama, kamu daftar langsung dari Korea Selatan tuh.
2: Nah. Kenapa?
1: Ya biar enggak lama-lama. Oh, pasti kan ya? Kan yang daftar sedikit.
2: Ya, ya, iya, kan? Tapi harus pindah warga negara dong.
1: Nah itu nggak tahu.
2: Iya, masa WNI mau ke ini?
1: Iya, tapi paling syaratnya menetap berapa tahun gitu loh. Ya,
2: sama aja Bu, sama
1: bisa
2: aja.
1: Ini mendaftar.
2: Sama aja, mending di Sumeneb, di Indonesia aja.
1: Iya udah, ya tapi harus mau ya nunggu bertahun-tahun itu.
2: Betul.
1: Jadi ini apa peningkatan jumlah jamaah itu jadi salah satu indikator. Besarnya antusias umat Islam dunia ya kak ya.
2: Betul.
1: Untuk menunaikan rukun Islam kelima. Termasuk dari Indonesia.
2: Nah seperti apa perkataan dari Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi Taufik Al-Rabiah. Jadi mayoritas jemaah itu datang melalui jalur penerbangan internasional.
1: Okay.
2: Yaitu King Abdul Aziz di sana. Dan apa lagi ya? Banyak sih sebenarnya sih ya.
1: Lewat jalur darat juga ada.
2: Ada, laut ada.
1: Tapi yang banyak itu memang dari negara-negara lain gitu loh. Kalau lewat jalur darat kan berarti deket-deket aja, ya kan?
2: Iya. Perkiraan 500 km gitu kan ya.
1: Deket amat ya. Oke, jadi lonjakan kedatangan ini juga menunjukkan skala besar operasional haji yang sekarang itu semakin terintegrasi dengan teknologi digital, Kak.
2: Betul.
1: Pengembangan infrastruktur juga dan sistem pelayanan modern di bawah program Visi Saudi 2030. Jadi perbaikan infrastruktur terus ya di Arab Saudi sana ya. Makanya apa bisa menampung ratusan ribu jemaah.
2: Iya.
1: Wah, keren.
2: Karena yang sudah terdata itu 860.000 teman-teman. Tapi salah satu program yang paling menonjol tahun ini katanya itu inisiatif Route Mekah atau Rute Mekah.
1: Oh, oke. Okay.
2: Atau Mekah Route Initiative. Karena tercatat ya sudah mencapai 240.000 jemaah ini telah memanfaatkan layanan ini. Itu.
1: Okay.
2: Tapi bagi banyak calon haji, program ini dianggap mampu mengurangi antrian panjang serta mempermudah mobilitas setelah tiba di tanah suci teman berdua.
1: Oke.
2: Boleh ya pakai itu ya. Pakai Mekah Route Initiative ya.
1: Iya, ada cuannya lah harus disiapin.
2: Iya, Bu. Karena kabarnya itu kalau di Indonesia kalau misalkan langsung ya enggak ngantri itu ratusan.
1: Iya. Cuman kalau langsung berangkat tuh kan
2: iya,
1: banyak.
2: Enggak ngantri puluhan tahun lah. Gitu. Tapi kalau misalkan ada 4 keluarga ya. 4 orang ya. 1M 200, Bu.
1: Oh. Ya udahlah, makanya nabung dulu lah.
2: Gaji kita enggak cukup, Bu.
1: Kurang ya.
2: Iya, sampai Sandi enggak sehat badan nih.
1: Aduh.
2: Ngitungin nih.
1: Jangan gitulah. Itu mah kakak kamu enggak makan. Oke, teman Pro 2. Ya udah itu semoga nanti kita bisa menyusul mereka-mereka ini.
2: Amin ya Allah, amin.
1: Nanti suatu saat kita bisa ke sana dengan keadaan yang sehat.

0: Teman-teman Pro 2, ngaku deh, siapa yang hampir tiap hari nyerbu abang-abang penjual seblak, pentol, atau jajanan lainnya sepulang sekolah? Nah, enak ya, murah dan praktis. Tapi tahukah kamu di balik kenikmatannya ada risiko kesehatan yang mengintai jika dikonsumsi terlalu sering. Makanan street food seperti itu tuh umumnya tinggi kalori, lemak jenuh, garam, dan penyedap rasa. Namun rendah serat dan nutrisi penting lainnya, teman Pro 2. Riset dari Kementerian Kesehatan RI memperingatkan pola makan seperti ini bisa meningkatkan resiko berbagai penyakit di usia kamu, di usia muda ya. Pertama, gangguan pencernaan karena rasa pedas ya dalam seblak bisa mengiritasi lambung, memicu sakit maag atau naiknya asam lambung atau yang kita kenal itu dengan GERD ya. Terus kedua, risiko jangka panjang. Kandungan garam dan lemak jenuh yang tinggi berpotensi menyebabkan hipertensi dan kolesterol naik. Yang perlu diwaspadai lagi, sebuah penelitian yang dilakukan di Samarinda membuktikan ada hubungan yang signifikan antara kebiasaan makan junk food dengan meningkatnya kasus obesitas pada remaja. Jadi jangan anggap sepele deh, masa remaja ini adalah periode penting untuk pertumbuhan. Tubuhmu butuh protein, vitamin, dan mineral yang berkualitas, bukan sekedar kalori kosong. Terus gimana dong, harus berhenti jajan nih? Nggak juga, kuncinya adalah bijak dan pilih yang lebih sehat. Batasi frekuensinya, pilih porsi kecil, dan minta lebih banyak sayuran. Pastikan juga penjualnya menjaga kebersihan ya. Utamakan makanan rumahan yang lebih terjamin gizi dan kebersihannya. Jadi ingat, investasi kesehatan yang terbaik dimulai dari pilihan makananmu hari ini. Sayangi tubuhmu.
1: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

bumi makin panas, dan itu nyata. Anak muda punya peran besar loh lewat kebiasaan sehari-hari, pengurangan emisi, energi terbarukan, dan gaya hidup yang ramah lingkungan harus diupayakan. Karena masa depan hijau bukan pilihan, tapi kebutuhan. Kayaknya ini deh alasan kenapa pemerintah sangat memperhatikan lingkungan dan energi bersih. This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Pro 2. 9,6 Pro 2 FM, semuanya teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2, bareng aku Izal Garni ya, di jaga malam seperti biasa dong. Tapi sebelum ke jaga malam teman Pro 2, aku ini ya, awali dengan ini, info Pro 2 untuk malam hari ini. Nah, di info pertama teman Pro 2, ini ya, ada grup musik Daul asal Kabupaten Sampang, Putra Raja Wali Original siap tampil nih pada ini ya, pagelaran budaya Milangkala Tatar Sunda 2026 di Kota Bandung. Wih, hebat nih. Jadi mulai tanggal 15 hingga sampai tanggal 17 nih. Jadi buat warga Bandung boleh nih untuk nonton grup musik Daul asal Kabupaten Sampang, Putra Raja Wali. Nah, teman Pro 2 di ini ya, Milangkala Tatar Sunda ini merupakan parade seni tradisional pertunjukan musik daerah hingga kira budaya Nusantara. Dan kegiatan ini menjadi wadah silaturahmi antar pelaku seni nih dari berbagai daerah di Indonesia. Dan kehadiran grup seni khas Madura menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Sampang karena ini ya dipercaya tampil dalam ajang budaya lintas daerah untuk meramaikan rangkaian acara budaya yang menghadirkan berbagai kesenian tradisional dari sejumlah wilayah di Indonesia. Info kedua teman Pro 2. Ini ya, ahli astronomi Islam Fakultas Syariah ini UIN Madura, Ahmad Mulyadi memprediksi ini awal bulan Zulhijjah 1447 Hijriah untuk wilayah Indonesia jatuh pada hari Senin tanggal 18 Mei 2026. Nah, dalam keterangannya ini ya, Mulyadi juga bilang bahwa prediksi ini juga didasarkan pada hasil perhitungan astronomi atau hisab nih teman-teman berdua, yang mengacu pada kriteria visibilitas hilal Mabims. Jadi berdasarkan data teknis Ijtima atau ini ya, konjungsi akhir bulan Zulqodah 1447 Hijriah di ini dijadwalkan terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2026. Nah, di mana posisi hilal ini dipastikan sudah berada di atas ufuk saat matahari terbenam di seluruh wilayah Indonesia. Di info terakhir teman Pro 2, pengurus Persatuan Atletik seluruh Indonesia atau PASI Kabupaten Sumenep memberangkatkan 18 atlet terbaiknya menuju Blitar guna berlaga dalam kejuaraan nasional Lapis Kukus Blitar Blitarian Open ketiga ini ya. Jadi kompetisi bergengsi tingkat nasional ini juga dijadwalkan berlangsung pada tanggal 15 Mei sampai 17 Mei 2026 di Stadion Gelora Penataran Blitar. Dan kontingen Sumenep akan bersaing di berbagai nomor lari dan lapangan. Jadi sektor lari diperkuat oleh Hafifah Anggun sejauh 80 meter dan Favian Dava 100 meter. Terus Naviza Adelia yang turun di nomor jarak jauh 3.000 meter. Sementara itu untuk nomor lempar PASI Sumenep mengandalkan ini ya, Aisyah Zakirah pada lempar cakram dan Asmi Bahita di nomor lempar lembing teman-teman dua. Ketua PASI Sumenep ABD Mujib juga bilang bahwa seluruh delegasi yang dikirimkan merupakan hasil seleksi ketat melalui berbagai tahapan evaluasi performa sebelumnya. Dan para atlet telah menjalani program latihan rutin dan intensif demi mencapai target podium pada kejurnas untuk di Blitar. Sekian ya untuk info Pro 2 malam hari ini teman Pro 2, dan tune in terus di Pro 2 FM Sumenep. Kita next ke jaga malam bareng aku Izal Karni.
1: Stay tuned, Pro 2 FM. Let's enjoy next program.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: 94,6 Pro FM, sebenarnya teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat malam teman Pro 2, ketemu lagi ya bareng gue Jal Karni dan mohon seperti biasa, tapi untuk malam ini kita enggak ini ya, enggak ngobrol-ngobrol dulu bareng narasumber karena apa ya, bisa dibilang ada berhalangan katanya gitu. Jadi ini ya mengundurkan diri, mengurungkan gitu untuk ngobrol malam hari ini. Tapi jangan kemana-mana, tune in terus sama aku ya, karena nanti kita ngobrolin tentang ini, seputaran komunitas. Nah, jadi kita nanti akan bahas ini nih, perkumpulan orang tak saling kenal bermain lepas penat di kota Semarang. Barangkali bisa jadi referensi nih buat teman-teman Gen Z yang ada di Sumenep ya khususnya. Oke, nanti kita bahas selengkapnya teman-teman. Stay aja dulu di Bro FM Sumenep, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama. Dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
4: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dada, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel.
1: Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
2: Iya.
1: Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu. Biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
4: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
3: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
4: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
5: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
6: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

lagi kebiasaan kecil kita seperti mandi sambil karaoke 5 lagu lah, keran nyala waktu lagi ngambil sabun, atau nyuci piring sambil scroll-scroll medsos. Aduh, itu semua tuh bocor-bocor atau boros-boros kecil yang bikin pemakaian air kita tuh boros banget tanpa kita sadarin, ya kan? Nah, padahal nih ya, kalau satu orang itu aja hemat 5 liter air per hari dikali jutaan penduduk, itu udah kayak nyelamatin

0: Atau lagi nih, cuci baju pas udah cukup banyak biar gak boros ya teman pro 2. Easy banget tapi efeknya real ya teman pro 2. Dan well, inget ya teman pro 2, hemat air itu bukan cuma soal hari ini doang, tapi soal masa depan kita nanti. Kita mau dong ya bumi kita yang masih punya sungai yang bersih, tanaman yang hijau, dan air minum yang aman buat generasi kita berikutnya nanti nih teman pro 2. Jadi mulai sekarang yuk bareng-bareng kita upgrade gaya hidup kita, tetap stylish dan tetap estetik tapi lebih peduli sama lingkungan sekitar kita. Hemat air itu bukan kuno ya teman pro 2, itu justru tren paling keren di hari ini dan mulai hari ini.
1: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

Sehat itu bukan bonus loh, tapi hak. Makanya kesehatan jadi program prioritas nasional. Dari puskesmas, layanan kesehatan, sampai pencegahan penyakit. Buat kamu, ini penting karena produktif itu dimulai dari tubuh dan mental yang sehat. Kalau masyarakat sehat, negara pun kuat. RRI Prodia Sumedep, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: My friend.
1: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
4: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
3: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
4: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal nggak kalah total.
5: FM 94,6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

0: kedua, kamu pecinta kopi. Ini nih salah satu varietas kopi yang paling dikenal dan banyak dinikmati di Indonesia, yaitu kopi Robusta. Robusta punya biji yang lebih besar, bulat, dan kecil dibandingkan kopi Arabica, dan dikenal lebih kuat dan pahit. Ini karena kandungan gula yang rendah dan tingkat kafein yang lebih tinggi, sehingga rasa kopi Robusta itu cenderung tegas dan bikin energi meningkat gitu ya. Selain itu, tanaman kopi Robusta itu lebih mudah ditanam tempro 2 dan dia tuh tumbuh baik di dataran rendah, tahan terhadap panas serta hama, sehingga jadi favorit petani di banyak daerah di Indonesia. Ini nih cocok buat kamu yang mungkin pengen ya jadi petani kopi. Jadi pengolahan biji Robusta itu juga sederhana ya, cuma perlu dikuliti dan dikeringkan. Beda nih sama si Arabica yang lebih sensitif dalam prosesnya. Dalam penyajian, kopi Robusta itu juga bisa dinikmati langsung maupun diolah jadi minuman kopi susu yang kekinian gitu deh. Ya, rasanya itu juga kuat ya, jadi bikin Robusta itu pilihan tepat bagi kamu pecinta kopi yang ingin cita rasa yang lebih bold. Dan jangan lupa selalu dengerin Melly di aplikasi RRI Digital dan update informasi terpercaya di rri.co.id.
1: FM 94.6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

0: And you said forever, now I drive alone past your street.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Indonesia is me, kau dan aku.
3: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
4: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
3: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
4: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
3: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
4: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
3: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
3: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
2: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
3: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
4: Tune in FM 94.6 RRI Broadcast Sumeneb.

94,6 Radio Pro 2 FM, semua teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih bareng saya Santri Setiawan di Pro 2 Santai Siang. Dan sekarang Santri mau ngebahas lagi salah satu tips buat teman Pro 2 yang mau berhenti atau menghindari kecanduan game online, teman Pro 2 ya. Karena sekarang kan anak muda udah banyak yang tergiur nih sama game online untuk yang berbau judi-judi gitu, emang berdua ya. Jadi yang mau menghindari atau mau berhenti, batasi waktu bermain dengan jadwal ketat. Cari hobi-hobi baru yang aktif ya. Contoh misalnya kalau hobi yang baru tapi aktif itu apa ya, sepeda gitu loh, main voli atau seni, teman berdua main futsal, ya semuanya olahraga lah, aktif gitu, bahkan seni. Kalau misalnya kamu tak suka sama

0: nomor 2 dan prioritaskan tanggung jawab utama. Ya, tapi yang tanda kutip yang harus kita digarisbawahi, hindari main game di kamar tidur. Itu. Serta komunikasikan dengan keluarga dan profesional jika perlu untuk dukungan lebih lanjut teman berdua. Tapi kuncinya kalau menurut saya pribadi, membangun keseimbangan dan menemukan kegiatan alternatif yang lebih bermanfaat. Ya. Jadi itu teman berdua untuk menghindari kecanduan game online. Tapi kalau strategis praktisnya, yang pertama atur waktu, prioritaskan tugas, cari hobi alternatif, ubah lingkungan, ya. Juga kalau misalkan suka game ya pilih game yang bijak, hindari pemicu dan batasi pembelian dalam game. Karena pembelian item atau konten tambahan yang bisa meningkatkan ketergantungan teman berdua. Jadi itu ya, semoga bermanfaat.
1: FM 94.6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

Oke, teman Broda Usaha Swadaya, untuk kebersamaan kita hari ini, hari Jumat tanggal 15 bulan Mei 2026, dan kami seluruh kerabat kerja program 29 mengucapkan banyak terima kasih. Sampai ketemu besok ya pada pukul 05.00 waktu Indonesia Barat. Akhirnya saya Izal Karni undur diri dari ruang dengar teman Broda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi teman Pro 2, selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantar program siaran hari ini, hari Sabtu 16 Mei 2026. Siaran kami program Madua Radio Republik Indonesia Sumenep, frekuensi FM 94,6 MHz. Dari Jalan Urip Sumoharjo 26 Sumenep Madura, kami ucapkan selamat mengikuti, salam sejahtera, mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan dan merdeka.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: FM 94.6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Setiap kita sebagai manusia tentunya tidak hidup sendiri. Kita hidup bersamaan dengan manusia yang lain, khususnya anak dan orang tua yang sama-sama memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Banyak yang telah kita ketahui, yang sering dibahas adalah kedurhakaan anak kepada orang tua. Namun, apakah tidak ada orang tua yang durhaka kepada anak? Tentu, itu pasti ada. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ya ma'syarul muslimin, man razaqahu Allah ta'ala biwaladin fa'alaihi bita'dibihi wa ta'limihi." Wahai orang-orang Islam, jika kalian diberikan rizki anak oleh Allah, maka kalian wajib mendidik dan mengajarinya. Fa inna man 'allama waladahu wa addabahu razaqahu wa syafa'atahu. Orang tua yang mendidik dan mengajari anaknya, maka akan diberikan rizki pertolongan anaknya nanti di hari kiamat. Namun sebaliknya, wa man taraka waladahu jahilan kana kullu dhanbin amilahu 'alaihi. Namun ketika orang tua membiarkan anaknya menjadi bodoh, tidak tahu mana yang benar yang salah, maka setiap dosa yang dilakukan anak adalah juga menjadi bagian orang tuanya. Oleh karena itu, bijaklah kepada anak, didiklah, jangan membanding-bandingkan anak, jangan membentak anak, dan juga perlakukan anak dengan kasih sayang.
1: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri. Just music berdua.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: FM 94.6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026. Just Music Pro 2.

0: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
1: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
0: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
1: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
2: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
3: FM 94,6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Dek, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel.
1: Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
2: Iya.
1: Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten juga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.
1: Hai teman Pro 2, selamat pagi. Barengan indah pagi ini teman Pro 2, apa kabar kamu? Masih pagi-pagi, udah sarapan apa belum? Udah mandi apa belum? Apalagi ya? Udah olahraga apa belum? Udah tidur apa belum? Hah, belum. Belum tidur sampai jam segini. Ngapain aja kamu semalam teman Pro 2? Pasti kamu ini ya, apa namanya? Nonton film ya? Rally ya filmnya ya? Bahaya. Ya udah sambil miring-miring enggak penting di tempat tidur kamu barangkali teman Pro 2, Indah temenin kamu dengan informasi dari Jelajah. Iya. Kita akan eksplor tempat-tempat unik dan tempat wisata di kawasan mana ya? Sekarang gilirannya. Oh, di Jawa Timur masih, tapi di kabupaten yang luar biasa ini secara dia punya alam yang keren-keren banget teman Pro 2. Dia berada di kaki Gunung Semeru. Mana? Iya, itulah ya. Lumajang benar teman Pro 2. Lumajang ini berbatasan dengan Probolinggo di sebelah utaranya, di Jember, dengan Jember di sebelah timur. Terus dia juga berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Wah, pasti ini punya laut yang luar biasa ya. Kalau udah Samudra Hindia di bagian selatannya, terus di bagian barat dia berbatasan dengan Malang. Wah. Dan Lumajang ini merupakan salah satu kota tertua di Jawa Timur teman Pro 2, karena dia sudah menjadi pusat peradaban sejak ratusan tahun lalu. Itu udah banyak ininya, bukti-bukti sejarahnya gitu ya, situs prasejarah dan peninggalan-peninggalan dari era kerajaan yang ada di Jawa Timur gitu. Dan Lumajang ini dibilangnya Bali's cousin teman Pro 2, karena topografinya yang mirip dengan apa Bali ya teman Pro 2, yang menjadi pusat agama Hindu di era Jawa kuno, serta nenek moyang umat Hindu di Bali berasal dari kaki Gunung Semeru Lumajang ini teman Pro 2 ya kan. Dan sampai sekarang setiap tahunnya umat Hindu dari Bali itu, bahkan umat Hindu di seluruh Pulau Jawa, melakukan perjalanan spiritual atau patirtaan menuju Pura Mandara Giri Semeru Agung yang ada di kaki Gunung Semeru Senduro Lumajang. Seperti apa Lumajang ini teman Pro 2? Kayak apa tempat-tempat wisatanya? Pasti keren-keren lah ya. Ini akan berbagi sampai nanti jam 8. Abis itu kita akan ulik-ulik kulinerannya. Mantap.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
4: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
3: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
4: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
5: Ayo, jadi bagian dari gerakan Bangga Beli Produk Lokal.

0: know you're doing okay. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Kamu lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman-teman.

0: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.
1: Oke, tempat Pro 2 di Lumajang itu banyak tempat wisata yang basisnya itu berbasis alam, tempat Pro 2. Udah tahu lah ya. Yang jelas ya, ini kan daerah tapal kuda yang memang luar biasa gitu, tempat Pro 2. Ada Watu Godek, tempat Pro 2. Watu Godek ini dalam bahasa Jawa artinya batu yang bergoyang. Tepatnya ada di Jalan Pantai Watu Godek di Tempur Sari ya. Dan kenapa batu disebut batu yang bergoyang? Karena adanya batu besar menjulang berada di pinggir pantai dan bergoyang ketika terkena hempasan ombak gitu. Tempat Pro 2 ternyata ya. Tebingnya tinggi, pasirnya hitam. Ih, keren, pantas ya jadi penghasil ini ya gitu. Pasir hitam. Kalau mau bangun-bangun rumah, pasir hitamnya yang bagus dari luar aja katanya gitu ya. Terus selain tebing tinggi dan pasir hitam, Watu Godek ini, batu besar ini yang menjadi daya tarik tersendiri bagi Pantai Watu Godek. Destinasi wisata Lumajang yang dahulu sempat hilang ini kena abrasi laut, Tempat Pro 2 sekarang jadi salah satu spot favorit bagi warga Lumajang gitu. Datang deh kayaknya kalau ke sana ya. Terus ada antrukan pawon, Tempat Pro 2, di daerah Pucang Alit, Guci Alit ya. Sesuai dengan namanya, destinasi wisata Lumajang yang terletak di kaki Gunung Semeru ini merupakan wisata antrukan atau air terjun. Namun berbeda dengan air terjun pada umumnya, antrukan pawon ini merupakan air terjun setinggi 15 meter yang masuk ke lubang gua di bawahnya gitu, Tempat Pro 2. Terus guanya kemana tuh treknya? Apakah tembus ke Makassar? Ada kan dulu ya. Gua di mana ya? Indah lupa di. Pokoknya di Sumenep itu. Katanya guanya tembusnya ke Makassar. Wah, Indah kan masih kecil ya mikirnya. Jauh amat ya. Kan Indah tahu tuh dulu IPS kan peta buta. Nah, itu kan jauh amat dari jangankan dari Sumenep ke Makassar gitu. Jawa ke Sulawesi aja kan jauhnya harus lewat laut. Masa keluarnya lewat gua terus munculnya di Makassar. Tapi Indah lupa itu di mana tuh gua itu ya, mungkin hanya lelucon warga sekitar aja gitu ya. Oke, antrukan pawon di Lumajang ini, Tempat Pro 2, apa yang kamu bisa lakukan di sana? Menyusuri ke dalam gua. Masuk dulu ke dalam gua, terus habis itu kamu bisa melihat air terjun. Keren gak tuh, Tempat Pro 2? Jadi air terjun ini tuh akan terlihat lebih indah saat sinar matahari menyinari guanya itu, bagian atas guanya, dan sinarnya masuk seperti apa sih, cahaya yang ya tau lah ya, kalau film-film seperti darkness gitu-gitu, terus gambar apa sih namanya, posternya itu kamu ada di dalam gua, terus ada seberkas sinar gitu maksudnya seperti itu lah, Tempat Pro 2. Bak cahaya surgawi katanya. Itu antrukan pawon. Masih ada lagi beberapa pura yang akan Indah ini, Tempat Pro 2, spill ke kamu yang bisa dikunjungi di Lumajang ya. Jangan kemana-mana.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan

0: Dek, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel.
1: Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
2: Iya.
1: Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu. Biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.
1: Next teman Pro 2. Di Lumajang itu kamu bisa mengunjungi Pura Mandara Giri Semeru Agung. Ya, ini teman Pro 2, pura tertua di Indonesia. Dan letaknya di Lumajang, ya, pura Hindu teman Pro 2. Kalau di Bali enggak, bukan. Walaupun di Bali mayoritas masyarakatnya itu memeluk agama Hindu ya,

Tapi yang tertua itu ada di Lumajang, Pura Mandara Giri Semeru Agung yang diperkirakan didirikan sekitar tahun 1960-an sampai 1970-an gitu. Dan hingga saat ini pura ini masih menjadi tempat ibadah sekaligus destinasi wisata religi khususnya untuk umat Hindu ya, 62. Di area pura ini ada sebuah mata air yang dianggap suci yang dijadikan tempat untuk ngambil air suci untuk beribadah gitu, 62. Kalau kamu yang non-Hindu ingin mengunjungi pura ini ya harus tahu adab lah ya, nggak boleh mengganggu mereka yang sedang beribadah. Oke, itu pura Mandara Giri Semeru Agung yang ada di Jalan Sermadohir Senduro Lumajang. Terus ada Ranu Bedali. Waduh, fotonya keren banget. Aduh, siapa yang udah nyampe ke sini teman Pro 2? Ada di Dusun Jatian Kelakah di Lumajang dan ini merupakan destinasi favorit ya, destinasi wisata favorit. Untuk mengabadikan momen bersama orang-orang tersayang, duduk-duduk menikmati suasananya gitu tahun 2022. Dan memang jumlah pengunjung Ranu Bedali ini diklaim meningkat ya setiap tahunnya. Ranu Bedali terdiri dari air terjun dan danau dengan luasnya sekitar 25 hektar ya. Memiliki pemandangan alam sekitar yang luar biasa asri tahun 2022. Ini namanya Ranu, ini dia cekungan gitu. Jadi kalau di apa dipotret dari atas gitu ya, keren banget, serius. Dan danau ini terletak di kawasan Segitiga Ranu yang deketan sama Danau Ranu Kelakah dan juga Danau Pakis. Gitu, teman Pro 2. Keren deh pokoknya ya, Lumajang. Ada juga kebun teh. Wow, wait a minute ya. Ada juga kebun teh yang bisa kamu kunjungi kalau ke sana teman berdua, namanya Kebun Teh Kertowono. Kebun teh yang merupakan peninggalan zaman Belanda ya tentu saja, dan ini ada sejak 1910 ya, tahun 1910, ada di ketinggian 1200 meter di atas permukaan laut, dan lokasinya itu ada di lereng Gunung Semeru. Ush, keren banget. Dan nyampe sana, kalau kamu sana ya di teh kebun teh Kertowono ini, kamu akan disuguhi oleh pemandangan Gunung Semeru di sebelah barat serta Gunung Lemongan, Gunung Raung dan Argopuro di sebelah timur. Ya kan itu kan berderet kan 52. Nah, kalau kamu ingin mengetahui lebih banyak mengenai tehnya, kamu bisa ikut paket wisata edukasi ya yang dikelola oleh pihak Kebun Teh Kertowono gitu. Terus kamu kalau ikut paket wisata ini, kamu berkesempatan melihat aktivitas di dalam pabrik, terus di kebun teh saat pekerja memetik, menyortir dan mengemas daun teh gitu, sampai bisa nyicipin tehnya gitu nomor 2. Jadi teh dari apa namanya nih, teh dari Kebun Kertowono ini nomor 2 itu ekspornya jauh ke Tiongkok, Perancis, ke Arab Saudi juga gitu ya. Dan lokasinya sendiri ada di Poli Gucialit Lumajang. Yuk ke sana yuk, kayaknya seru deh Lumajang ini. Kan beberapa waktu lalu didatengin Luna Maya kan, heboh banget tuh Luna Maya foto di apa namanya? Mandarika ya. Apa sih ininya? Air terjun yang keren itu. Itu foto di sana tuh Luna Maya bareng temennya. Jangan kemana-mana, nanti Indah juga masih akan berbagi banyak spot destinasi wisata di Lumajang.